Selamat pagi, Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Badung akan melakukan penertiban terpadu terhadap parkir liar di kawasan Jalan Terminal Mengwi bersama Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Desa Adat Mengwi Tani. Kepala Desa Badung, Anak Agung Gede Rahmadi mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan akibat truk angkutan barang yang masih memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi parkir. Rahmadi menjelaskan penertiban akan diawali dengan pendekatan persuasif mengingat belum tersedianya lahan parkir khusus bagi kendaraan angkutan barang. Dishub juga membuka peluang bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas parkir sehingga kebutuhan parkir dapat terpenuhi dan praktik parkir liar yang menjadi penyebab hambatan lalu lintas dapat diminimalkan. Demikian Kabar Terbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Pungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperbukan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
3: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
4: Daun apa namanya ini, Bu?
3: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
4: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
3: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
4: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
3: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Yang kira kerahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Engge kecina Bali sarung titiang dayu ari sana nyara ngira kerahi dan galah mangke nyantos galah jam dasu semang maju bos kantan nge. Engge hereng program acara niki sana mangken kantun ring ring ajeng Bali informasi makamiwa tembang-tembang. Engge tau di bos sampun kesarangan niki sari terang titiang gungge Sintia nyara ngira kerahi sarung titiang niki reng bare sana mangken titiang pragan sana tapi astane nyarengin agar air yang ambare peniking ye. Anto, tapi astane bantanya nih kantun niki ngemosang ring budaya kantun ye budaya niki ring. Tapi astane budaya menyikapi kantun ye. Anto cuaca El Nino Godzilla niki kantun. Ye, lian niki kantun budaya waspada dampak Godzilla El Nino niki. Ingin mungkin niki ngira kerai sana presiden nyareng titi hari enggak lah mungkin kenten ge wenten cerita utawi pengalaman kenten ge kadi anak dumuna nepi asane antuk menyikapi hal niki kenten ge minap niki dados kearifan lokal ge untuk memitigasi bencana niki pengasane ring kebencanaan ring nepi asane iklim utawi cuaca. Ingin ngira kerai sana lianan sana nya presiden nyareng titi hari enggak lah mungkin terus keranjing angin enggak lah duit ring nomor telepon 0361223361 tawi ring WhatsApp sampun nang lali taler nge. Inge sang gratit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semang Dayu Ari cantik.
0: Inge Om Swastiastu Niang Yoga cantik.
1: Padut bunga di atas lejat pak.
0: Aduh tunasnya Siki Sekarna.
1: Niki
0: mentan
1: Jepun Niki. Aduh Wijayak Suma darang mebungo.
0: Inge biasanya malam-malam nih kaitan mekar.
1: Inge malam lempun makin dereng dayu cilik kayon cilik
0: abis cilik senang-senang tiangan nih ke manis melenyap
1: lembuah kantun alit-alit niki
0: inge oh tangan napi jantos mantan
1: inge suwede betar poli kita nyarangin mangke
0: asengkara
1: 3 hari di tiang sibuk tuh dayu
0: oh mangke nampun udah galan untuk resta eh pernah sih istirahat
1: di tiang tuh dayu di tiang kenip lu batuk oh, inge silak niki
0: beratu gelis kena nih yang yoga.
1: Sampun ke rumah sakit kali di sampun.
0: Kenten astagara geris kena pokoknya nge. Mana presiden pepekarian.
1: Pun istirahat kalau tuh ngidam bos makelo istirahat.
0: Di kampung
1: ngambil pekarian.
0: Nah, di kampung sane lebihan ton pecek nalar.
1: Tijak tijak tuh. Makario wengi mantan ja. Jelis drop niki.
0: Nah, nika sampun.
1: Tapi capek atuh.
0: Ya, mungkin kan sampun keranjing ring. Tapi astane gejala El Nino sampun kerasa ya. Mulai masuk musim kemarau. Tapi malah ring bulan Agustus niki puncaknya nih ke bawah nyantos ring September kenten dunyang.
1: Ingin.
0: Nah,
1: di bawah ini dawawu. Panas melata, pakai wantan dingin cuaca tuh dayu.
0: Nah Nike sampun, artinya kan sangat bisa memicu niki kering kesehatan niki terpengaruhi talo.
1: Iya, pengaruh di sana tuh, madaging gatel-gatel, putun titian niki, madaging pendan, gatel, bisul. Umas kene, umas kenten dereng kayu hilang niki. Sekewantan semangat mas sekolah tuh dayu.
0: Iya, sampunan Nike kantos menghambat aktivitas kenten.
1: Inge patut cuaca niki sampun malih rem-rem niki rem-rem mangkin ning Gunung Karang tuh dayu.
0: Inge niki taler ring hayam urut ten sanget menten ai niki.
1: Hari mengga beda betar suriot kewantan nentan sabah tuh dayu.
0: Nentan nge mendung-mendung kewantan.
1: Tadi bawa sene wau titiang semer medue. Angin tane semer titiangnya tenat nanin kirang toyo walaupun musim kemarau tuh dayu.
0: Inge meningkari dumunan niki niang yoga napi astane rajin nentan bertanggung tani. Ampunnya mangkit yang uning ini yang seneng berkebun ya. Kadi Nini Ita, Nini Ita serah Mbah Indira kenten nggih. Wenten damuhan lengis kenten, ke bos.
1: Oh, daluman lengis.
0: Damu
1: lengis.
0: Denten keras ini kan kerasa sareng niang yoga niki wenten tapi damu lengis
1: sih. Ingin bayan kadi di kampung di daun keladi nika tuh dayu damu nika kenten.
0: Nika tanda utawi kiri sampun.
1: Yang main pelalianan dumu nika. Di tiang super bandel waktu alit tuh dayu. di cowok di tiang menek ngepi deh aduh bandel di tiang lewat lebih kecil wantan bandelnya positif membantu orang tua.
0: Iya, artinya terlalu aktif kan juga bandel lah. Hiperaktif. Tapi yang kan ini yang enten gak tapi setannya ciri nih kan berarti gak enten damu lengis nih kan.
1: Iya, ciri itu dayu ciri. Ciri ini niki sampun semang matangi nih kan. Daun-daunnya belus, niko ciri ampun damu lengis minyak niko tu dayu.
0: Di benang kengkeng mantan ya niko wenten damu lengis ya niang. Di benang kengkeng mantan ya niko wenten damu lengis. Tan kadi damu biasa kentan ya?
1: Wenten damu biasa serain wenten. Yang niko wenten ring bunga mitir ringe penyihahan sungkan niko angen tamu gelis kical. Di kampung rumun Riki kan tawentan mitirnya.
0: Kentan.
1: Yang di kampung selalu diajarin sarang biang tidak niki-niki tadi niki tadi kentan biang tidak. Ini damu lengis. Ampun damu lengis. Ana musim-musim kentan laron niko tadayu.
0: Musim laron.
1: Ampun ica larone dadah sampun jamur-jamur apa ini. Nginging niko pecek dipepes niko. Kan tidak sering gumun ngera-ngera laron niko.
0: Gih, gih, di dalu gih, di dalu gih.
1: Tapi mungkin DJ itu dayu, kadi ulat itu dayu.
0: Oh, inge.
1: Gumun seneng titiang, titiang mungkin dan seneng niko mau ngeli nyiain gumun alit kan dan neng ngapi gih. Mungkin tiang belut niko dan seneng titiang itu dayu.
0: Kenten. Nah, yang kadi dumune kadi yang yoga kan aktif kenten ke bawah ya. Maksudnya napi astane antuk pececiran alam kenten perubahan musim kenten pura napi mantan yang diajarkan sarang orang tua tawi pengisir dumune yang.
1: Lampu.
0: Ingin nada. Dereng nang kecawe so petaken tiangnya ada tan kenapi mina pondasi dereng ke tapi kuat nih king ye melihat ide yang surya tan mekenyung kenyung saking muni cek adalah kau ide yang surya nih king ya kita kenapi nih yoga saking Gunung Karang kemauan ampun nyarengin suk semua banget mina meja pas pada sidang ngowohin malih nge ingge reng keren yang yoga sana pas sidang nyareng titian durus nih king angin kalah dua reng 0361223361 ingge sarangin dumun om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dayu Ardi.
0: Inge Titiang, ngado Pak Mang.
2: Inge.
0: Pun api gak terampun ya kena niki.
2: Astung karo sampun agak.
0: Sampun ngidongan. Inge. Kita ada ipan aja ke? Ada aktif jauh kan Pak Manika?
2: Iya, kita cari di Taban.
0: Oh, rekari di Tabanan, iya, tan kenapi? Pak Maniki mau sang ring topi dua, kentan nge budaya waspada dampak Godzilla niki iklim Godzilla El Nino.
2: Tapi
0: iklim Godzilla El Nino tawi niki ya ketah ke bawah tapi pastinya memasuki musim kemarau.
2: Musim kemarau nih.
0: Jati. Kak penapi niki kadi Pak Mang.
2: Yang Riki kan sampun biasa kenten nggih menjelang bulan Agustus nika atau September nika kan memang musim kemarau sampun kenten niki puncak nggih.
0: Betul.
2: Nggih puncak musim kemarau wusan nika sampun ngawit sabah.
0: Sampun ngawit sabah. Betul sekali. Mungkin nampun puncak men yang kali Pak Man apakah ada nepi wastane sampun napi antuk kenten untuk menyikapi ring kawintanan musim puncak kemarau niki Pak Mang?
2: Yang sekali tiang biasa wenten
0: lagi
2: wenten pengaruh napi nak wenten sumur lagi
0: nampun jangkep berarti ya reng toyo sampun tercukupi
2: biasa kemauan sumur bor nih ke 60 meter
0: kento milik pribadi ya
2: inge
0: yang kadi dumun lah biasanya niki Pak Man sering tan ke sawah kento Pak Man
2: inge itu yang dumun kento keluarga petani dan
0: napi malih kento nah kento kan napi astane ini ceciren kento memasuki ke musim kemarau tawi sebaliknya memasuki musim hujan kento minam nih kan ada skarifan lokal kento lo ring beburon tawi ring napi punyanan kenten taru kenten
2: yang
0: pertanda alam
2: nge, alam kan sampun wenten cetiren nggih wenten yen yen sas yen riki kan sasih ke bos
0: sasih
2: sampun menjelang sasih pat ke sasih ke pat ke sampun sampun memasuki musim kemarau nika dua mawena entek-entekan nika tetanam tetanduran sami nika as dorne nika
0: as dorne yang dipersiapkan ya, napi manten ya
2: Nika sampun nenten jo wonten ring-ring sawah nika nge toyo kirang nika nge nika mawinan nika wonten nika bawas nika subak kering
0: subak kering
2: nge, nenten nenten muatang toyo sane akeh nika tandurane boyo je pantun utawi padi nika jagung
0: jagung taler kening
2: nenten nika untuk memulihkan asam napi ring tanah nika kedelai kacang-kacangan nika.
0: Oh, nika sane cocok nika ketanya.
2: Iya nika sane cocok.
0: Nika. Artinya di napi asane ring musim maupun nika tanya wenten bahasa tidak bisa berbuat apa pasti ada aja tang wenten gak?
2: Wenten mantan, wenten nander. Nge yang Ricky kan memang panas nika nge yang ring bedugul utawi ring tabanan nika kan nika kan lian nika hawanya
0: ring
2: cuaca rika nge
0: kondisi tanahnya melianan
2: nge yang Ricky kan nenten kesuno meresi dayang nika tapi kenten ten
0: tidak sebecik kentang tam si dayang
2: kan ring Ricky ten meresi dayang nandur kenten jagung biasa kenten bawang tapi yen bawang biasanya nih kering sasih karu sasih ketiga nih kan utawi sabrang nih kan uning sabrang
0: uning uning
2: ya nih yen ring ring wewidangan Badung
0: pasti ke uning
2: pasti ke uning sabrang
0: kenten
2: utawi ke bawas kentang gamut
0: ya kentang gamut oh nih yang pas dicocok di kemarau
2: cocok ke tandur
0: ya nampun uning nggak yang tadi Pak Man dawak kenapa dawak alit kenten kan nampun uning masih masuk ke musim kemarau lian ring bertani kenten ya tapi mantan aktivitasnya Pak Mang
2: aktivitas ring kenten
0: saat musim kemarau nih kalau napi kemarau, apakah kemarau. Sudah mulai napi wasane mager yang kenten enak kayak dimangkin mau sang
2: agak berkurang nih aktivitas ring sawah nih nenten yang nandur padi kan wenten mantan nang padi utawi mobil kungkung nih ke
0: mobil kungkung
2: pun kenten makere panen nih ke wenten mencau petik nih ke
0: cau petik male
2: nih mencau petik nih ke kenten napi dan bilang bucu nih ke nih pesal kenten dagingin ajangan mau cau nih ke mau wadah cau
0: kenten ya
2: nih yang musim kemarau ngangon tiang rumah
0: kenten
2: yang pengembala
0: betul nge. Sekali be hampir merasakan jangkep ya sudah pengalamannya sudah luar biasa
2: ngangon nih
0: kenten artinya nenten-nenten ya kegiatan yang tidak bisa dilakukan pasti ke nenten-nenten kenten nge. Peralihan maksudnya
2: nge dumun Riki kan asri kong nge tudayu Riki asri kenten-nenten udah waktu yang cernik nih kan nge kari-kari cernik SD nih kan pelukis-pelukis dunia nih kan Ricky kan dan Ari Smith nge Ari Smith Effendi nih kan Titiang boleh lukis nih kan
0: oh boleh
2: nge
0: coba itu nas lah kan tanya banyak becet
2: sarang Ketut Chandra sarang Aden Tiang Dumun pernah dilukis oleh pelukis nih ke ngigal baris nih ke
0: luar biasa ya zaman Dumun memang beda
2: Naneng sarang sira Christine Hakim Riki sarang sira Dewi Yul nih ke waktu Tiang makin dia keren film nih, dan main film sarang.
0: Oh kenten nanin.
2: Nih deh, cari cenik nih SD nih ke, ngangon-ngangon nih ke.
0: Kenten.
2: Ada barang kenten. syuting.
0: Asik, wih, mantap ya artis yang ini. Ini Pak Mas, susah banget sampai nyarengin.
2: Sudah yuk hari
0: ini. Semoga
2: Dayu. Sintia gitu
0: nih. Aduh, ampun Kenton mengkap nih di samping. Nggih, ampun telas Kenton gak olahragane nyarengin nggih.
2: Nggih, niki Nini Santa niki nyalam
0: niki. Iya, setengah ngiring.
2: Sekarang sira rek batu bulan Bu EKBB.
0: Bu EKBB. Nggih, Mang.
2: Niki yang Kirana kalau regeng biang seri kekeran
0: ini. Halo, ngiring, maju bos munggah.
2: Ngiring yang pamit. Sudah yuk, Om Santi.
0: Ngiring, susmo banget niki, Pak Mangwan tuh saking udah mah Tanjung Bungka sampun nyarengin selat tembok nggih. Nggih, tapi mali sampun mah duwe pengalaman kadi nak dumun nike, tapi asane aktif bertani, kentan nggih, ring cari kentan ya pasti kan sampun harus uning niki antuk kawentenan ceciren ring musim utawi cuaca nggih. Nggih, kita sedang nyoba informasi ke dumun lalu nih kira-kira antuk kawentenan peniki tapi wastane cuaca El Nino Godzilla ya terkait fakta utama niki nggih. Nah pasti kesampun El Nino nike malih titia nyarengin kenten nggih ngohin malih fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas normal di ring samudra Pasifik nih kira-kira bagian tengah dan timur. Nah niki dampaknya pasti kesampun ngawinan curah hujan di Indonesia nike berkurang drastis. Nggih, antuk kondisi terkini nggih, ring Agustus 2026 BMKG nika menyatakan Indonesia berada dalam fase El Nino yang kuat ngirakerai yang memang diprediksi bertahan panjang hingga awal tahun 2027 kenten nggih. Dan pasti kesampun ring dampak nyatanya nih niki kemarau nya nika pasti ke lebih

0: Ardi dan Pasa, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: 嗯诶，
1: 喂，jak seorang apa, jak seorto, jak saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.

0: Pasar, suara budaya Bali.
1: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Yes, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Ngira kerai para peringat setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nge kan tersara nanti tiang meniki dayu hari nge kantun mausang ngeninin indik tapi wastane topik duwe ring program acara ajeng Bali sani watang ini informasi makami wat tembang-tembang kenten nge kasih ke pantun niki mausang ring bantangnya nge tapi wastane El Nino ya El Nino Godzilla ke Baos ya yang memang musim kemarau puncak ya ring bulan Agustus niki kenten nge. Inge patu pisan kadi pernikahan keraisan ini sampun presiden ranjing nyaring titik yang ambar di wawu inge yang ring Bali pemekasnya nih sampun saking dumun sampun ge kita diajarkan salam pengisiri raga kentan ge untuk mengenali niki inge hal napi wastane fase-fase perubahan iklim kentan ge mana presiden napi wastane melancarkan kentan ge napi mantan aktivitas-aktivitas yang mungkin masih bisa dilakukan walaupun pada musim yang berbeda. Inge kantor mau sangre El Nino ngira kerai memang lebih dari 79% ring wilayah kita kentangnya pokoknya ring Indonesia curah hujannya di bawah normal niki manut ring BMKG nge yenin anak dumun taler mausang ya alam niki pasti kesampun punya cara ya tersendiri kentangnya untuk ngicanin tanda utawi ceciren nge niki pasti kesampun minap wenten sane tapi sane ke bawah pohon jati kentangnya ngira kerai yang beranggas total utawi tapi sane gugur nge taler niki nyantos ring beburone ya hama-hama hewan-hewan tanah mulai gelisah kentan nge. Nah niki pasti kesampun ke bawah alarm alami niki nge majani raga serang sami kentan nge dua ning ring dampaknya nge sampun pasti kesampun mulai berasa ada sumur yang mulai surut debu di mana mana sampai niki ancaman ring hasil tani raga kentan nge. Inge ring Bali nah kerai pasti kesampun uning niki dada stoler rifan lokal ring kawentenan tradisi-tradisi kenten ya untuk menanggulangi taler ya yang bisa diharapkan niki mewujudkan tapi astane ya mana menyikapi kenten ya untuk kawentenan iklim-iklim sani berubah nih ke. Nah niki titik utuh saking kudang-kudang sumber akar rai kenten ya kawentenan tapi astane tradisi ya yang memang niki dibuat untuk tapi astane memuliakan air kenten ya duani niki ke bawah sering musim kemarau restoran puncaknya niring Agustus kentan nge kentan tradisi napi sesane gebu gende kentan nge rakerai taler wenten siat tapi asane unta kenten nge maya jebos malah titik nyoba informasi sejangkapnya nih sani mangke kantan niki galahnya nih kalau ngakumnya 3 menit kenten nge rakerai sani presiden nyarangin titian lurus ngeranjing mangkin angin galah duwe yening mina pavisnya diang bidang rakerai wenten napi asane tradisi-tradisi kadi bos titang wau durus sobiah ring ambar sani mangkin durus niki keranjing ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp nge inge sanggret titang dumun om suas Tiastu.
1: Om Swastiastu dari dua paling masih begini yang tu.
0: Ada ini.
1: Dari cantik cerita.
0: Yang Sri.
1: Aduh dari itu dayu. Yang mau orang ulang di Jabon situ.
0: Oh, Mas Napi nih.
1: Pasangan kebun kacau wau. Maro majedok nih yang nih situ, dan di tiang mencet, ini sudah yuari, munga gitu ya. Gue masuk nih kan sudah juga.
0: Inge?
1: Oh, nih. Jodoh ini.
0: Inge, pasti ke sampun jodoh sarang titiang.
1: Inge. Tapi gak terus juga.
0: Titiang kena nih ya. Nih yang menapi kena statang ya.
1: Kena. Mau bosan kencan jalan-jalan sih ya.
0: Inge, nih ya.
1: Jalan-jalan sepeda motor.
0: Gak apa-apa, nak motor nih kena jalan tar nih ya.
1: Inge, udah kena tuh nge.
0: Pasti ke sampun. Inge nih ya. Iye. Ada tan kenapa ngen ya Kang Yan Dumun minap niki pondasinya nenten kuat kenten nge durus niki dikuatkan Dumun nanto tapi astane jangkepin Dumun nanti sana kirang kenten ya nge rakerai minap aja pas lalu wawah yang titian kenten nge utawi rakerai sana yobi informasi untuk kewentenan tradisi kenten nge sana pinake tapi astane presiden menanggulangi kenten nge untuk kewentenan El Nino niki sana ke dadosang kearifan lokal ring Bali nge rakerai ring gebuk ende ya tradisi Bukit Ngiring Karangasem niki memang pasti kesampun tapi asane diharapkan kan ya saking ring krama masyarakat. Nah, krama Karangasem kenten ya. Niki tapi asane diharapkan sarang kramane nike mangda preside memohon hujan kenten nggih taler kesuburan ning Bali nan tetep tapi asane dijaga kenten nggih. Ngelantun niki wenten siat untuk ring Badung kenten niki memang dilakukan secara turun temurun ring desa adat Kiadan Petang kenten nggih mengiringi upacara ngusabe masa kenten nggih. Nah, ring makna niki ring siat untuk ring Badung niki pasti kesampun memohon kesuburan alam kenten nggih keseimbangan semesta dan juga keberhasilan hasil panen kenten akarai. Nggih, pendapat pisan sareng pernikahan Titian di Wawu kenten nggih. Ya yen sampun El Nino niki utawi musim kemarau yang puncaknya yang Agustus niki benten tapi ya berdampak sareng hasil tani mandanetan dados kenten ya niki dados sering kearifan lokal duwe di Kemargiang kenten nggih. Kalet niki benten tradisi mendak hujan. Ring maknanya niki akarai wujud penghormatan manusia kenten nggih kepada konsep trihita karana kenten nggih manda preside memulihkan sumber kehidupan. Ingin akarai kadesa punika titiam matur ngeninin ini informasi duwe kenten nggih ngeninin ring bantang babasan di Wawu napi wasane menyikapi ya untuk iklim El Nino Godzilla sane kebo sering masa mangkin kenten nggih pantan enten dados kapi ambang kedepannya manda preside Kemargiang napi sane patut Kemargiang taler sampun sobian titiam niki wenten kearifan lokal sane preside ngewantu kenten nggih ring ke napi keseharian duwe kenten. Inge sebelum titiang lantun niki titiang pacang nyobiah taler niki yang ambare sinda sane sampo nyarengin titiang. Nah niki wentan pak tut diarse gianyar nyarengin inge om swastiastu kena state niki inge ini topi ring musim kemarau riki cirinya air sumur tiang turun pun. Nah kedalaman sumur 23 meter, kedalaman air biasanya 6-8 meter inge. Kalau musim kering kedalaman air nike 1-2 meter karena tiang pakai mesin gantung genten inge. Jadi mesinnya harus diturunin lagi. Inge talen yang sri sampun nyarengin titiang di Wawu. Inge susumu banget nih kira-kira sana sampun presiden nyarengin titiang ri ambare taler ring WhatsApp. Inge duane niki pacang nyangre ring galah jam sieu kenten nge pasti ke sampun mai jebat jaga lanturan titiang atau obrolan komunitas kesarengin Kementerian Agama. Sana makin ngiring sandakan lumun akarai anto titiang napi senyobian tembang niki benten tembang saking rai penis sana mamude mabuk agung atau menikah ngiring sandakan.

Selamat pagi. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tengah mematangkan penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara atau ASN berbasis elektronik atau e-kinerja. Kepala BKPSDM Badung Iwayan Putrayatnya mengatakan sistem tersebut masih dalam tahap kajian dan penyempurnaan untuk memastikan penilaian kinerja berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam proses penyusunannya, BKPSDM juga menghimpun masukan dari perangkat daerah dan ASN sebagai bahan evaluasi sebelum sistem diterapkan. Putrayatnya berharap e-kinerja dapat meningkatkan disiplin, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih profesional di Kabupaten Badung. Demikian Gak Terbali, bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Om Swastiastu. Ingin rakyat para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin selamat pagi Mali atau Rantitia, ini kira-kira makin sampun yang keren enggak lah jam siya lintang dah semenit, kenten nge kadi penikah titi yang wau, sarang kungge Cynthia makin lantaran antuk program acara, obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali makin nge. Ingin rakyat rakyat mugi-mugi sarang sami presiden nyarang titi yang ambare kenten nge, nyarang napi astane sarang-sarangin antuk mebebawasan napi ke bantang topi-topi meja bos saler saler meja bos nikir akarai sane tapi wastane tertarik ntar nge utawi monitor ring siaran duwe sane makin niki langsung nge dudus ke akses niki ring Facebook Pro4 RRI Denpasar utawi ring RRI Digital. Inge rakerai kentengnya dua nih makin kesalahan Kementerian Agama Provinsi Bali ya untuk obrolan komunitas kedua. Nah makin niki serung titiang memperkenalkan malih kentengnya untuk narasumber dua titiang pacang nyobian kide kentengnya. Napa ngaturang kisi-kisi dumun ya. Nah ring ukuran niki rakerai nge pasti kesampun sering untuk mirengang generasi sandwich kentengnya istilahnya nih. Niki pindah ke mereka yang berada di posisi harus menopang kehidupan orang tua sekaligus memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya sendiri kata nih. Nah dalam pandangan ajaran agama Hindu memang setiap tindakan yang kita lakukan akan membawa konsekuensi atau hasil tertentu ya, dan ini dikenal dengan hukum karma pala kata nih. Inge dan sapun api talar sejangkapnya nih majewas pacang kedangin oleh niki narasumber duwe, dan narasumber duwe niki sampun saya ge niki nyarangin titiang kata nih nenten newek titiang oleh niki wenten mbok titiang yang cantik jelita kata nih. Nah niki wenten ibu sukma Utami Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge pun api gatren niki mbok sukma.
1: Dayuge. Dayuge pun api niki.
0: Aduh, tiang pun nyungkling pangkelu niki. Inge, pasti kesampun sehat juga niki mbok sukma ya. Sudah. Napi wastane sampun ring penyemang sampun jangkep. Napi kan kirang niki kira-kira.
1: Wau sampun je boleh kesenggol babi guling.
0: Ambil atuh tiang sampun aturin. Inge, tak kenapa ya, memang harus diisi dumun waduknya. Wau presiden ngisi malih niki. Napi sani kaput patut keisi sarang rakerai sarang sami ya. Maksudnya patut ya niki dari topik dua sani malih jepos sani ke sobiahan yang rakerai. Kenten nge dampak karma pala kenten nge pada generasi sandwich, dan niki memahami dampak keputusan orang tua terhadap anak-anak dalam fenomena sandwich kenten nge. Nah niki meja bos minap rakerai akhir senetan uning napi nih ke sandwich ya uning jo rasa sandwich niki roti isi.
1: Roti isi
0: patut. Ya kira-kira napi ya metaforanya kenten nge apa yang bisa dianalogikan dari istilah niki meja bos durus niki napi dagingin kenten nge maksud ma dan taler niki rakerai sane napi asalnya penasaran ya utawi bentuk sane jagi ke takenin durus meja bos keranjing ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp durus nge. Hai nge maksud ma yang cantik jelita manja nge sampun saya gini yang tengah gingin ya. Iya nge durus nepi apa yang melatar belakangi atau mengangkat topi niki durus niki nge titiang napi aturang galahnya nih.
1: Inge, matur suk semua dah juga.
0: Sarang-sarang.
1: Yang cantik jelita tiada tara taler. Inge, pangten malay bos nyanan cemberut dah juga. Yangin cantik jelita.
0: Inge, harus kentan.
1: Sekali bawa bos dah juga. Wow, ini kan wenten generasi sandwich.
0: Betul.
1: Ya, jadi mungkin pendengar setia RRI Denpasar ini ke mungkin merasa dilema karena ada dalam posisi tersebut. Jadi kalau di searching-searching
0: dicari-cari
1: nih ke kalau generasi sandwich ini ke bisa dibilang adalah generasi yang kejepit. Jadi terhimpit di antara dua tanggung jawab.
0: Tanggung jawab
1: yang keduanya tidak bisa dipilih lagi, memang harus dilaksanakan. Kalau sandwich nih kan enaknya roti isi ya.
0: Enaknya nih kan roti isi warak benar.
1: Iya patut.
0: Ya niki napi nih ngarean lebih enak, lebih gak nyaman.
1: Lebih enak nih kalau memang dinikmati, kalau memang merasa itu harus dinikmati. Sandwich. Jadi sandwich kita itu sebagai isiannya diapit oleh dua roti dan mau tidak mau harus dinikmati secara bersamaan. Kalau rotinya saja yang dimakan tidak ada rasanya dong ya.
0: Hambar
1: rasanya. Tapi kalau isinya saja yang dimakan,
0: Ada yang kurang.
1: Tidak
0: serba
1: lengkap.
0: Salah.
1: Tidak lengkap karbohidratnya ya.
0: Okay.
1: Jadi adalah suatu posisi di mana seseorang itu merasa terjepit karena harus menanggung dua tanggung jawab sekaligus. Nah, bahkan mungkin lebih dah juga.
0: Oke, enten. Mungkin berarti emang mau sukma niki secara faktual niki mau sang niki endik niki enten.
1: Inggih.
0: Oh, berarti banyak yang kejadian di lapangan.
1: Betul.
0: Oke, enten. Tapi mantan men hal-hal yang langsung mau sukma ciduk enten ring lapangan yang menyinggung sandwich sani ke bawah sandwich enten.
1: Sandwich generation. Niki yang pertama niki dia cerita aja mungkin langsung
0: apa-apa,
1: ya. Gak
0: apa-apa.
1: Jadi niki mengisahkan niki adik sepupu, adik sepupu. Jadi tiang memiliki saudara sepupu jauh. Jadi di usianya yang masih tergolong belasan nike. Jadi waktu itu masih 14 tahun. Masih 14 tahun lalu mulai masuk ke SMP ya kalau 14 tahun ya. SMP lalu setelah tamat SMP dia disuruh oleh orang tuanya untuk tidak melanjutkan lagi ke SMA. Disuruh langsung bekerja. Karena faktor ekonomi.
0: Ekonomi.
1: Karena faktor ekonomi.
0: Kenten.
1: Ampun kenten, si anaknya juga bersaudara berbanyak. Lalu orang tuanya tidak sanggup lagi untuk kalau diistilahkan mekelin masuk kenten lah ya. Lalu anaknya tamat SMP niki disuruh untuk bekerja. Disuruh untuk bekerja. Lalu ketika gajian, nah tiba-tiba orang tuanya nih datang bilang kalau ini bapak nyemak motor gitu.
0: Kaget dong.
1: Kaget dia. Loh, kok tiba-tiba nyemak motor gitu.
0: Nah, itu mentan ikan napi
1: Datang-datang
0: langsung ada motor.
1: Iya, langsung ada motor. Nah, sebulan kemudian lalu dia diminta untuk melanjutkan cicilan motor si bapaknya. Jadi di mana dia harus menabung ya untuk dirinya sendiri mungkin untuk keperluan dia di masa depan. Syukurnya Niki masih lajang sampai saat ini.
0: Ngantos makin lajang.
1: Iya, ngantos makin lajang dan statusnya masih lulusan SMP.
0: SMP.
1: Nggih, patut. Nggih, mekaryo dari lulus SMP. Atos makin, ampun kenten, Niki diminta untuk memenuhi tanggung jawab untuk menyicil cicilan motor.
0: Nah, Usan kenten.
1: Sempat nangis anaknya.
0: Cerita sama mama.
1: Cerita nggih, sempat nangis. Aduh, gimana ya? Yang sebelumnya sudah tak kasih uang gitu. Jadi tabungan saya sudah tak kasih setengahnya untuk bapak. Ini tabungan saya setengahnya lagi masa dikasihkan lagi gitu. Di sisi lain dia dilema karena mengumpulkan tabungan sebanyak itu lama.
0: Jakti, ya, dengan banyak perhitungan segitu ya.
1: Iya betul. Di usia yang segitu dipaksa untuk mandiri, dipaksa untuk memenuhi tuntutan daripada orang tua.
0: Oke.
1: Nah, Nika salah satu generasi sandwich yang realita yang
0: banyak
1: lihat.
0: Sekali terjadi sepertinya.
1: Patut.
0: Kenten dan bagi suasana cerita Kenten kan, jadi ya, kira-kira kenapa fenomena tersebut bisa terjadi? Maksudnya bisa dari disampaikan dari faktor internal ataupun eksternal juga.
1: Kalau dari faktor
0: internal,
1: nah Nika mungkin orang tuanya memang belum siap. Dari segi orang tua nggih, belum siap. Kalau misalnya ada yang bilang banyak anak banyak rezeki kan nggih.
0: Oke.
1: Banyak anak banyak rezeki, tapi apakah kita sebagai orang tua sudah siap untuk bersikap secara adil? Lalu sudah siap untuk mendukung si anak baik nike dari pendidikan, sandang, papan, pangan untuk memenuhi kebutuhan dia dan menjadikan dia anak yang ceria sampai seterusnya. Lalu membuat masa depannya lebih gemilang lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari faktor internal ke kesiapan daripada orang tua. Sebetulnya.
0: Betul.
1: Nggih. Nah, dalam hal ini tadi kan Dayoganya sudah menyinggung tentang karma.
0: Nggih, karma palem.
1: Sebetulnya mungkin topik bahasan iki adalah apakah karma daripada orang tua itu menyebabkan munculnya generasi-generasi sandwich.
0: Jadi imbasnya ke anak ya, ke padahal anak. Yang berbuat di orang tuanya.
1: Orang tuanya.
0: Oke, enten.
1: Padahal hakikatnya kalau karma itu siapa yang berbuat dia
0: yang bertanggung jawab.
1: Dia yang mendapatkan.
0: Harusnya kenten.
1: Nggih, patut.
0: Nah, terus jadinya gimana?
1: Jadinya secara tidak langsung ketika orang tua berbuat, efek daripada perbuatan itulah yang menjadi imbas yang terkena untuk anaknya gitu loh. Yang dinikmati oleh anaknya.
0: Artinya orang tua pun juga merasakan ya sebenarnya ya, walaupun dia tidak sadar rasanya.
1: Betul.
0: Tapi yang lebih disadar itu anaknya
1: ya.
0: Gitu ya kena imbasnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Oh, kenten.
1: Nggih, contohnya kayak yang tadi nih.
0: Nggih.
1: Dia berbuat dalam artian mungkin kok dia nggak kerja maksimal untuk menyekolahkan anaknya. Imbasnya jadinya si anak hanya bisa sampai lulusan SMP saja. Setelahnya kok dia nekat ya ngambil cicilan yang besar sedangkan kemampuannya tidak ada segitu. Jadi sebenarnya kesusahannya sudah dia merasakan, sudah dirasakan sendiri, tapi ya jadinya bagi-bagi gitu loh.
0: Okay.
1: Efeknya gitu.
0: Lalu apa yang bisa mau sampaikan kepada kondisi orang tua yang seperti itu misalnya, padahal dia sebenarnya udah tahu nih,
1: yeah,
0: ini ada paksaan gitu, yeah, ya, tapi mengenai juga pola hidup mungkin ya.
1: Betul.
0: Pola kehidupan yang seperti itu, dan kemudian dia udah sadar bahwa ini impact-nya ke anak juga. Jadi apa yang, yeah, bisa mau sampaikan?
1: Sebelumnya minta maaf dulu nih, bukan maksudnya menggurui ya.
0: Nggak, artinya kita saling mengingatkan dikit sih.
1: Karena sebagai orang tua Nike, kalau sudah berani mengambil keputusan untuk menikah, memiliki anak, Nike sangat besar sekali tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena anak itu tidak diminta untuk dilahirkan melalui kita. Ya, justru kita yang selalu memohon kepada Sang Pencipta bahwa
0: diberi keturunan.
1: Ya, betul. Tolong berikan saya
0: keturunan.
1: Aduh, setelah nikah saya mau cepat-cepat punya dong gitu. Tolong berikan saya keturunan yang begini, nah, dan lain sebagainya. Kita yang memohon agar dihadirkan si buah hati itu. Nah, setelah si buah hati ini hadir, apakah itu perlu dipertanyakan? Apakah kita benar-benar siap? Siap untuk membesarkan, siap untuk memelihara dalam artian memenuhi semua kebutuhan mereka, bahkan memenuhi semua keinginan mereka, tidak hanya kebutuhan saja. Seperti itu. Jadi mari kita semua sebagai orang tua, sebagai calon orang tua di masa depan, benar-benar menyiapkan mental kita sendiri, fisik kita sendiri, dan menyiapkan apakah kita memang secara finansial memang betul-betul sudah siap. Kalaupun sudah siap, maunya punya berapa anak gitu misalnya, itu sudah di sudah kita planning sebenarnya.
0: Ya, harus sudah dipenuhi sih ya, sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, berarti dalam artian ini dari sebenarnya masih tertarik sama fenomena yang terjadi gitu kan. Artinya ada kesan orang tuanya pura-pura nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, padahal dia udah sadar gitu loh. Tapi memang kebanyakan kan di zaman mangki kan seperti itu ya, apalagi sudah mengetahui anak itu mampu. Ya, anak itu bisa, apalagi sampai tadi diceritakan sama Mbok Sukma tadi, anaknya sudah bekerja dari lulusan SMP.
1: SMP, yeah.
0: Oh, Kenten. Iya, iya. Dan juga Niki, pertanyaan terakhir ya sebelum kita jeda, Kenten, nggih, untuk istirahat. Apakah Niki, anak Niki memang harus menanggung karma pala orang tuanya, dan bagaimana ajaran Hindu menjelaskan hal Niki?
1: Nggih. Balik lagi tuh, Ge, bahwa siapapun yang melakukan perbuatan itu, nggih. Jadi kan karma itu ada tiga ya. Ada sancita, karma pala, ada prarabdha karma pala, dan ada kriyamana karma pala. Jadi semestinya karma yang kita lakukan sekarang itu, entah itu dosanya, entah itu
0: hasil yang
1: baik, itu adalah kita terima sendiri. Kita yang menerima sendiri karena kita yang melakukannya.
0: Oke, Kenten.
1: Yeah, semestinya. Akan tetapi, nah, impact daripada hasil perbuatan itu, misalnya kayak, mohon maaf, maling, pencuri. Yang mencuri siapa misalnya? Orang tuanya. Jadi yang masuk penjara kan orang tuanya. Jadi palanya sudah dia dapatkan, tapi impactnya anaknya akan disebut sebagai anak pencuri, anak maling, seperti itu. Mungkin itu akan, rantai itu akan dibawa sampai keturunan dia selanjutnya. Oh, iket itu nak panak pencuri ya, gitu. Oh, si anu nak panak kene ya.
0: Ada impression buruk ya.
1: Betul, betul. Jadi secara tidak langsung yang diwariskan adalah karmanya juga.
0: Oke.
1: Hasil dari perbuatan.
0: Pasti itu ya, karena sudah menjadi sebuah rantai ya, apalagi dalam hubungan keluarga. Oke, terima kasih banyak Niki Mbok Sukma. Mungkin ada yang sampaikan lagi apa sebelum kita jeda atau sudah dulu, ntar kita lanjut lagi.
1: Mungkin sekali lagi nggih untuk calon orang tua.
0: Ya, diingatkan lagi.
1: Nggih, untuk calon orang tua. Jadi bagaimanapun anak kita, entah dia nakal, entah dia tidak sesuai dengan keinginan kita, jadi ayo kita ingat kembali bahwa sebelum dia lahir, kitalah yang menginginkan dia lahir gitu. Jadi kalaupun dia tidak sesuai dengan keinginan kita, itu artinya dia sudah dari lahir membawa karma wasananya sendiri, membawa sifat dan tabiat alaminya itu sendiri, itu sudah terbentuk dari dia lahir. Dan perlu diingat juga bahwa anak kita itu adalah kombinasi antara kita dengan pasangan kita.
0: Pasangan, gitu. Betul. Ya, sangat mempengaruhi ternyata itu ya. Oke, okay. Terima kasih Niki Mosukma atas penjelasannya yang sudah sangat detail dan kena sekali zaman sekarang ya. Dan tentunya Niki Dadas mengingatkan dan penting Niki untuk diluruskan kan Niki Mosukma ya, agar masyarakat Niki tidak salah memahami konsep karma ya. Ingin rekerai serang Mosukma, mari jemput melalui lanturan dua Niki Wenton Sani Jagi Ngelintang atau menikah durus mesandekan.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi umargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadimakin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
4: sidang meklu mertimpung
3: tanjung
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
5: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
6: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
5: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
7: Selamat pagi, Ibu-ibu.
8: Pagi.
5: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
7: Enggak kok, ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih, kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget, lebih bagus dari punya saya.
7: Iya Bu, karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

曲。FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Hey, ada kali para peringat setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Kantun, sekian sore titiang, Dayu Ari, Taler, Niki, Mo, Sukma, Pinanggangan Sake, Kementerian Agama, Ring Kabupaten Badung ya. Oke, Mo Sukma, kantun semangat nge.
1: Kantun, tapi ada yang lupa tadi Dayu nge.
0: Tapi nih kak.
1: Mo Sukma yang cantik jelita.
0: Iya ratu, betare.
1: Iya itu harus di, apa namanya, kita tuh harus memuji diri sendiri.
0: Iya, harus kenten ya, artinya contoh menghargai diri kenten ke bos ya. Oke, ulang mungkin. Ulangin. Aduh, Mbak Sukma, sani cantik jelita, ramah tamah, murah senyum. Ini yang penting semangat tentu ya. Dan ini udah artinya bisa membias sama rakerai pendengar. Mana lebih nyaman lagi untuk mirengang tapi sani sampun atur Mbak Sukma di wawu gantan ya. Ini, ini makin ngelantun ya sebelum kita mungkah ini Mbak Sukma, ini interaktif. Jadi, enten tapi sani ketakin nanti yang taler ya. Masih menyinggung hal yang tadi, apa itu generasi sandwich dan apa hubungan dengan Karma Pala versi Hindu ya, menurut agama, ajaran agama Hindu. Nah, jadi kira-kira Niki Mbak Sukma, apa perbedaan antara Karma Pala pribadi nih dengan dampak yang muncul akibat pola asuh dan keputusan orang tua?
1: Jadi sebetulnya Niki berkaitan dengan hutang kita kepada leluhur kayaknya.
0: Oh, ke leluhur.
1: Ya, jadi kan kita lahir dengan 3 hutang nih. Trirana.
0: Iya,
1: hutang kepada orang tua, hutang kepada sang pencipta, hutang kepada guru. Jadi hutang kepada orang tua itu masuk ke resirenanya. Resirena, hutang kepada leluhur. Jadi secara tidak langsung, karena kita adalah bagian dari mereka, bagian dari orang tua kita kan ya. Jadi ketika mereka melakukan sebuah perbuatan atau karma, maka hasilnya, dampak-dampaknya juga kita turut menikmati juga di masa kehidupan kita yang sekarang.
0: Dampak atau impact yang tadi Mbak Sukma katakan ya.
1: Tapi Nike, tidak secara langsung kita menikmati semisalnya hasil daripada perbuatan mereka sendiri. Jadi entah itu dosanya, entah itu hadiah, bukan dosa ya. Ya, apa namanya, karma yang baiknya ya,
0: hasilnya.
1: Itu hasilnya itu kita tidak langsung menikmati, tapi efeknya, impactnya itu kita juga menikmati.
0: Ya, berarti dalam seperti jangka panjang pasti akan ditemukan ya fenomena Niki Kenten. Oh iya. Lalu, napi wasane, apakah Niki nggih yening ngosang malah generasi sandwich Kenten ya, menjadi generasi sandwich Niki dapat dipandang sebagai bagian dari kewajiban dharma seorang anak kepada orang tuanya.
1: Jadi sekarang mari kita perhatikan lagi nih. Seperti bahasan tadi, bahwa tadi kan Tiang membahas bahwa generasi sandwich itu ada kaitannya dengan perihal ekonomi.
0: Nah, ini kesampun.
1: Namun di lapangan fakta yang terjadi bahwa generasi sandwich itu tidak hanya melibatkan ekonomi aja. Mungkin aja secara psikis, secara psikologi ya.
0: Psikologi.
1: Jadi generasi sandwich itu adalah tuntutan untuk mengerti
0: keadaan dipaksa
1: nih.
0: Ternyata ya
1: dipaksa kita. Misalnya nih dalam satu rumah tangga, jadi seorang suami, jadi mertua tidak cocok dengan menantu nih misalnya. Ini sudah masuk nih,
0: masuk.
1: Jadi yang masuk generasi sandwichnya adalah si suami. Jadi dia tuh harus memilih, harus netral antara mendukung siapa, lalu
0: pasangan
1: antara
0: atau orang tuanya,
1: ngomong siapa, memilih siapa, tapi tidak boleh memilih dong ya.
0: Nika ngeranjang sandwich juga,
1: ngeranjang taler Nika, karena dia posisinya terjepit,
0: dilema maksudnya nih,
1: tidak bisa memilih, tidak bisa memutuskan, hanya bisa berusaha bagaimana caranya agar si mertua dan si menantu tetap akur.
0: Oke, apalagi kalau emang posisinya sebagai anak gitu ya, maksudnya kepala keluarga ya. Daripada ini mendingan cari jalan tengah. Nah, jika anak yang ada di posisi itu bagaimana?
1: Nah,
0: ketika kemauannya dia, dia bingung ini mau menuruti kemauannya dia atau emang orang tuanya. Yang memang posisinya mungkin orang tuanya tidak mengerti akan apa yang dialami sama anaknya. Bagaimana ya, Mbak Sukma?
1: Ini curhat ya.
0: Tidak. Saya merasakan apa

0: Secara tidak langsung kita adalah generasi sandwich itu. Jadi kita dihimpit oleh masa lalu kita yang dididik sedemikian rupa, dan kita akan mendidik masa depan kita bagaimana, seperti itu.
1: Tapi Niki, bagi Mbak Sukma, apa yang bisa disarankan misalnya Niki, kalau tadi kan posisinya sebagai peran kepala keluarga, keluarga masih bisa dia mengambil keputusan jalan tengah-tengah.
0: Betul.
1: Namun untuk sebagai anak gitu ya, untuk memutuskan keputusan itu loh, ya memberikan keputusan kan agak susah nih karena masih ada jenjang yang lebih tinggi, yaitu ayahnya atau kepala keluarga itu. Jadi apa nih yang bisa Mbak Sukma berikan solusi gitu? Apakah masih bisa untuk mencarikan jalan tengah juga atau bagaimana?
0: Oke, jadi ini posisinya si anak masih di rumah orang tua ya?
1: Iya. Masih di lingkungan keluarga.
0: Lingkungan keluarga dia, masih bajang ya hitungannya ya. Oke.
1: Masih.
0: Jadi ketika dia mengalami posisi itu, jadi mohon maaf ini ya, bukannya mendorong untuk ke hal yang negatif.
1: Iya, artinya melawan.
0: Iya, bukan melawan orang tua, bukan. Iya, bukan seperti itu maksud yang.
1: Oke, paham. Gih.
0: Jadi mungkin bagi pendengar yang merasa dalam situasi seperti itu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mengerti dulu
1: apa yang diinginkan.
0: Ya, betul tidak ya? Saya memenuhi kebutuhan orang tua sampai sedemikian rupa.
1: Oke.
0: Karena sebetulnya tugas orang tua itu adalah memberikan, memenuhi
1: fasilitas
0: ya. Dan memastikan si anak itu tercukupi.
1: Tercukupi
0: kebutuhan dan keinginannya,
1: baru boleh bertanya gitu
0: ya. Betul. Jadi jika semisalnya semeton pendengar ada di posisi itu, itu pastikan lagi, tanyakan sama diri sendiri. Misalnya kamu disuruh apa sama orang tuamu gitu, misalnya tolong belikan dong mama mobil gitu misalnya, sedangkan kamu masih bekerja untuk melanjutkan sekolah gitu misalnya. Tapi tuntutan orang tuamu, aku mau mobil, aku mau motor, dan lain sebagainya. Kamu bisa memikir kayak, ini benar nggak sih kalau aku tuh harus melakukan itu? Jadi, pertama, pikirkan apa itu benar apa tidak. Jika tidak ketemu solusinya, pikirkan kepentinganmu sendiri dulu.
1: Sebagai anak?
0: Sebagai anak.
1: Yeah.
0: Sudah terpenuhi belum? Yeah. Makanmu sudah cukup, lalu istirahatmu sudah cukup, barulah kamu memikirkan hal lain. Seperti itu, kalau menurut Tiang ya.
1: Artinya saling menyadari dulu ya.
0: Betul.
1: Tugas dan kewajiban masing-masing. Betul. Sebagai orang tua apa, sebagai anak apa.
0: Betul. Harus menyadari swadharmanya masing-masing. Niki konteksnya, jika mohon maaf Niki, jika orang tua mungkin belum menyadari swadharmanya. Belum. Misalnya si anak bekerja dituntut banyak hal.
1: Oh, yang tadi diceritakan ya.
0: Sedangkan si orang tuanya ini semestinya masih mampu gitu loh.
1: Oke, bekerja masih mampu.
0: Masih mampu.
1: Bergerak masih mampu.
0: Betul.
1: Oke.
0: Gitu, masih banyak orang tua yang menganggap bahwa sang anak adalah investasi berjalan.
1: Iya.
0: Ya, masih banyak yang menganggap bahwa, oh, misalnya si anak sudah sukses, oh itu hasil daripada investasi
1: didikan saya.
0: Iya, saya leskan dia di sini, saya biayai dia gini. Nah, sekarang saatnya dia untuk membalas budi kepada saya.
1: Apa yang saya harapkan harus terpenuhi.
0: Betul.
1: Itu sebagai orang tua.
0: Itu sebagai orang tua. Sedangkan
1: anaknya,
0: pada hakikatnya anak itu
1: sudah
0: betul terbebani. Terbebani, dan kita juga sebagai orang tua kembali lagi ya, harus menyadari ya gitu bahwa anak itu punya hakikatnya sendiri, punya hidupnya sendiri gitu. Mungkin tugas dan kewajiban anak itu apa ya? Menghormati orang tua, merawat orang tua ketika orang tua memang sudah saatnya untuk pensiun gitu misalnya. Sudah waktunya pensiun, tidak sanggup lagi bekerja. Itu kan memang tanggung jawab kita sebagai seorang anak.
1: Betul.
0: Tapi masih lah orang tuanya masih sehat, lalu anaknya dalam kondisi memang masih membutuhkan bantuan, masih bekerja keras, tapi dihimpit dengan berbagai tuntutan.
1: Nah itu,
0: mohon maaf sekali. Mari kita sebagai orang tua, kita pikirkan lagi bahwa dulu kitalah yang meminta anak itu untuk lahir.
1: Ya, apa yang sepatutnya harus bisa dijalani.
0: Betul. Jadi apapun yang semestinya cita-cita dia, keinginan dia, kalau memang kita tidak mampu untuk memenuhi itu, jadi ada baiknya kita
1: jangan menyalahkan.
0: Jangan.
1: Jangan salahkan anak.
0: Jangan salahkan anak.
1: Oke, tapi untuk pesan ke anaknya yang bisa disampaikan.
0: Untuk ke anaknya, jadi untuk anak-anakku sekalian.
1: Aduh, ibuku.
0: Jadi bisa jadi anak-anakku

0: kalian seumuran Tiang masih gitu ya, yang masih merasakan dilema kok aku begini, aku begini. Jadi
1: di bawah
0: betul ya. Bahwa kalian semua itu bukan hasil didikan yang gagal. Kalian bukan hasil didikan yang gagal. Kalian adalah manusia yang penting. Jadi apa yang menyebabkan kalian di titik ini adalah hasil daripada pendidikan orang tua kalian. Jadi jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa putus asa, jangan sesekali mengambil keputusan yang sebenarnya tidak dilakukan. Jadi itu dilakukan. Teman-teman mengerti dong ya maksud saya kemana?
1: Di luar kemampuan kita.
0: Iya, jika memang merasa bahwa itu sudah terlalu berat, jadi jangan ragu untuk mengeluh kepada orang lain, curhat, carilah tempat yang bisa menampung isi hati kalian, unek-unek kalian, jangan pernah ragu. Dan jika kalian merasa orang terdekat kalian, baik itu orang tua, adik, dan keluarga di rumah, kalian rasa tidak mau mendengarkan, respon mereka tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian bisa datang ke instansi-instansi terkait.
1: Ya, apalagi pemerintah sudah mendukung dan turut memfasilitasi gitu ya.
0: Betul, Mas Sukma.
1: Jadi jangan takut bersuara.
0: Oke,
1: terima kasih banyak ya Mas Sukma. Duh, penjelasannya kayak kena kok ke Dayu jadinya, rasa tersentuh deh.
0: Padahal kan itu bukan Dayu ya. Itu bukan Dayu.
1: Aduh, jadi malu deh. Ya mungkin artinya Dayu mewakili perasaan teman-teman. Begitu juga ada orang tua ya, sebagai Mbok Sukma juga dalam artian sebagai orang tua bagi Dayu gitu ya. Artinya kita
0: mohon maaf, ini saya masih muda.
1: Oh gitu, emang kita. Ya artinya bisa menghibur akrai juga gitu. Artinya bisa apa sih namanya, menyadari sama-sama gitu ya. Kita saling mengingatkan, tidak ada unsur menggurui, tapi kita mengingatkan. Oke lah, rakerai para pendengar ya, mungkin sekian dulu. Sebentar kita akan buka interaktifnya karena di sini ya Mbok Sukma masih ada yang akan lewat sebentar. Untuk itu silakan beristirahat sejenak.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong. Dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai ngira kerai, kata nusikan hirikir yang Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Dayu Ari, Makemiwa, Niki, narasumber luar biasa, Mbak Sukma. Inge, Mbak Sukma, atas iya. Menang.
0: Soalnya tidak lengkap, Dayu.
1: Mbak Sukma cantik jelita, iya, ramah tamah, merah senyum.
0: Pasonnya, gitu.
1: Mbak Sukma cantik jelita.
0: Yuhu,
1: Inge. Biar semangat tentunya, Niki, Inge, untuk orang kerai. Biar gak merasakan sedih ya, terharu, tersentuh dengan apa yang disampaikan Mbak Sukma. Aduh.
0: Tersenggol.
1: Yang penting gak jatuh aja. Ya Mbak Sukma, sebelum Titi yang buka nih kira interaktif, mungkin ada 2 menit waktunya, ada yang ingin disampaikan mungkin Mbak Sukma?
0: Mungkin Niki adalah salah satu isi hati Tiang yang terdalam. Niki, pesan yang Tiang sampaikan untuk anak-anakku, teman-temanku, saudara-saudaraku, seluruh generasi muda yang mendengarkan suara Tiang saat ini. Jika kalian merasa mendapatkan tekanan dari berbagai arah, entah itu dari arah selatan, timur, utara, barat, atas, bawah,
1: brumbon
0: niki nggih pangider buana, nggih. Jadi tekanan yang maksud entah itu dari pekerjaan, dari keluarga, keluarga kecil, medium, besar, big size, apapun itu, nggih. Jadi mari kita mengingat bahwa hidup ini kita yang menjalani,
1: kita yang mengolah,
0: kita yang mengatur. Jadi semotor ingin menghadapi atau ingin menanggapi tuntutan orang lain seperti apa, semotonlah yang mengolah itu. Jadi semeton semua harus siap dan siaga, harus mengerti tujuan semeton itu apa, cita-cita semeton itu seperti apa. Jika senang berolahraga, maka harus fokus.
1: Harus memiliki, nanti ya.
0: Betul, harus punya cita-cita. Aku senang olahraga gini. Oke, ikut perlombaan. Kalau orang tua tidak setuju, kamu tuh cocoknya gini. Oh, saya sudah jalan seperti ini. Saya sudah ikut perlombaan, saya sudah mewakili sekolah. Saya tuh dihargai. Oke, saya dihargai di lapangan. Saya punya banyak teman, saya punya banyak channel. Jadi, kesuksesan yang ditargetkan oleh orang lain bisa jadi itu jalan kita, bisa jadi bukan itu jalan kita untuk menuju kesuksesan yang kita mau.
1: Artinya kita yang tahu diri sendiri maunya apa ya. Jadi fokus ke diri sendiri. Jalani saja apa yang bikin seneng ya. Gitu ya, nanti tinggal ditunggu aja hasilnya. Apa, buktikan bahwa ini saya bisa. Ya, bisa disampaikan ke apa, keluarga kecil, keluarga besar, enten nggih maksudnya. Oke, terima kasih banyak Niki. Aduh, apa sih namanya, pesan yang sangat mutiara sekali bagi Dayu, berharga. Harga banget untuk
0: Pokoknya
1: Dayu.
0: Itu untuk temen Dayu deh. Bukan untuk Dayu.
1: Ya udah, Dayu juga kerasa.
0: Dayu oke. Okay.
1: Oke, lah langsung saja Niki Mbak Sukma ya. Kita buka interaktif mungkin dari orang tua ataupun teman-teman sebaya Dayu yang ingin ditanyakan, silakan Niki. Aduh, kan banyak nyerbu ini.
0: Ampura Niki untuk orang tua yang tidak menggurui.
1: Hai ngering. Sanggara dumun Mbak Sukma. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
5: Inge, satu Dayu.
1: Titiang.
5: Sarang Mbak Sukma.
1: Betul. Pak Mang Pandu nih, Inge.
5: Jelita.
0: Inge. Matur suk semua bapak yang ganteng. Ya ampun.
5: Inge. Suk semua muali.
1: Inge.
5: Dan tang darang tengah.
1: Tan ada nak nikang kenten. Inge, pun api Pak Mang.
5: Inge, Tiang merasa sangat tersentuh, Inge, mesti bahwa masih banyak juga anak-anak yang seperti ini kan, karena mungkin keadaan keluarga atau orang tuanya yang tidak mampu lagi dalam dalam tanda kutip nih, tidak mampu nih kan, misalnya ada sakit, mungkin ada trauma, mungkin atau problema yang lainnya. Tiang sangat mengapresiasi sekali nih ke anak yang mampu menopang keluarga pun ke. Kalau dalam agama Hindu, dumun nggih, niki Ya, mungkin agama-agama lain juga sama. Niki kan kita ada tanggung jawab lah, hutang kepada anak. Nikanya kita berani mengadakan anak ya dalam keluarga Nike, mempunyai anak ya, berarti orang tua Nike harus berani juga bertanggung jawab secara lahir batin, memenuhi kebutuhan mereka, dalam arti mereka harus punya apa namanya kehidupan yang jelas nantinya nih. Nah, kehidupan yang bagus kenten yang bisa membahagiakan orang tua dan anak itu sendiri kenten nih. Nah, ini ke tugas orang tua utang terutama dalam brahmacari ini kayaknya pendidikan nih, sampai di mana orang tua Nike mampu kenten memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak itu demi masa depan mereka kenten nih, brahmacari. Nah, Nike sampai utang ke niskala, misalnya membersihkan mereka dari sadripu nih, dari sadripu nih kan di Bali dalam agama Hindu nih ke loktah mapandes nih kan nih, nih juga gigi. utang orang tua nih kan nih, terus membimbing anak juga ya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif atau pergaulan-pergaulan bebas yang nantinya menjerumuskan mereka ke kehidupan yang berisiko tinggi. Nah, Nike. Dan juga orang tua ya, setelah seperti tadi Nike gitu yang dengar nih, bagus sekali Nike. Jangan terlalu menekan anak nih. Nih, kamu harus seperti ini, harus seperti itu. Setelah mendapatkan pekerjaan kan orang tua, aku yang dulu menyekolahkan kamu, nah, sampai kamu berhasil. Nah, sekarang belikan aku rumah begitu misalnya, belikan aku pakaian supaya aku bisa tampil lebih muda, lebih necis bagi orang tua. Nah, jangan seperti ini ke, nah ini ke anak itu nanti dilema. Nah, dalam menyikapi keluarga. Nih, di sisi lain dia juga ingin tampil seperti yang Gek Sukma nggih Wawu bilang, seperti yang lainnya juga tampil ya semaksimal mungkin, mampu dipandang berhasil oleh teman-teman mereka, dibanggakan gitu nggih. Nah, Nike juga diperhatikan sama orang tua nggih untuk pendidikan, sampai dijejeng ngidang di sampai napi jeng ngidang Nike. Ya kan, yang penting pendidikan itu harus Niko yang paling penting untuk generasi kita. Karena pendidikan, nah sering Niki taler ke Sobia, ring perumpat, taler RRI nge. Nah, Niko kemiskinan Niko harus diberantas Niko, dalam arti kita harus bisa bangkit nge, menghadapi situasi mendatang atau yang kini sedang kita hadapi kita. Nih. Nggih, hamun itu. Nggih,
1: sukses banyak.
0: Luar biasa.
5: Nggih, Dayu Arya, itu Dayu Arya. Cantik nggih, manis, ramah.
1: Nggih, Pak Mas.
5: Yang punya suara merdu lembut. Aduh. Juga agak Sukma nggih. Rahajan niki nggih, memberikan arahan yang baik sekali kepada generasi-generasi dan juga anak-anak nih, yang bertanggung jawab besar kepada keluarga mereka.
1: Betul.
5: Nih, dan juga anak-anak yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga nih ke, jangan terlalu besar hati. Nah, jangan besar kepala. Nanti debes tegah ngabo rado ngabo sebong nan tangketkin kabel.
1: Nah, nika sambung. Nige Pak Man.
5: Nige sik semua tegalah Dayu Adi sange sukma. Nige rahajang.
0: Rahajang rahayu Pak Man.
1: Nige susmo banget niki nge Pak Man mandu sakit bidato nyubung kak sampun ngewohin ya. Niki sharing-sharing dadosnya nih sisi sharing ya. Dan tolong niki mau sukma titang nunas segalanya nih male. Semenit mantan minap ya untuk dados tapi nantan juga closing statement ya Duaning. Pastikan sampun kacang kecuga maleh ya. Mungkin apa yang bisa disampaikan terkait disimpulkan mantan. Jadi apa yang ingin disampaikan silahkan ingin majaring para pendengar terus.
0: Masih tertegun yang tayo gak? Seperti boleh tutur ya.
1: Nika sampun.
0: Seperti ada orang tua yang datang bahwa tugas orang tua kepada anak adalah seperti ini.
1: Betul.
0: Sekarang tugas anak kepada orang tua adalah seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah mari kita sebagai seorang anak dan mari kita sebagai orang tua, sebagai calon orang tua itu mengingat swadharma kita masing-masing agar nanti di kehidupan di masa depan itu bisa terjalin keselarasan.
1: Keselarasan nih, pasti kesampun ketemu secara harmonis nih ke
0: keluarga. Betul, patut. Sampun pun seimbang. Sampun beci, ampun pemargi nih ke kenten.
1: Seolah-olah tidak ada masalah. Astung karep, pasti deket cunda nih kengge. Semua banget nih mau sukma. Nih kita ada pesan-pesan yang sangat luar biasa. Menikah lalu Pak Mam Pandu sampun nyaring-nyaring ambareng ya. Ada titiang bantah. Nah, termisi nih Kang Napi sangat kena sekali dengan kehidupan sekarang ya. Bahwasannya memang fenomena generasi sandwich kentengnya ke bawah niki tidak semata-mata dipandang sebagai beban tengenteng ya Mbak Sukma. Kemauan niki tolar dadas kesempatan ya untuk menjalankan kata dharma dan berbakti kepada keluarga niki pemengasihannya dan melalui ajaran karma pale duaning di wawis sampun nyinggung dengan ini dari karma pale ya. Ya iraga selesami diingatkan kentengnya bahwa setiap keputusan dan perbuatan hari niki mantan ya akan membawa dampak ring masa depan ya jangka panjang dadasnya niki untuk kenika ngiring ngewangun keluarga senin tapi wasane akeh untuk kasih saya yang rasa kasih sayang, tanggung jawab taler dan komunikasi taler sane becik ngeten nggih. Nggih, rakarai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar perkenalan narasumber yang luar biasa, mau sukma cantik jelita. Susah banget sampai nyarangin enggak lah makin taler dikit titik yang lunas gerene pengampura pe pradi metan atau titik yang sane nenten manut ring arse. Nggih. Ngiring maka usaha ngatur ngiring mencarang para mesanti mau sukma.
0: Ngiring.
1: Om Santi Santi Santi Om.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sudah mendengar, pakar lingkungan sekaligus ketua forum Danau Nusantara, Prof. Niluh Kartini mengungkapkan kedalaman Danau Batur di Kabupaten Bangli menyusut hampir 50% dari sekitar 120 meter menjadi 64 sampai 80 meter. Selain itu, kualitas air danau juga menurun dari kategori layak air minum menjadi kelas 3 akibat berbagai persoalan lingkungan di kawasan sekitar danau. Prof. Kartini juga menjelaskan kondisi tersebut diperparah oleh fenomena upwelling yang memicu kematian ikan massal setiap tahun serta didominasi ikan invasif red devil yang telah menguasai sekitar 80% populasi ikan di Danau Batur. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat penegakan aturan dan segera mengambil langkah penyelamatan karena Danau Batur merupakan sumber air penting yang menopang sistem subak dan kehidupan masyarakat Bali. Kelarai sekian Gater Bali bersama Turmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Yong Sagita.
7: Saya De Uli.
8: Widi Widiano.
9: Ayu Saraswati.
10: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Dek, kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
1: Di, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Di, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan. Tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
1: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
2: Gitu dong.

0: Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayak, pepida wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepida wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catur sepatu sebanyak 3 kali. Makna mepepada wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau nitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan bermakna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

Ik zie dat ook. Kemar tanek nek abo.

0: apoy kenang di gumi konden karwan bakat gitu anis yang kenang nya jadi ke dan ada liang kena kira tu kasangre demun semetoni om swastiastu om awgenam astu nama sidam om anubadra kertawian tu wiswata ingin kira tu ide dani setuan sami pamiase pengundang setia perempat RRI dan pasar yang dijeje pada melingih. Sudah gusti ditiang sanedahat sumayang titiang semeton sami sanedahat resne kelawan sing titiang mewali kecunduk sarang titiang nangoman Riki gering acara unggulan dagang gantal batan sinar bagi rasa dan lomba plecing ringgalah makin tanggal 4 Agustus sabun nampak hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Semangat. Semangat 17 nih. Ingat di tengah nomor ini jaga pacang lanturang suwagina acara dagang kataliki ring perumpat budaya RN Pasar 106.44 MHz. Ring margi ayam muruk nomor pitung dasa titiang residu sarangin adin titiang tutmus
1: inggi
0: om swastiastu tut
1: inggi om swastiastu paman
0: punapi gatre
1: gatre kena rahayu dados paman paman punapi niki gatre niki
0: naulian bang mus bekali bicut
1: bekal napi nih kangnya paman
0: paman tago subuh tua istirahat pangluung. Nah, atur pola makan.
1: Nah, sejeroan yang atur pola makan, hah? Pola pikir taler paman.
0: Saya lihat ke pola pikir tu muskan man.
1: Iya. Yeah.
0: De pola pikir ke paman. Aliang rego selah mewateng nang galah ora apa galah olahraga. Dan jadi paman pikir ke. Gitu. Artinya mercon tu sehingga ajang-ajang kan nah, pendidikan patut, rohani masih ya.
1: Patuh.
0: Tu sehat mus.
1: Sejeroan yang olahraga, olah rasa, taler,
0: olah perlu, jiwa,
1: olah jiwa.
0: Kemudian sehingga kembali nak gladi, sehat ingat uyang di tu nang jemaah nang Nauman. Pih apa sih?
1: Aduh, Nauman kari kentan di kau napi masanya gladi, ngeh dengklang tan juari nampakin kentan.
0: Ya nampak orang ada di Madrinya
1: sih. Nah, ngeh ni kau kau takut orang ada di Patih ya kentan.
0: Dari Patih nanti yang patuh nak kau bisa patah pano.
1: Patut ngeh.
0: Mus,
1: ngeh.
0: Ya tendam nak.
1: Ngeh, durus.
0: Dah kali nang mana?
1: Ngeh, siap.
0: Jadi galah anggaro ya. Galah Badung ya nih.
1: Galah semton wiring Badung.
0: Penggemar setia musa terkabar Jepang.
1: Siro.
0: Nya meliana yang pelatron.
1: Nge.
0: Iya nanti udah dana sang tami titiang niki paket sarang mus. Jaga pacang ya dengan sebetulnya sebenarnya widangan Badung. Nanging sana itu madu galah menang nak dumun nge. Benyang ring rebo menyang tanggal 5 elengan berjaringan iki nggih. Nggih sane makin ngan ditare 0361223361. Bleh bodi iki demo dak ngerti iki Bang, selah jadi melajah ya ni. Dodo bobo kede ya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man.
0: Nggih.
2: Ketemu sarang nggih.
0: Nggih. Mana lebih mau janji. Kal ngerti ginado ya sinom.
2: Titiang Badung Ubang.
0: Bu Bedan Badung.
2: Yang dibuduk Pak Man iki nyarangan antuk sinom nggih.
0: Nah, pas mus, pas.
2: Pangkuat mejahitan.
0: Pangkuat.
2: Nggih, Om Swastiastu nak tuntunan nggih.

0: Pak Man, Nindayang, kaurip ingi raga niki, kadi pertiwimo isekar sanar.
1: Kena aja mengandang.

0: Nah, ya diastun tuno sari, tuno gobo kewantan saratan pun sana lagi sana jagi pacang nyaratan.
1: Diastun ya tuno gobo cari diu nengedonan tuh termasuk mos.

0: Ngantos layu napi niki paman?
1: Kanti layu ketunan goban yo isanak. Ulian kengken pangaran seknak ngedotin. Jak tong soo to biar tuno yo.
0: Ah, iya.

Nah niko patut tiru punapi pemargin isekar sanat angin ngelimbakan kauripan ring jagate.

apa banyak tadi tetuak hidup binaan hidang mus manglawat bajang pang nuut hubungan sandar jani pang isin mi jangin tutur sastra aji agamo nang lawat

0: Bangsa je lelawan mus orang muntuh. Mani layu jentong musik tadi kita. Bangsa je mengguna raga di sekala kalawan ni sekala. Patut je mula baju tebal kita karawan dingin tu. Nak ulah ulian baju ni tengah laki tu.
1: Jensen kau ni Pak Mangi taro Pak Musngi.
2: Ngi.
1: Ike mangidang ulat ye ibungan sandat. Jak layu jak tetap ni. Ya sun rupanya ni agak buram ke dek. Mangi taro mangkin nah, bisa di skin care. Ngi semua Pak Man ya Pak Tut. Pak Tut Musngi yang di buduk niki tiang kengalin tate niki ngayain banjar muli nyanam sampai besok. Nih, niki nak anten je sejebat batan sinar bagi rasa dan lomang berpelecing nike ni utama semeton ring perumpat ni nyarang niki Pak Man bagus, sarang Pak Tut bagus, mugi kanak senak pati kakak kala di panti niki semeton titiang di buduk Bu Man ni Bu Man rahayu daler Tut mancung dah janumah yang niki ke kapal melaib. Maling ngajan ben kedek Bu Eka kasem ni Bu Eka tiang se batu bulan beje bos munggah nini tiang taras sesar katun tiang dalan ni Pak Man yang sampun boleh yang paling mujarab makin tiang bien ke mesabu sabuan niki suk semua tuntunannya ni kira langkung tiang unas agung sinampura Om Santi Om.
2: Ingi suk semua niki Bu Uban Badung ringu widangan buduk niki nge Pak Man nge sampun bunga niki dados ka pertama niki nge durus meton ring ukurnya ne Bu Uban Badung. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ibu odak Weni, udah.
3: Ya, Pak Man, penapi katwa, Pak Man.
0: Nak bekerja jam istirahat, dan jah kalian apa gendeng?
3: Dereng, Diki, dereng. Kira nyaran Diki, patut mus nge. Patut mus, salam kenal seorang udah Weni.
2: Inge, salam kenal mewali.
3: Inge, nyaran Pak Man.
0: Ya.
3: Apal-apal, ini boleh dibuat keluar, beritanya. Om Swastiastu.

0: Dada Bante
1: Selam, selam bangkit. Oh, di Asian Bugo itu pasti ada kenohnya nih.

Sud yang lindang. Mai kamu yo dipunyan-punyan mau badeng yang nasi batian dibuka di lawa mus sambil mangulanteng.

Kedinginannya rasa yang beli dot beli ngangon raga dewo nyaputan dewek beli ini katanya mas.

0: Bingung paling nak buka beli adik di pasir apa nunggu jangan tok tik temus tep tep tep tep daya ini
1: tampiran betet mus
2: inge sampun udah
0: ya bengkong sajan
1: inge sakman jaran tok mus kena nge
2: inge
1: ini santan yang lihat jaran ngajrut kita pak man.
0: Yeah.
1: Nah, sejebat muladra, munga muladra. Ini kutuan sarang sami, paman, siwitre. Ring dagang kantas, sejebat batang sinar bagi rasa dan lembah pecing. Paman, malah jebat muda sarang tutmu suas pada ring marginge.
2: Inge.
1: Ada kami teman.
2: Inge.
1: Om santi santi santi om.
2: Inge suk semua niki oda weni inge sampun mungah talar nyarangin semtora kelana niki durus pak man sangro male
0: inge om swastiastu
3: om swastiastu
0: inge
3: dia nyarang inge
0: inge nih gelam na
3: gelam murah pak man oda hari tiang pak man
2: oda hari
0: bangan
3: nyarang beli tutmur
2: ingin
3: kenal.

0: irsyang.
1: Maka awinan kabawat irsyo. Uli dijotakan ada orang mus.
2: Irsyo.
1: Derwaka. Iriati. Kita nyen bekal nak ngelarang buku kita.

0: kadung subuh lantas irsio ning limbang di awak jauh setato ngaros ngerambang untung
1: nada ipun yun sakit hati.
0: Ya pasal buat perjalanan ni bingung ni nyakit hati.

0: ing angkaro angkaro murko ne mamurti maka hawe nan irsio ne dadi rajo dia Allah. Heh.
1: Nggih sik semua Pak De, tiang Pak Man, tiang ambil cakep mereng setiti niki.
0: Nah.
1: Nggih niki megatro kedik sareng semeton sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing mugi kenang nggih sareng sami. Taler niang bagus niang tu seri munggah daharta taler nggih. Taler Pak Man sareng tutmus mugi kena ngantur. Yang pamit Om Santi Santi Santi.
0: Nggih. Menawi dan sanga lintang jebul.
2: Nggih, durus tumun piar saya.
3: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
4: Itu sudah dekat.
3: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
4: Ada, itu tulisannya.
3: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
4: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
3: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional Bali yang sudah ada sejak abad ke-19. Terbuat dari pupuk atau kelapa enau, merupakan jenis alat musik individu yang menggunakan nada slendro panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Inggih, sementara kelarai pamirsa sarang sami, inggih, gumentos jagi pacang nyangre niki nangoman dulu Pak Man niki kantun ring toilet niki inggih di tiang lumun nyangre semeton rakelan rai makasami inggih. Durus munga. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu macam.
0: Inggih. Ibu Lodro punapi garte.
1: Nama deh.
0: Inggih.
1: Nyarang patet sarang Pak Man. Patet ajak Pak Man nampi katro patet.
0: Kena rahayu dados niki.
1: Duh, cuman nyarang patet.
0: Niki Pak Man terwe niki wawu rauh niki.
1: Nyarang patet.
0: Nggih, durus.

0: Ngari tepengan jani baliana sedang sidi tanpa mantra tanpa sarana.
1: Andare sarate andang tamaning ngai.
0: Ngadurus ratu titiang jagi pacang nunas tamo dong tamanin.
1: Asa

0: Nikah temawin nanti tiang tangkil meriki duaning sakit titian nentan jagi ges.
1: Rasa tambah tambah duwe nabalateng.
0: Nah cengap ngangah niki sakit.
2: Duwen blatung.
0: Nah medong, tadi medong. Rasa gak cara tebak duwen blatung.
1: Elsa.

0: sing lantas bisa ngurang sakit terjejuk di tengah sakit.
1: Endara sarate endang tamaning
0: durus ratusan maragawikan tamen sikian ditias.

0: na pamahan tiang ko na ore na nulong na napi man bang tiang ubat ni ki
1: mo lo ga dong katot mos dong tulungan jiwan titiang ngedang ni kau bodo dro
2: ngetak dat
0: ni
2: mantan pantat mos lo yo mantan pau bang bisa segar kalau kada
0: ngi bulo dro
2: nge mangke di sama kadra ring pak man sarang patut malah jebat buta bece-bece nge patut nge
0: ngi
2: yang mangatra ring dagang gantang sejebak batang sinar tagi rasa dan lomar becin cuta tamtang sarang sami kemantan masih witra patut sarang pak man santi, santi, santi, om.
1: Ini senyati wasam.
0: Ingin lurus. Ingin om swastiastu.
3: Swastiastu. Rahajang siang Pak Totmos. Sarang Pak Mang. Nyarangin belajar nge.
1: Loh kembang lagi? Pilih kediasi. Aduh negara wah ya. Nama jadi kedeknya ada ya di bawah wah.
3: Tinggi. Aling tuni mencet-mencet tuh ngidang-ngidang.
1: Nyet maluk mencet apa tuh? Kau benar benar.
3: Mencet telpon.
1: Benar nanya tuh.
3: Patut nyarangin sarang Pak Mangge.
0: Ngee.
3: Pokok sinom niki. Mm-hmm. Yang termanut tuntun nge.
1: Ini gue bandewek, bat gati.
3: Om swastiastu.

0: Nah, Pak Man, durus Pak Man.
1: Iyan subuh ke bawah semerturing sejauh neng sari lo. Nika pengajap sami mangda sami jantan luwe.

0: Apa no?
1: Gento ban suara ning sepi.
0: Iya mas suara daging suara bajer gento ngale kesunyian kayu nepudu kena wantah mulati pisan.
2: Magandoyo

0: Napi one-one ini kan?
1: Maganda, yatis ning budi.
2: Ada sejarahnya ning Japan punika. Sapu napi ngaduk ngaleng ngeras sepi itu mang dada bajanan rame, suung pun ada rame. Budi sadung ning Japan punika.

0: mekejang tu tujuannya pemeragat, ada pegalang kayu dia tu nak mungkin dia ke bawah gogodan ni berjantan sang ayu dah dipemput wayah je gini gini.
1: Iki ngajari sekitar ni ke macam ambil siang sama. Ampura onek-onek nyanyi kirang langkut ni kari melajah. Samang megatre majeng semeton dagang gantel. Batang sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam nyamo dogen. Pengenter naler mugi kena setatengi. Sukseme Pramu Santi. Om Santi Santi. Santi Om.
0: Loh, adik Aceh.
2: Inge, Pak Man, gak laru ya?
0: Inge, duanen jam solas, ampun mikirnya, ngirin masalah jebot. Boleh bos, balik lah, Pak Man.
2: Inge.
3: Dursa sana, seret budak Rupadi, dan letakkan di pahaku ini.
4: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
3: Diam kau budak, suamimu sudah mempertaruhkan dirimu. Dan aku berhak atas dirimu itu.
5: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu. Dan itu sumpahku.
6: Ayah, olah ngapain itu?
7: Itu perang ya?
8: Anak ayah, itu perang Mahabharata. Perang antara Pandawa dan Kurawa.
7: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
8: Perang itu terjadi karena ada yang jahat. Dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
7: Oh, judi. Tak baik ya, ya?
9: Kalau judi online gimana ya?
7: Kalau judi di HP itu boleh gak?
8: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
9: Oh, makanya gak boleh judi ya?
8: Kok jadi ayah yang kena?
10: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
11: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung menutup saluran yang diduga menjadi sumber pencemaran limbah di Pantai Berawo, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara. Kepala DLHK Badung, Maderai Wirastuti, mengatakan langkah tersebut diambil setelah pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat yang melakukan identifikasi di lapangan yang mengarah pada dugaan saluran limbah milik salah satu beat club. Rai Wiryastuti juga menjelaskan pihak beat club telah mengakui keberadaan saluran tersebut sehingga dilakukan penutupan yang disertai berita acara. Rakan-rakan, sekian Getra Bali bersama Tutmur dan sampai jumpa.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia. Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Betara Kala

Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi butekale yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan

0: Ayo kita tuh udah danis, sebenarnya sambil pamiarse pengundang setia dagangan tal mewali niki lantora yang Pak Man sampun katur makin galah rebutan. Nah pastikan sampun sana sampun oleh wawu menang domon aturan sama tuan dewi sana dereng boleh jadi merebutan dom. Neng ning made kadunan dewo yan sing kejereten turu semang lewat sing bet ning nelok ngeraman jeningi kemerdanin kenah bapune diastur ning ngaboy iye asloki saat makeng lantang duh bapuning bangun bangun jening made bangun madab-dab maden saluk popaya asane antenge tegakan pangsing benar salah nyala nang suwene mage beras
1: bung dan bapak jing itu made panti menyanjang saking pradang bapo dini
0: mecekereng dewo dadi ban mesebang semita buku kita sing kena ban bapo narko
1: kata

0: Pian mah kudang-kudang lace-lace ketika nak kewas saja di janin yang bisa ngerawas dan unduk buka ke kita.
1: Sure.

nak mula ya ke tu sing ada hidup ning edangan hidup apa Allah mekejang abot kewah.

0: Pemekas ni nyandang kena ngemenekan. Sing jatuh ni madan ngena raga bagio. Gian ni madan utama. Pas sawitran itu. Tu nyandang alih liu ni.
1: Iya.

0: Sakka sugian
1: sat-sat menalu ye brano kesugian to sing ngadelen ulo ado di barayo tau di kanti kanti cenik kanti tuo rago da mat-mat mau barayo matimbang
2: semening made. Jadi sanggrona sematone.
3: Om Swastiastu.
1: Nah,
3: kalah rebut-rebut Pak Man.
2: Nggih. Om Swastiastu. Ada. Wawanin wawanin. Nah. Nggih, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Made, Pak Nyoman.
3: Ini Om Piang, ada Om Piang Lord nih.
4: Pak Pasti kau sampun kena sarang sami restorio
3: nge. Ini.
2: Bu Putri GWK juga nyalamu wujud nih.
4: Seksemau, mari jebos, gantem enggak. Belajar jadi Pak Mang, Pak Made, mari jebos kan menurut sarang Pak Bande, Pak Womang.
1: Durus.
4: Om Swastiastu.

0: mapan urip ketut antuk sang yang ruo bine de kawan becek ke pemekas agat lacur kuantan kawan hidup di tiang sempat nanang kedokitan
1: menang ibu ini bela.

0: wantah papat bekal iya manusia uning ayang titiang
1: duka duka lara pati
0: ane papat suka demen duka bergedegan lara sengsara pati ini leca ida sangat mo kadia sapunika.

0: trikona mawasan utpeti setitilan perlina lekat hidup kelawan mati wantah tunggal kadiasa pun ika ratu
1: semua Pak Made, Pak Nyoman, kira langgut
2: bubat sampul gue putri gue
1: kan ini saya juga tiang sarang samir yang tiang menggatro ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pliking salamnya nemo nyamu dogen galakatur om santi santi santi om
0: masuk semua di kompian.

0: Ben. Ya Om Swastiastu, Ungkurni Kompiang, Dayuda, Jero Chandra, Nini Opang. Agung Alir Ramo, Agung Haji Madi Swendong ya, Setia Budi.
1: Swastiastu, Pak Man sarang Pak Depan.
0: Ingat 88 di Dewo.
2: Salam bahagia, berputih di BK. Salam yang gelung baru.
0: Ah, okey. Mau Prado, Prado. Prado Belanda.
1: Ngelah ke Pak Man.
2: Pasal ada nanimpal
0: eh. Ah, tu. Jepang kan belum rah tu.
1: Pak Man, ya. Yang melajah dengan Pak Man.
2: Bang, bodoh. Yang melajah. Lurus, lurus.
1: Lagi kahwetan,
3: gey. Ingat, duduk, jodoh, duduk.
0: 8 tambah 8, 16, 16.

0: Ugrup, pen banget iki yang nawak kang kaula tamat angkel ratu.
1: Titiang udosan i Gusti.
2: Bakten titiang majereng ido, titiang puniki wanta duta utawi putusan.

ceritanya tentang Mang Doprosito di tangkil Prabu dari itu sang Prabu.

Yang terjunin untuk kayu nido manawu itu mabuat kuenten karyo nido apa yang

0: Ngadalah nasa tinut mudut sing. Lan-lan mudap-dap yang subuh kadai titah. Ida sang Prabu nak sultana kawawo. Yang bakal sadero ingkian. Sepisan munut kelung agung ruwini ring ayani. Panai katumnan ngurin kita nasi kawasi prata Jepang. Prada lomo anggo.
1: Pura Pak Man. Yang ni menteri wang Pak Man. Udah weni munggah dah. Parang nik santai.
0: Udah uyut na. Yang dah bebah menek Pak Man. Mani singak menek subuhnya tu.
1: Geng. Pak Man menikah kemantan Pak Man nge. Manda rake boleh. Semetan
0: nah, nak mula ya kentan dong.
1: Alhamdulillah. Di Mekeluk-keluk. Santi. Om.
0: Suk semua. Canggara ni.
2: Om Swastiastu. Boleh dia tanyong sari buat KBB.
0: Yang ada yang saya ingat buat KBB itu menik. Nge, sana tiosan.
2: Odak tu sige antara.
0: Om Swastiastu.
2: Jepas saja tempek keluar dah.
1: Pak Nadi.
2: Tempek keluar.
0: Durus.
1: Siapa nabi katro ni kini serang kali.
2: Dado Siti Anik Bella tempek keluar dah. Tempek kajau wawam pun.
1: Yang ngarang melajah. Kenta ni kini. Buku gi nanti. Leng cakapan dalam sida karyo.
2: Nge, durus.
1: Kawit yang Pak Nga.
0: Nge.
1: Kenungan dia.

Wan sampun ke surat Irike sejeroning dewa yannya mawasan linggih hide yang betari.

0: Wantah kadia sapunika pewales i manusia ringida sang yang pramekawi dua ningipun kebawas kepiutangan.
1: Tanang patut laksananya.
0: Antah kadia sapunika pewarah sang yang agama Hindu setata mempunyai ringlinge hidup.

0: Wan tahido sanenyipto sedaging jagat tri buano nih nggih.
1: Duk sama Pak De, ini kala sarang aton.
0: Nggih ledangen nih.
1: Alon-alon ring madi sarang kali nggih, tiang megatron kiring sejebak batan pinar bagi rasa dan lomba pincingkang yang menyamodogen tiang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Duk sama, ini bela nggih. Om Swastiastu. Nak agung aja liat rama dan pura agung jeruk kuta. Tu agung ibu ni, tu agung diah dah ni.
2: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
0: Eh, Bangli.
2: Bangli.
0: Panucing.
2: Ngadakan mati, serang paman. Nalas ni king lanjutan cerita Wirata ni.
0: Wirata Paruang itu terus.
2: Iya.

Dewaratu mahawinanipun ngereroh genah sejeroning ngenehang sane kebawah sane kapyang sane ketujuh.

0: Ngairi kararis rauh ring puri matur ring dia sudesne kadiasa punika nggih.
1: Inggih semua beli mati sarang Pak Man.
0: Ledange nang ucing.
1: Ya udah wening ranye mencoba sini santa jero cito sampun. Ini cuta sarang sami niki semesta nakal ngasal. Ini jom kena meringi. Mungkin rayu lajang sarang sami. Pak Man sarang Pak Mati. Kalau awal yang siang. Ya pamit om santik santik santik om.
0: Membalak kan ucing.
2: Nak nyemak di wirata panggul. Ingat sana tiwasan terus kandun ngalah niki Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu
0: rakyat. Yeah, pas ni Ita, ni Ita.
2: Ni Ita.
3: Pun api madu gatro.
0: Dados ni, ini segar ni.
2: Segar. Ini Ita.
0: Pejaten.
3: Ini. Nyarang Pak Di, Pak Herman.
2: Ini.
3: Ini.
2: Lebih.

0: mapan sakit mekata pradene payu metatu di lima ring tangane nggih
1: sida mata muring gusti
0: metatu di lima mang deside ketemu ring i dewa kadiasa pun ke pengabdian
1: Bincang maka mondisang sang
0: Iyan himo yang ditiang mekaman ditangkah malih wenten contoh

0: Mekaman ditangkah anteng wanta titiang anteng nganyah yang di dewadi jegek.
1: Kulo kewang meneng paman.
0: Terus
2: yatin mengalap padi
0: ngalih wenten himu sekadi nake ngalap padi sana wenten ring cari ke ring sawah anu jimar.

0: Nggih, himbah-himbah nak nak bersyarat noh nggih.
1: Nggih, mangatro jejabatan sinar bagi rasa den lomba pecing mandok kena rajang di panti jarang Pak Man. Nggih. Janji yang ketemu nengen Pak Man.
0: Oh, September gitu.
2: Iki kan menjelang hari radio ketemu kangen ben Pak bisa.
0: 11 September menawi itu.
1: Oh, yang kenenya Pak Man melet.
2: Nekong biang mesin dia wujud dapat jemaah telepon Pak Man.
1: Biang mesin, yo yo gas, nekong biang. Itu semua Pak Man di panti.
0: Yeah.
1: Satu ini, mau pamit Om, sedih Om.
2: Tuk semua.
0: Sampian besar dong gelisi.
3: Luas dan keren. Gimana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak kak? Ada dong, untuk outdoor kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget. Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak? Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi. Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak? Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360. Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Inggih, makin boleh lantu dicanggih, sabu kampun kata cemater sana lintang, mungkin wanten pi kenoh nyane.
1: Eh, Om Swastiastu.
0: Kadang-kadang jalan gini.
1: Nggih.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Pak Man.
0: Yang.
2: Sereng Pakde Panti.
1: Titiang. Dah.
2: Kari galah niki?
0: Entun.
2: Tidak nyarangin Pak Man.
1: Nggih.
2: Om
0: Swastiastu. Sampun niki.
2: Mandur sekarang njupes.
1: Semang baung kayak niki.
2: Nggih, semang baung dia niki.
1: Nggih, SB SB nggih terus.
2: Titiang nyat ma dan pada saat
0: ini maka jatine nak ngerawasan titiang tuno jatmo tanpa dasar puniki.

Dasar titiang tanpa guna, winalu ya kadit lagone dan medaging toyo.

Bobo sing misi tanduk, sing hidang udiang, teko bolantas aja alas, sang mong sane galak isan.

0: ang sida melanin awa.
1: Lah, boblon luar pati kaplo, apaan ya sing idang melan ngawa. Nah, kekudia, kentar ya nih moyang makudang-kudang, mau irago yang singlah dasar, singlah kebisan. Ini suk semua.
0: Suk semua, Pak Mas, Pak De. Titiang megatrer, yang sejebak batang sinar, bagi rasa dan lomba bersing iratu.
1: Iki kan kan iku pang pole mlesi iki nggih sarang sami sampun megatrer nggih. Mlebi sik ning ndawa nih.
2: Nih bontok ne bawa ginado.
1: Nggih dulu-dulu daging mlesi iki nggih pendek ne bawa nggih. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak Ma, Pak De.
2: Nggih ku sami ne bawa niki. Ginado. Ginado nggih.

0: Atut eling ring gururupak kadiasa punika.
1: Biasa nerama katunan.
0: Duaning metimpal agat acur wikan blogging. Biasa ni meme bapa ketunan tuno sami.

Nah, ini kan patut saling daging ke dagingin putra kalawan di guru. Ngunu kan ini ke mangde setata mangih lamun tujuannya.

0: na pemekas nekeng tua sayang teken ipiana gitu piana sayang teken iraramo
1: nih nih
0: sesama Pak Made,
1: selamat
0: nyaman nih. Wah, segala Pak Man iki.
2: 200 lebet galah saja. Jadi
1: tembak kecil, salam nyamodo geng. Galah katut, putang untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi.
2: Suksemu.
0: Aduh, ring sambil ini kan ya. Robokan.
2: Sepisan nepet galahnya dia nade. Ini udah gak lama ya, Bindi. Ratu udah dani, sarang sami. Kangkat Raudi Kidumun ke duan ke bandar sampun ke wastan kang kalem acara raga gantal ke Raudi Kidumun benjang di budo di tiang jagi pacang wonten acara berjaringan iki eh dadan sami Raudi Kidumun dayang nulis agung rene pangampura menawi dan artos kuno dan manut ing kayun di tiang
0: ngoman ngade panti
2: nungsur ya. Mah pamit ngaturang pujo pramo santi
0: om santi santi santi om.

Teu perhati aksi ukir lan pasir ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepan yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing wenteng, anake sane nenten nanang modano bunia. Nenten nanang ngemargyang berade, yogo miwah tape. Raris mowongah nunas kewirian, wiaden kesenengan. Majang reng ide sangyang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan. Pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandi.

kitang kari mamuci asor apa pitia.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Bung melajakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba Maide, Maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salam menyamodokin di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Angge pemirsa Rakalarai, sahabat budaya, seni kanton ring di tiang sikian ring perempat suara budaya Bali. Ring di jajah pada magena ring siang pecik meka di mangkin. Nge du monggi panggih di tiang starter kenak tur murah hayu. Muali malai di tiang ketut mus jagi ngiring semutu Rakalarai ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Nge du aning obrolan kita hari ini siang niki tidak berlangsung ya di tiang ganti. Dengan informasi dan musik teman-teman pop Bali ngiring Rahina Selasa 4 Agustus 2026 puniki titiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara kalah raih ngantos galah titiang puput bertugas malah jebos ring galah jam 3 sore nge. Pemirsa Rakalah Rai sedereng di tiang jagi pacang aturan informasi tentang UMKM yang berada di Pulau Dewata di siang hari ini. Nge, durus umun piar sayang temang asiki, saking Gusti Ngurah Gusti Ayu.

Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Sthiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge pemirsa rekala rai, sahabat budayang ya, sane kantun tetap satya ring ditiang ring programa 4 Radio Republik Indonesia dan pasar nggih. Iwawu sampun sekitar mangatur ditiang, demogi presiden menghibur ring siang kadi mangkin nggih. Pemirsa rekala rai, jagi pecah ngatur ditiang informasi di mun nggih tentang UMKM Drue sane benten ring Pulau Dewata niki nggih. Uning ayang ditiang niki napi wastane salah satu jajan tradisional niki nggih. Sane mepesayang niki jaje gine atau jaje begine adalah kue tradisional Bali berbahan beras ketan yang dikembangkan oleh pelaku usaha mikro utawi UMKM lokal, salah satunya tercatat di kawasan Padang Samyan Denpasar. Ngene nih. Serta beberapa daerah seperti Dawan dan Badung. Nah, kue ini memiliki bentuk mirip rengginang dan sering dicari untuk keperluan upacara adat maupun oleh-oleh khas Bali. Gini nih. Pemirsa, produksi lokalnya nih niki dibuat secara turun-temurun oleh pengrajin rumahan di Bali dengan alat sederhana, ngeten nggih. Nah, variasi harga uningan yang ditian niki dijual bervariasi dari harga tradisional sekitar 4.000 per bungkus hingga produksi inovasi kemasan modern naik level yang mencapai kisaran 35.000. Nah, wilayah sentranya ini meliputi daerah Denpasar, Badung, dan Klungkung, gitu nggih. Gitu.

Iki pemirsa nakalarai sahabat udayang ya. Nah, ritat kalaneng ida dane sarang sami medue upacara upokara kenten ya. Nah, diharapkan iki untuk mendukung UMKM lokal druene iki nggih dengan membeli jajan tradisional jajan begino druene niki ring semeton Bali niki nggih untangnya nih kenten nggih. Mang dane UMKM lokal druene iki sayan-sayan nincap tur perkembangannya nih sayan berkembang tur perguliran uang juga bergulir di sekitaran semeton Bali. Iki pemirsa rekelarai nah menika dumun atur ditiang informasi kidik tentang UMKM lokal druwe sane wenten ring Pulau Dewata. Kenten nggih. Nah, rekelarai pemirsa sareng sami sampun mereka mriki durus dumun piarsa yang tembang saking de ulik kisi-kisi sayang.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kakaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
0: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inge pemirsa rakalarai inge mewali malih di tiang ketut mus kantun nyarangin sementara rakalarai inge wawu kali temang talara pun natur di tiang mugi presiden menghibur sementara rakalarai ring siang kadi mangkin inge informasi di tiang niki cuaca ring seputaran jalan Hayam Urup tur dan pasar sekitarnya nih inge terpantau cerah niki. Nah diharapkan niki napi wasane pemirsa sana beraktivitas ring margi niki inge diharapkan tetap membawa jaket dulu ini ki duaning cuaca tidak menentu gitu ya. Unik yang ditanya ki malah informasi indek UMKM dulu ya. Nah sana iwau jajagina pun ki nge pemasarannya ini ki mencakup penjualan langsung di pasar tradisional, pameran lokal seperti Sunday Market, Himpi Bali, serta inovasi modern naik level melalui pemasaran digital dan perbaikan kemasan ya. Nah, pemirsa sarang sami sane medue UMKM niki diharapkan juga memanfaatkan media digital nggih untuk pemasaran duwe niki. Pasar tradisional pengepul menjual secara langsung ke pasar atau warung jajan Bali kita niki nggih secara pemasaran secara tradisional niki nggih. Nah, pameran dan kurasi produk niki mengikuti ajang pameran lokal dan pasar minggu untuk mengenalkan produk seperti jajagina mie aik kepada konsumen yang lebih luas. Taral, pemasaran digital duwe niki digital marketing niki memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pembeli dan membangun identitas mereka merek agar tidak hanya dipakai untuk sarana upacara tapi juga untuk oleh-oleh khas kekinian. Nah niki ya pemirsa sarang sami niki ring tepangan zaman sekali mangkin niki harus dipergunakan sosmed niki dengan baik dan benar kinten nggih. Nah salah satunya niki untuk promosi UMKM Drue niki dapat diposting melalui media sosial dan napi wastane media sosial yang

Inge pemirsa, Raka Larai, sahabat budaya inge, sana tetap satyo, iring ditiang, ring perempat suara budaya Bali, iring ditiang masanak, jaga pecah ngatur ditiang tembang, saking yang serikan di.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Don.
1: Ini pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tenir di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Rauh Riki di tiang ngiring ring teras UMKM 2 ini. Mereja bos ringgala jam 1 ngantar segala jam kali. Jagi pacang iring di tiang, pemirsa sarsang miring. Rahin Ayu ngelila ulangun, Riko jagi pacang sangring di tiang. Ring lain telpon 223361.
2: Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.

Saudara pendengar, Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Badung akan melakukan penertiban terpadu terhadap parkir liar di kawasan Jalan Terminal Mengwi bersama Kepolisian TNI, Satpol PP, dan Desa Adat Mengwi Tani. Kepala Dishub Badung, Anak Agung Gede Rahmadi, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan akibat truk angkutan barang yang masih memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi parkir. Rahmadi juga menjelaskan penertiban akan diawali dengan pendekatan persuasif mengingat belum tersedianya lahan parkir khusus bagi kendaraan angkut barang. Dishub juga membuka peluang bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas parkir sehingga kebutuhan parkir dapat terpenuhi dan praktik parkir liar yang menjadi penyebab kehambatan lalu lintas dapat diminimalkan. Rakalarai, sekian Ketra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Rajang siang mewali, sentuh raga larai, pemirsa sarang sami, senekan tun tetap satir ring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nggih. Mewali titiang ketut mus, jagi pacang iring, sementara raga larai, pemirsa sarang sami, ring rahina ayu, ngelilu ulangun, ngantos galah titiang puput mulai jebos ring jam kalih. Nggih. Nah, pemirsa sarang sami, Riki, mulai jebos, jagi pacang sangra ditiang ring lain telpon 223361. Tawi, sementara senek sampun bergabung ring via WhatsApp. Perempat erit iden pasar nggih durus munga durus megatre terkonek-konek semeton druwine make sami nggih. Pemirsa sareng sami pina ke pengawit ing acara jaga turun ditiang Sigi Temang Widi Widiana ngantos sang beli durus temen piar saya.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudahnya kapan tempo. Kamu mau bayar?
3: Bayar
4: kapan
3: cepat sekarang bayar? Juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa, rakalarai, sahabat budaya nggih, kalih tembang wau sampun atur nditiang nggih, wonten tembang nusantara duwe siki kinten nggih wau. Nah, demugi presiden menghibur sementara rakalarai ring wengi siang kadi mangkin nggih. Sang reditiang, duwe sampun galah niki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rajeng siang bidetmu.
0: Inge, sanur punapi niki gatre.
1: Gatre pasti kekena, bidetmu punapi.
0: Kena taler rahayu. Cuaca dulu pasti kau niki cerah nih kenge. Cuaca
1: niki cerah, cetar. Taler riwayat muruk taler di studio kan.
0: Inge.
1: Mang dah tambah semangat temang siki.
0: Inge durus.
1: Temang nih saking itu ya niki. Mila Dewi nge. Ane majudul jengah.
0: Jengah. Inge. Kantun rahan dumun. Jengah Mila Dewi sampun peka.
1: Ye, yang sampun kecuno. Ye, siang megata cutat maka sami sawite ring perumpat. Tani di jawa genang. Mogi kena rayu maka sami. Cuta majang di cutmu serajang tugas yang mapan.
0: Inge, suksumo niki. Inge, peka dania ring sanur. Inge, sampun mungah dados penelpon sane kaping ka pertama. Do mogi kena rayu kesarangin nini dania ring sanur. Inge. Dulu sering ngukurnya nih peka Daniel Ring Sanur. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rajang siang gitu.
0: Inge.
2: Yang kaya kap lagu niki, tumben tiang hidang menek.
0: Puna.
2: Terang talen gitu.
0: Pasti kok kena nih Inge.
2: Iya, pasti kok kena. Bidut talen mengu kena rahayu.
0: Inge.
2: Ya megatre gitu.
0: Inge durus.
2: Tentu lihat ya megatre.
0: Inge durus durus durus.
2: Ya kata kamu mikirin ini Agus. Nampun gendam ring jiru mangku sedani. Buputu kebo iwo. Buwe KBB. Ini nikap ya ampun api. Niki mengu kena ini. Pandepi. Mahani. Kira nale niki. Pakde Polos Jaya, Pakde Karjo, Kak Ciato, Pak Mang Pandu, Pak Tut Mancung, Anton Genten Male, Pak Ketut Murdayo, Pak Ketut Wirko, Pak Ketut Sumarjo, Anton Genten Male, Bu Putu Keboiwo, Bulo Kardi Ase, Male, Gek Mas, Lo Sekar, Mimi Dania, sarang kakek, ampun genten bu Buludro, sarang utawi bu Galuh niki mangduk kena rayu, ampun genten niang kestawa, bu Cinta, kira je malam niki, ni cutat sarang sami gitu.
0: Inge cutat maka sami niki peka.
2: Sana durung kone ampun robat niki. Niki malah Mailin malah sering hampir tiang lalu. Cutat sekarang sami
0: gitu. Inge, cutat maka sami niki semetuan ruwe nge.
2: Iya, menikah dimun, kak Eka pamit om cantik.
0: Inge, suksumo niki peka Eka ring wawidangan pelaga sampun mungah. Taler sampun gatre niki nge ring pamiarsa sarang sami ungkurnya nih peka Eka. Malah siki kemana dimun? Iya, Om Swastiastu.
3: Iya, Om Mangku juga pasti jumpa menang, Pak Ke.
0: Iya, Mbah Mangku, punapi gatre.
3: Karo, tiang kiki. Wau, tiang kini nak wencana alangan itu, Pak Ke.
0: Kenten.
3: Wau, tiang kulit mana, Abe?
0: Ngingi, demogi ngelantur, memargi antar, kenten, ya.
3: Nih, boleh tiang nyelak sarang Pak Ke, ya. Wau, kan sedumah hutan kaya, kan, itu.
0: Kenten, ngeh durus, nak, ya? Nih,
3: nulas temangnya, Pak Ke.
0: Durus temangnya, nih.
3: Dek uli.
0: Sane napi.
3: Napi wasani kau mendaging buaya olika.
0: Buaya.
3: Tapi kalian kalian tu. Ia dek uli jangan.
0: Inge. Inge semua niki Mbah Mangku niki inge. Ring widang pompa menang niki inge. Temang ruwe kantun rerah niti niki Mbah Mangku inge mohon di napi wasan mohon bersabar dumun kentan. Inge pemirsa rakelarai, nah durus tu mun iring di tiang mesanakan, durus pirsa yang temang sane sampun saya di anit tiang. Pasti kau malah jebos. Muwali di tiang jagi nyangre rakelarai pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361 teler. Sementara di tiang sane sampun bergabung ring via WhatsApp. Mohon bersabar rumun nggih malah jebos pasti kau baca di tiang salam tur gatre durwe nih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hingga pemirsa rekalarai mewali jagi pecah sangra ditang ya ring lain telepon 223361 nge sedara yang puniko niki sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Jakarta niki nge. Nah ngelila ulangun di tiang Ari Dinamika sakeng topati klungkung nyarengin nunas tembang Edi Satya dadiang Ratu Suksemo programa budaya RRI Denpasar. Suksemo niki Pak Ari Dinamika niki nge sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar. Inge sang redit yang lain-lain tepu 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang siang.
0: Inge, sarang si redit yang
1: Sempidi si siang Bu Eka.
0: Bu Eka Sempidi, durus galah duwe.
1: Wau, jekan boleh nyarengin. Nunas temang nih sih.
0: Inge, temangnya.
1: Temangnya bagus wirasa sama sing canda-canda.
0: Sing canda-canda. Inge saya ge.
1: Inge sejema temu. Saya dan tugas.
0: Inge.
1: Ya, om. Santi. Santi om.
0: Inge

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Inge pemirsa rakalarai, sahabat budaya senekantun tetap satya ring di tiang ring prompat Suara Budaya Bali. Inge, nah, iwawu kali temang sampun aturan di tiang, demogi presiden menghibur sementara rakalarai makasami ring siang kadi mangkin. Inge, dua nih galan di tiang kosak niki. Nah, kebanda untuk galan enten presiden di tiang jagi pacang lantur acara duluin inge ring siang kadi mangkin. Nah, mengundang-undang temang sampun aturan di tiang talar informasi duwe sampun aturan di tiang demogi wenten pi kenohnya nih ter. Presiden menghibur pemirsa sarang sami nggih. Nah, terkalane tiang iring pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas agung rene pangampura. Rakalarai pemirsa sarang sami sampun mriki-mriki tetap satya ring prompat Suara Budaya Bali. Duaning meleje bawa sering galah jam kalih. Ajagi pacang iring di tiang pemirsa sarang sami rile prompat Jakarta kesarangin prompat RRI Bandar Lampung. Ngeten nggih. Nah, pinaka usana ning ngatur acara duwe sinapitan untuk para mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut, membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan, selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak, mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayah Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya. Namanya juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diinget. Yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RR Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya pun sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jun gimana? Alhamdulillah sehat.

0: jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya menjaga bahasa daerah, which is ada which is nih. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap, salah satunya dengan sapaan tadi ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
0: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke. Okay.
0: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung. Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
0: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
2: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
2: bagaimana
1: gitu.
2: Kabarnya?
1: Baik ya.
2: Stabil ya.
1: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung untuk nanti pendengar Pro4 bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
0: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-0885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya, Abang Po pendengar Pro4 di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Pro4 nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf, satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Pro4 yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Pro4 ya, gitu. Kita harus adil ya pendengar Pro4 ya. Siap deh kalau gitu, silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
0: Baik Bang Jo, jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, itu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
0: Bang Deris, mengapa kalau menurut Bang Deris bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
2: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
0: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, Kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan nggak ini menurut Bang Dedes?

0: Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian, terutama di generasi muda, tuh Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya Trigatra Bangun Bahasa dari Badan Bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep Trigatra Bangun Bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi digunakan atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Heri, gitu. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung, itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya. Tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
1: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih, Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, di bahasa Lampung. Kita melihat nih, di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri, seperti apa ini yang lebih efektif?
0: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Ya. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja. Gitu. Yeah. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum, atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
1: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
0: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu, Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
1: Itu ya.
0: Seperti
1: memang
0: itu, ya.
1: Memang terjadi
0: dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
1: ini contoh kayak
0: sikap
1: Palembang
0: bahasanya cenderung.
1: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu, bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan, apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan, walaupun itu gaul-gaul. Nah, di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
0: Iya, ya. Betul, jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu Bang.
1: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya? Sehingga dia melupakan bahasa sendiri. Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
2: Jadi banyak ya ada, di sana ya?
1: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang

0: seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih, Bung Daris?
1: Sudah pasti. Pasti. Bang, jadi dalam perkembangannya tentu, ya, apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya, Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Yeah. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Mungkin sudah Indonesianya berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti ya. Itu Bang Fer.
0: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
1: Betul sekali.
0: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini Bang, dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
1: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali. Gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan, satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan. Gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
0: Gitu, iya.
1: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
0: Lekat ya.
1: Betul Bang.
0: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari, bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan, seperti itu. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
1: Sangat-sangat penting. Bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting. Sangat ya. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar Bang, dalam apa ya, menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Yeah. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi, alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi. Tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi ya tentu.

0: Maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu Bang Ferry. Baik.
1: Untuk media massa sendiri, ini kan sekarang ini tadi di era digital juga, jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana kita manfaatkan?
0: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
1: Ya.
0: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman, ya. Artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu Bang gitu, karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
1: Baik,
0: gitu Bang.
1: Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
0: Dialeknya.
1: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Sai Bumi Ruwajura itu ya.
0: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
1: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
1: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
0: Pepadun.
1: Pepadun.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Oh, Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
1: Dan jadi terbiasa
0: ya, betul, ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, hanya saja belum terbiasa.
1: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh di Pro 4. Pakai A sama O.
0: Okay.
1: Dialek A sama O-nya.
0: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya. Yeah. Dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Yeah. Bang Jo, apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu Tira siaran ini saya buat langsung untuk dialek A.
1: Ya, artinya
0: ya. Ya, Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo, nyok kabar Dina, Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Gitu. Oke.
1: Gitu Bang Jo.
2: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya, gitu Bang.
1: Ada dua.
2: Siap, ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya dan juga pendengar perempat dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30 kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar perempat ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor perempat Jakarta atau ke nomor perempat Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar perempat jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ejuritia dari Perompat Jakarta dan Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perompat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung
2: ada
4: ya?
2: Ada Bang Ferry, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang Ferry. Sama siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke deh, makasih.
2: Sama-sama, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya, Bang.
2: Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian pesisir barat ya, Raja Basa di Kalianda, Lampung Selatan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan

0: bahasa Lampung tentu tidak ada ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Ini perbedaan sudah hanya
2: ada
1: di
2: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
1: Oke, siap, silakan.
0: Baik. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum, Tabi pun.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ya pun.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang
0: Ferry. Ya, kemburan nih, karena lewat WA.
1: Oh, oke, silakan langsung aja, gitu. Bang Ferry.
3: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
0: Bang Deris.
3: Assalamualaikum, Bang Deris, Tabi pun.
0: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
3: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa, Bang, mengartikan. Tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu, Bang. Nah, apa sih, Bang, triknya? Itu satu ya, Bang. Nah, yang kedua, gimana sih, Bang, caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kan bingung nih sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
0: Oke, jaman-jaman
3: sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
0: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih coba?
2: Bang Edo.
0: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
1: Ya, ya silakan.
0: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu. Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek, pandai dialek A, kemudian bisa dialek A, itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya. Karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat

0: pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A. Seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung, karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11 sampai 13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
1: Ya.
0: Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry, dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
1: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Jok.
2: Siap, boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
1: Ya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
1: Oh, Ciguria.
3: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya?
1: Bang Ferry.
3: Ya. Hah?
1: Bang Ferry.
3: Oh, Bang Ferry. Oh, kira Bang Leonardo. Bang. Gak parah sama-sama. Yang penting dinas di dalam Leonardo.
1: Iya.
3: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, silakan.
3: Sehat-sehat ya.
2: Sehat.
3: Buat narasumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
3: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau bacinya ya Pak. Bacinya lagi khas Lampung. Ini dengan dia atau Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri, bangsa, begitu ya.
1: Yeah.
3: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah

0: Pembahas akibat arus globalisasi
1: Iya,
0: dan
1: siap. Siap.
0: modernisasinya. Nah, pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu apa namanya seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan
1: Oke,
0: dari sisi ya.
1: siap, Cikgu. Ya.
0: Pokoknya semoga ini dialek lainnya memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau Api. Nah, itu yang bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya. Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: warahmatullahi
1: Silakan.
2: wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu Ria. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan yang pertama.
3: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
2: Oh iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas
3: ya.
2: Ya.
3: Iya.
2: Menyatukan Oke, komunitas. Baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak apa ya, saya tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung, ya. Nah, secara emosi, maka saya akan sangat memberikan empati itu ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cuma, Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa apa ya, menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh ada konflik ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya, iyo si kami ji kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini gini gini. Nah, karena dia tahu oh iya asli Lampung. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih apa lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Tadi bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan

0: hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini yang memang ya cukup kompleks gitu, maka ya itu pedoman pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan PLP sendiri menjadi salah satu alternatif solusinya seperti itu.
1: Oke, siap.
2: Bagaimana Bang Jo?
1: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris, ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk kata ganti saya, ya, saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam, ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam, gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di apa ya, di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih dengan orang yang lebih tua yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu tersplit gitu, terpisah dengan bahasa halus atau dengan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
1: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
0: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
1: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
1: Siap deh kalau gitu, Bang Deris. Betul, siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke. Mungkin itu saja.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari
0: ini. Ya,
1: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
1: Ya pun. Ya.

Reka dan Rai, staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, saat diskusi bersama wartawan di Denpasar kemarin mengatakan menghilangnya nyawa seorang dengan alasan apapun termasuk ke dalam pelanggaran HAM, salah satunya kasus Jual Legi Tabanan. Ditegaskan aksi kriminal pencurian yang dilakukan pelaku sekaligus korban memang tidak bisa dibenarkan, namun aksi main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain juga tidak dibenarkan, karena selain menghilangkan hak hidup seseorang, juga hak mendapatkan proses peradilan sah sehingga tidak diperbolehkan menghakimi orang lain secara sewenang-wenang. Menurut Thomas Harming Suwarta, dalam kasus Jual Legi Tabanan tersebut, media juga memegang peranan penting untuk memberitakan secara seimbang tanpa menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena wartawan merupakan pembela HAM yang menjalankan fungsi kontrol melindungi hak-hak publik. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 dan Pasar Bali, Peroi Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai, hai, hai, Rakyat dan Rai, selamat sore. Putri hadir di sore hari ini untuk menemani ruang dengan Rakyat dan Rai, pastinya di Peroi Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Dan tentunya kebersamaan kita akan berlanjut ya, selepas Peroi Dangdut, nanti Putri akan menemani Rakyat dan Rai berlanjut sampai di jam 7 malam di acara Lingsir Sanja. Kita buka dengan program Peroi Dangdut, pastinya dengan lagu-lagu dangdut yang siap menghibur Rakyat dan Rai sore hari ini ya. Kita berdendang dan bergoyang bersama, nanti Putri akan buka line teleponnya untuk Rakyat dan Rai yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun kirim salam. Nah, silahkan seperti biasa nanti diramaikan line teleponnya di 0361223361. Atau bisa juga berkirim pesan di WhatsApp di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar 0878-9882-2420. Lagu pembuka dari Manis Manja, Rindu Berat.

0: Lagu dari Manis Manja, Rindu Berat ya, sudah jadi lagu pembuka Raky dan Rai. Sama kayak Raky dan Rai pastinya ya, kalau nggak dapat mengudara, nggak dapat salam-salam sama Raky dan Rai lainnya, pastinya rindu berat gitu ya. Oke deh, kita obati kerinduannya dengan pastinya ikut bergabung sama Putri sore hari ini ya. Siapa yang berkesempatan hari ini untuk gabung di line telepon, silahkan langsung diramaikan 0361223361 atau bisa juga berkirim pesan di WhatsApp ya. Oke, sudah ada yang menelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Wah, Mailun dapat kerja nomor 1.
1: Ya, dapat ulam kaper sekarang.
0: Iya loh, lagi bagus nanti ini. Langsung diolah ya nanti ya. Iya, Mailun gimana kabarnya ini? Dapat nomor 1 hari ini, lagi happy kah?
1: Iya, orang baru datang nih, Mbak Putri.
0: Oh iya, tadi habis ada acara.
1: Tidak, datang dari OTW ke Tabanan tadi.
0: Oh gitu, ngapain ada acara apa? Jauh sekali.
1: Ya, ke rumah teman, oh, terus gitu. Mampir ke Bu Pera.
0: Oh, dapat ketemu sama ini, ya, sama gengnya. Udah minta pulsanya.
1: Oh, udah dikirimin, tenang aja.
0: Oh gitu, udah lunas ya.
1: Ya, sekarang kan dapat pertama lagi, pasti dikirimin lagi.
0: Oh gitu, enak ya. Ya,
1: enak, makanya kita harus berjuang.
0: Berjuang jadi yang pertama ya.
1: Abang-abang gimana kabar ini, Mbak Putri?
0: Astengkara, baik, luar biasa, Mailin.
1: Ya, mudah-mudahan luar biasanya terus-terusan ya.
0: Astengkara, terima kasih.
1: Ya.
0: Astengkara.
1: Kalau cuaca di sini lagi cetar.
0: Waduh, sama nih di sini juga. Oh, sama ya. Panas tapi ada angin sih juga ya, Mailin ya, tetap agak ya, sedikit
1: kalau kencang. Kalau di luar ada angin, di dalam enggak?
0: Iya. Iya ya, benar juga sih. Soalnya bendera merah putihnya udah berkibar-berkibar semuanya. Kan sekarang udah pada pasang bendera ya.
1: Ya, soalnya kan menyambut 17 Agustus ya.
0: Betul, jadi sebulan penuh nih kita merayakan kemerdekaannya ya.
1: Ya, pokoknya kita sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka, ya. Bu Vera ini punya bulan ya.
1: Iya, orang kan punya grup harus adil.
0: Oh gitu.
1: Grup trio macan. Bu Vera kepalanya, kepala badannya, Mailin ekornya.
0: Oh gitu. Mbak Eli yang paling belakang jadinya ya, ngikutin ya.
1: Ikut-ikutnya, tapi iya. Pertama naik.
0: Itu, yang penting tetap, purchase nomor 1.
1: Ya. Oke.
0: Iya, hadiahnya lagu nih, lagu apa, Mbak Eli?
1: Lagunya dari Alamnya.
0: Alam, apa itu?
1: Mbah Dukun.
0: Oh, baru mau nanya, Mbah Dukun beneran Mbah Dukun diminta.
1: Iya, orang Mbah Dukunnya nggak pernah muncul soalnya.
0: Oh gitu, siapa tuh Mbah Dukun?
1: Ada deh.
0: Oh, pasti ada someone ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut salam-salam, Mailin.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Inge.
1: Iya, ada Bu Pera di sana. Makasih ya, Bu Pera. Udah ngasih oleh-oleh banyak banget.
0: Waduh.
1: Terus ada Mbak Ani di kapal. Ada Mbak Tunini, ada Mbak Indira juga. Ada Kak Manggus Dani.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Paya Narbe, ada Patur Mancung. Ada Bu Lodra juga.
0: Inge.
1: Terus ada Bu Putu Kebeiwe. Terus ada Kak Dania, Nini Dania juga. Selamat. Okay. Siang apa sore ini ya?
0: Siang menjelang sore.
1: Siang menjelang sore. Ya, sore juga bisa. Udah jam 3 ya.
0: Bisa. Apalagi udah lebih.
1: Terus ada Bu Sinta di Penate. Ada Bulu Sekar di Catung. Ada Bu Eka Sumbidi, Mama Indang di Kapal. Ada Bu Eka Bebe juga.
0: Okay.
1: Terus ada Niang Kirana. Ada Niang Sri gitu ya. Gumbiang Sri.
0: Gumbiang Sri. Oh iya, iya. Gumbiang Sri.
1: Gumbiang Sri Kekeran, ada Gumbiang Yoga juga.
0: Terus
1: ada Molo Dekardiase dan Ita juga ya.
0: Oke
1: deh, buat semua-semuanya aja.
0: Oke.
1: Salam kompak. Yang sisanya di jangan ada dibungkus, kasihan
0: gitu. Loh. Nanti pengap nanti ya, semetonnya kasihan ya.
1: Jangan juga ada angin.
0: Oke
1: deh. Sekarang Mbak Putri tak kasih pantun.
0: Asik, ya. Hari ini ada pantun.
1: Ya ada dong.
0: Oke, apa itu apa?
1: Saya suka wati, membeli ketupat.
0: Cakep.
1: Beli bubur, dipakai piring.
0: Cakep.
1: Mbak Putri, siaran di Pro 4. Bisa menghibur orang-orang lagi pusing.
0: Astengkara, terima kasih, Maelin.
1: Oke deh, buat Mbak Putri yang cantik, yang
0: Iya.
1: manis, imut. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Tetap hati-hati.
0: Iya.
1: Ingat jaga kesehatan. Mudah-mudahan
0: Oke,
1: rezekinya lancar.
0: Astengkara.
1: Terima kasih, yuk. Bye.
0: Iya, dadah, bye-bye. Doa terbaik juga untuk Maelin sekeluarga ya. Oke, ada yang mau nyusul Maelin juga? Silahkan langsung Putri buka kembali kesempatannya di 0361-223361. Silahkan yang mau ikut bergabung ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Ibu Lodra.
2: Iya, Kak Putri.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu?
2: Becek, Kak Putri. Kak Putri menanti nih, Kak.
0: Astengkara becek, Ibu.
2: Aduh, sama siapa di studio, Kak Putri?
0: Sendirian, Ibu.
2: Iya. Bu Lodra mete bunga ini, Kak Putri.
0: Oh, ye. Semangat, Ibu Lodra ya.
2: Iya, semangat sekali. Narengan Kak Putri.
0: Nggih, terima kasih Ibu selalu monitor.
2: Iya. Maelin bangun deh Kak Putri.
0: Nggih, Maelin.
2: Nggih, Mas Ana anu mun Maelin ganti Mas Arya Wedang nagengan talu ayam siki nggih.
0: Aduh, mantap sekali.
2: Nggih, Kak Putri.
0: Ibu request lagu, Ibu.
2: Iya, lagu yang hitam manis, nggih.
0: Nggih, hitam manis Mus Mulyadi, nggih.
2: Nggih, salam-salam dulu tumun sedikit, Kak Putri.
0: Nggih, nggih, silakan, Ibu.
2: Ya, sama Kak Putri, mangne kenak lantar Kak Putri ya.
0: Nggih, astengkare.
2: Ya, Pak Dede main era. Gede juta. Pada Panji, Pada Kapeng ya. Pak Manggunarte. Kak Eka Pelage. Pak Eka Mamal ya. Mana-mana ini bagus haji bawa. Aduh, naya mengadu. Patut Ladru, kata Ladru ada suaranya merdu sekali, madet Pak Ladru.
0: Inge,
2: Kak Tiata, naik Kak Tiata, semangat Pak Dekarja, Pak Dodi, naik Pak Dodi.
0: Inge,
2: Pak Deti, Pak Dejapo, Pak Kemang Pandu, kenapa Pak Kemang naik, semangat Pak Kemang. Geromangku Sedani, naik geromangku Pak Yanarbo, naik jangan di kantor aja, tetap. Bu Putu Keboiwa, semangat Bu Keboiwa. Gung Yang Yoga, Bu Eka, Bebe, naik Bu Eka. Jero Epa, naik Bu Jero Eka, Epa. Bu Eka Samdidi, Bu Cinta, Disponatri ya.
0: Inge.
2: Nanti dulu.
0: Siapa lagi
2: ini? Ini dulu, Gek.
0: Yeah. Waduh, kemana catatannya nih, Kak?
2: Nanti dulu sebentar.
0: Yeah.
2: Jero gede narsuci, nah, jero. Geng biang tanur. Jero Chandra ya Bulu Sekar Nini Dania sama kakek ya Mbak Helen sudah bau nge Bu Pera Merdeka naik Bu Pera Nini Ita Mbak Andira naik Mbak Tu Nini Mbak Ayuna Mbak Bu Dekardiase mengange, Bu Swartini mengabu Agus, dadang sahur nenek Santa sama nenek kakek ya sama kakek, Mahegi naik Mahegi, sini yang ke sawah naik, sini yang tu Sri naik, sirah malih niki. Dong biang seri kekeran ge naik jange.
0: Ngge. Ampun ge.
2: Putri.
0: Ampun.
2: Manika jaga putri.
0: Ngge ibu.
2: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Lodra, terima kasih. Sudah ada dua penelpon ya, Reke dan Raya, ada Maylin tadi di seputaran Denpasar dan juga Bu Lodra ya dari Sibang. Nah, ada dua lagu juga yang sudah di-request tentunya, ada Mbah Dukun dari Alam dan juga Hitam Manis dari Mus Mulyadi. Reke dan Raya yang belum bergabung, nanti silakan diramaikan lagi. Sekarang kita dendangkan dulu lagu dari Alam, Mbah Dukun.
3: Waduh, Mbah Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: nangis dari Mus Mulyadia. Rekanan Rai pasti sudah sangat tidak asing ya dengan sosok Mus Mulyadi, karena memang Mus Mulyadi ini adalah seorang maestro dan juga penyanyi keroncong legendaris ya asal Indonesia. Bahkan Mus Mulyadi ini sering dijuluki sebagai buaya keroncong atau the king of keroncong ya Rekanan Rai. Sebegitu besar nama beliau memang di masa-masa kejayaannya ya, di mana beliau lahir di tanggal 14 Agustus ya, bulan ini ternyata bulan kelahirannya, itu di tahun 1945 dan meninggal dunia itu di tahun 2019 akibat penyakit diabetes ya. Tapi karya-karyanya tentu sampai sekarang masih kita nikmati, Rekanan Rai. Masih banyak juga maestro-maestro dangdut dan keroncong ya dengan karya-karyanya. Tentunya sudah ada lagu-lagunya di Pro 4. Jadi sekarang langsung aja di request Rekanan Rai ya. Silakan Putri kembali buka di 0361223361. Yang ingin bergabung langsung ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri yang cantik.
0: Iya, ini Belimbing Pandu.
1: Belimbing Pandu.
0: Suaranya mirip Belimbing Pandu?
1: Bukan.
0: Terus ini siapa?
1: Dari Pakistan.
0: Dari Pakistan ya, agak jauh ya ini ya, dari luar negeri.
1: Ya, ini Pak Mang Pandu.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Mang?
1: Astungkara ya.
0: Astungkara, gimana Putri? Baik-baik. Ya, saya juga baik-baik. Pak Mang sudah bisa mengudara ini Astungkara.
1: Iya, Astungkara ya. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Menyongsong hari kemerdekaan.
0: Betul, bulan kemerdekaan sekarang ya Pak Mang ya.
1: Apa namanya? Iya. Tadi siapa?
0: Yang sudah naik ada Mailin sama Bu Lodra.
1: Ah, Bu Lodra, Ibu Galo. Gimana kabarnya Ibu Galo?
0: Ciri khas sekali ya kalau sudah ibunya naik ya.
1: Bunganya bagaimana?
0: Masih mahal gitu ya.
1: Mahal, mau nebulodra, bunganya nebulodra.
0: Jangan mahal-mahal. Nah itu. Biar kita tidak menjerit ya.
1: Nah, ini kan sudah mau rerainan besok ya.
0: Iya, besok ya. Ada rainan juga ya.
1: Ya, merakeh besok.
0: Iya.
1: Udah cemang kalau di sini.
0: Iya, beberapa sudah merayakan juga besok. Jadi jangan mahal-mahal ya, Bu Lodra ya.
1: Iya, jangan mahal-mahal. Udah mahal-mahal, Bu Lodra. Karena najak ngigal Bu Lodra.
0: Aduh.
1: Yang tukang gulung kabel.
0: Oh gitu, kirain mau ikut nari Pak Mangnya. Ngajakin nari.
1: Terus siapa? Mailin di sesi
0: ya. Mailin juga tadi pertama.
1: Ya, istirahat dulu Mailin. Terus kirim salam dulu ya.
0: Mau lagu dulu enggak Pak Mang, biar tak cariin.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagu dangdut apa?
1: Bergadang jangan bergadang. Kalau tiada artinya. Bergadang boleh saja.
0: Iya, Pandu Irama. Pandu Irama jadinya ya. Keren banget suaranya Pak Mang Pandu ternyata ya.
1: Siapa penyanyi dulu?

0: main ke sini, kenalin lagunya ya, Pak Mang ya.
1: Om Sestiastu, aturang pit yang gitu.
0: Nah itu, ditunggu nanti kan ada ngospek tuh, Pak Mang yang dateng sebagai putri nanti ya. Astung Kare.
1: Ya, boleh Kak Bebe ya, terus ada
0: ya,
1: Nian Kirana, terus ada yang mesin, Ibu Agung Biang Sri, Biang Yoga, Dok Sekar. Ibu Putu Kebo, Iwo.
0: Harus dispasi gitu ya. Aduh, Pak Mang. Waduh nih, kualat Pak Mang nih. Bilang-bilang Bu Putu Kebo, jadinya jatuh ya. Nah, ngomongin masalah Bu Putu Kebo Iwo, ternyata Bu Putu Kebo Iwo-nya juga sudah celek-celek di WA ya. Ada Bu Putu Kebo Iwo yang ikutan di Prodangdut. Ya, Putri, kedatin Bu Putu ya. Bu Putu mau mecuer juga katanya. Terus, komen juga tadi, mantap banget Pak Mang rilis single aja. Astengkara ya Bu Putu ya, nanti kita tunggu lagu-lagunya Pak Mang Pandu. Ada juga Bu Agung Guang ikut bergabung sore hari ini, pastinya di seputaran Sukawati, ikut bergoyang, salamnya kompak selalu. Terima kasih kembali. Mbah Indira juga ikut bergabung, ternyata tadi pas Maelin naik, itu Mbah Indiranya ikutan gabung di WA ya, dan bertanya-tanya nih, kenapa katanya Maelin gak mampir gitu, tinggal ke barat lagi 5 km katanya. Atau Mbah Indira bisa juga ke tokonya Bu Vera, tuh, lain kali janjian ya Maelin ya, karena Mbah Indiranya pengen ketemu juga. Ada Mbok Lo Sekar di seputaran Payangan, juga tadi miss call ya. Lanjut lagi dari seputaran Swiss pastinya, seputaran wilayah Sukawati ada Bli Roy Skane yang ikutan juga sore hari ini ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Gek Putri, ho ah ho eh katanya, oke. Pasti Bli Roy Skane-nya lagi goyang-goyang jempol ya, ho ah ho eh ya, terima kasih Bli. Dan tentunya juga yang lain silakan nanti jika ingin bergabung ya di line teleponnya bisa langsung menghubungi 0361223361 sampai di jam 5 sore nanti Putri tungguin ya, karena ada 2 sesi, tenang aja waktunya banyak ya. Dan tentunya bisa juga gabung di WA seperti teman-teman yang lain ya. Satu lagi dari Roma Irama, Begadang, siap mengudara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bursa sana, seret budak Nupadi dan letakkan di pahaku ini.
4: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
3: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
5: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
6: Ayah, orang ngapain itu? Itu perang ya?
7: Anak ayah, itu perang Mahabharata. Perang antara Pandawa dan Kurawa.
6: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
7: Perang itu terjadi karena ada yang jahat. Dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
6: Oh, judi. Tak baik ya, ya?
8: Kalau judi online gimana ya?
6: Kalau judi di HP itu boleh gak?
7: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
8: Oh, makanya gak boleh judi ya?
7: Kok jadi ayah yang kena?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prudangdut dangdut adalah kita. Sudah mengudara ya. Tadi requestan dari Pak Mang Pandu ada Begadang ya dari Bang Haji Roma Irama. Dan nah, tentunya juga ada beberapa informasi yang tadi sudah mengudara. Semoga bisa menambah informasi rakyat dan rai ya. Satu penelpon ya di sesi pertama ini sebagai penutup sesi pertama supaya nanti Putri bisa lanjutkan di jam 4 sore ya. Silakan yang ingin bergabung di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa ini ya?
1: Siapa ya?
0: Suaranya kecil, besar lagi gitu soalnya.
1: Soalnya kalau keras-keras. Kuen-kuen ya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Di mana ini dari Penate?
1: Ya.
0: Iya, Bu Sinta ya?
1: Iya.
0: Ragu-ragu tadi karena pertama kecil suaranya bisik-bisik.
1: Masa kecil suaranya?
0: Iya tadi, tapi sekarang udah kok, udah aman.
1: Iya.
0: Ibu gimana kabarnya Ibu?
1: Baik.
0: Astungkare.
1: Lagi panas mencedar nih, cuciannya sudah kering.
0: Betul-betul. Jadi kalau nyuci sekarang tuh langsung kering, Bu ya. Kayaknya nggak sampai 1 jam ya, kering ya.
1: Enakan panas ya.
0: Ya, kita bersyukur selalu, Bu ya. Apapun cuacanya ya.
1: Iya.
0: Iya, Ibu. Sore hari ini yang panas ini mau request lagu dangdut apa? Mau lagu dangdut apa, Ibu, hari ini?
1: Lagunya... Pandangan pertama sudah ya?
0: Oh belum, pandangan pertama ya?
1: Pandangan pertama ya.
0: Oh, oke, siap.
1: Jadi Pak Man Pandunya udah megelebuk ya?
0: Sudah, tadi pertengahan megelebuk.
1: Kau mau kirim salamnya dia Putri
0: iya.
1: Cantik?
0: Iya, silahkan Ibu.
1: Mailis udah naik juga ya.
0: Sudah.
1: Sekarang bunganya mahal, 40.000 setelo.
0: Iya. Katanya mahal susah panen. Kita kanggoin ya pakai bunganya dikit-dikit aja ya.
1: Ya, isi dikit-dikit yang penting lengkap.
0: Mas Tengkare.
1: Mau kirim salam ya Bu Putri.
0: Iya, silahkan Ibu.
1: Ada Bu Yan Suartini, ada Bu Eka Bebe, ada Biro Jerman, ada Dewon yang Kirana, Dewon yang Kesawa, ada Ibu Jamurni, ada Ikan ini Agus, Kak Angga, Kak Rai, Dirian, ada yang Uban yang dagang buburnya di Penate sama Bu Yasmin, ada siapa lagi Pak Yanarbo sama tugenya, ada Pak Dipolos. Ada Nini Tuade, Mbak Nini, Jelisisi juga, Pak Dekarjo juga, Mbak Hira juga, Bu Pera juga, sama Pak Kak Eka Mamba, sama Pak Eka Prago ya.
0: Iya.
1: Nini Tanta, Oda Desia juga, Bung Yang Sri juga, semuanya dan Nini Dania sama Kakek Dania.
0: Iya.
1: Semoga sehat semua.
0: Yang
1: itu pindang yuk. Ya semuanya nih Putri cantik. Iya nih butuh keboyuwo nih.
0: Oh jangan iya. Punya keboyuwo. Kayak Pak Mang tuh tadi gara-gara ngewalek-ngewalek langsung jatuh.
1: Keboyuwo.
0: Inggih.
1: Ini Ayuna juga ya.
0: Inggih Ibu.
1: Ya semuanya yang ikut tandang dut. Kami bikin senang ini kan dapat terhibur.
0: Iya, setengkala. Jadi kerjaannya jalan, hiburan dapat juga nggih.
1: Ini Bu Sinta juga jahit baju tapi mesinnya rusak.
0: Oh gitu, gimana ceritanya? Jahit manual jadinya.
1: Ini dulu kan nyet kebaya. Sekarang sudah orang beli-beli kebaya.
0: Iya. Oke deh, nggak apa-apa Ibu. Pokoknya yang penting tetap berkarya nggih.
1: Ya, semua-semuanya ikut dangdut ya, dimanapun berada. Itu lagi satu.
0: Siapa Ibu?
1: Jiro Kukuh sama Jiro Mangkusilani ya.
0: Oh, nggih, Ibu.
1: Oke. Dadah-dadah, Ibu Cantik.
0: Dadah-dadah, Ibu Cantik. Terima kasih sudah bergabung dari Seputaran Penate. Oke, biar tidak tertinggal, ini juga sudah ada semeton yang gabung di WA ya. Ada Pak Arya dari Tabanan ya. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore, Gek Putri. Salam semangat. Salam-salam buat semua sahabat penggemar dangdut. Dimanapun berada, semoga sehat. Selamat bertugas untuk Gek Putri. Dari Pak Arya Tabanan. Terima kasih, Bapak. Ada juga Nini Dania. Om Swastiastu, selamat sore Gek Putri. Nini Dania Satnur ikutan satu. Terima kasih kembali Nini. Oke, rekan dan rai, requestan tadi dari Ibu Sinta di Penatih ya. Ada pandangan pertama dari Arafik akan jadi lagu penutup di sesi pertama ini. Tapi tidak usah khawatir ya, yang belum sempat bergabung nanti diramaikan lagi di jam 4 sampai jam 5 sore sesi kedua dari Pro Dangdut.

0: kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawis.
1: Halo, serius banget lihat HP-nya.
2: Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sangrai Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, pagi tadi menegaskan masyarakat tidak gegabah dan mengecek keabsahan penyalur tenaga kerja agar tidak terjebak dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ditegaskan peringatan dari Polda Bali tersebut karena maraknya tawaran pekerjaan luar negeri maupun antar daerah dengan iming-iming gaji fantastis. Kombes Pol Arya Sandi meminta warga menyikapi penawaran pekerjaan yang terkesan terlampau mudah dengan sikap kritis karena penyeragaman modus operasi oleh para pelaku kejahatan kerap menyasar mereka yang tergiur jalan pintas dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi tanpa proses yang jelas. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita, Raka dan Rai. Putri masih menemani ruang dengar Raka dan Rai, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar. Nah, Raka dan Rai sudah masuk di jam 4 sore ya. Kita akan menuju ke sesi kedua dari Pro Dangdut, tentunya 1 jam ke depan ya, sampai di jam 5 sore. Untuk Raka dan Rai yang tadi belum sempat bergabung, sekarang boleh diramaikan ya di sesi kedua ini. Di nomor telepon 0361223361 ataupun pesan WhatsApp-nya ya juga masih boleh dikirimkan sepanjang program. Tentunya di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar 0878-9882-2420. Lagu pembuka dari Nita Thalia featuring Krisna Mukti, Gadis atau Janda?

0: Rekan dan Rai, kembali Putri buka kesempatan untuk bergabung di line telepon, tentunya di nomor biasa 0361223361. Silakan Rekan dan Rai yang ingin bergabung di sesi kedua ini langsung diramaikan ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, apa kabar Putri?
0: Astungkara baik. Dari Batu Bulan ini.
1: Ada bulan batu.
0: Monstone ya, dari Monstone ya. Kalau teman-teman dulu gitu, zaman SMP dari Monstone gitu.
1: Ini ya, jadi dikasih nama Gusti Aji Tiba, KBB itu kan BB itu singkatannya
0: Batu Bulan. Oh itu kan asalnya gitu.
1: Ada bla-bla-blanya tuh ya. Ada tiga loh Put. BB. Barang bagus.
0: Oke, satu.
1: Baik budi.
0: Oke,
1: yang nah, ketiga. Yang tiga itu jangan dibilang.
0: Apa itu?
1: Bla bla bla bla gitu.
0: Tit gitu ya.
1: Nah, boleh tuh lampu merah tuh. Harus berhenti ya.
0: Stop dulu yang ketiga ya, dua aja ya.
1: Jangan kalau siapa berani melanggar lampu merah dikejar lah oleh Bapak polisi.
0: Ditilang nanti ditilang ya. Ternyata BB itu banyak ya kepanjangannya ya, Bu ya.
1: Banyak kepanjangannya gitu. Tapi iya, kalau ada nyebut yang bla bla bla itu hak mereka begitu.
0: Iya.
1: Sah saja. Gitu.
0: Kalau saya
1: enggak masalah sih, tapi jangan dibilang enggak enak denger ya.
0: Kalau saya Batu Bulannya aja deh ya, Bu Eka Batu Bulan aja ya.
1: Kadang-kadang Ibu baling-badingin ya. Bu Eka sudah nih yang Bu Eka sekarang napi bulan batu.
0: Agak kaget ya.
1: Iya, agak kaget. Lebih parahnya lagi Put, Om Sestiastu sirene tiang aduh lembut san suara nih gitu pengenter saya itu ya, tiang dadong lelakut.
0: Berpikir keras penyiarnya gitu.
1: Aduh pakai dadong lelakut, nyeng macam nak di tengah cari nih gitu, tiang
0: dadong lelakut. Bulah bulah kayaknya kedis ya. Aduh Bu Eka ini jahil sekali loh. Penyiarnya kan jadi kaget Bu kalau gitu.
1: Ya sekarang Putri kan udah tahu ibunya.
0: Astungkara.
1: Kalau dulu belum tahu mungkin percaya.
0: Iya. Jadinya berpikir orang yang berbeda gitu loh. Ini lakut dari mana gitu kan.
1: Gak apa-apa, apalah artinya sebuah nama gitu. Yang penting kan orangnya glowing.
0: Nice. Masuk Pak Eko. Jaman gen.
1: Oh, nak jangan kewah aja masuk aja Putri marah nama terus nak ngambul.
0: Iya loh. Akhir-akhir ini jarang ketemu di Perdangdut Bu ya.
1: Iya jarang. Samping tuh ada juga kesibukan lain jam gitu. Segini gitu. Ini ntar lagi mau jemput cucunya yang kelas 6 masuk siang.
0: Oh masuk siang.
1: Karena sekolahnya direnovasi.
0: Oh,
1: 1, 2, 3 direnovasi. Akhirnya 1, 2, 3 masuk pagi.
0: Oke, setengah-setengah ya.
1: 4, 5, 6 masuk siang gitu.
0: Iya ya, jadi pulangnya agak sore gitu.
1: Ya, padahal SD-nya di sini banyak loh Put. Ada 3, 1, 2, 3 di sini SD di Batu Yang. Batu Bulan Kangin. Mimi ke Mimi ikutan nih lagu dulu nih.
0: Iya, lagu apa Ibu hari ini?
1: Enggak, lagu Madu dan Racun kok nih.
0: Madu dan Racun.

0: Tapi yang cowok ya.
1: Adanya satu versi aja, Bu, yang koplo yang ini.
0: Mm-mm. Eh, yang mana nih penyanyi cowok?
1: Yang Syahiba ya. Salfa, cewek kan ya?
0: Iya, cewek.
1: Mm-mm. Nanti deh tak panggil yang cowok ya, Bu, ya, biar.
0: Jangan dah kalau gitu nih.
1: Oh, jangan yang lain aja.
0: Hitam manis ya.
1: Oh, udah tadi udah naik.
0: Udah tadi Mus Meledinya udah lewat.
1: Udah hitam manis juga itu
0: jadi
1: naik.
0: Jadi Roma Irama nih kegagalan cinta.
1: Nah, Roma Iramanya juga udah.
0: Udah. Kalau Mansur F?
1: Belum.
0: Belum. Ini udah Yuda ikut nih. Mansur F ya deh.
1: Yang mana Ibu?
0: Kang Wang berpagar makan tanaman.
1: Oke. Okay. Langsung pagar makan tanaman.
0: Pagar itu ya.
1: Okay. Masa
0: dia disuruh jadi pagar dimakan tanamannya.
1: Gimana sih ya? Harusnya menjaga malah dimakan.
0: Harusnya menjaga dia yang makan tanamannya. Maling dia, maling dia.
1: Akhirnya digebugin.
0: Nini tuh Nini, Nini Ayuna, Nini Agus, juga ada Nini Mika, selamat sore. Nini Put, Nini Dania, sarang pekak Dania, selamat sore Mang Pandu, Nini Santa, sekarang udah ikut di WhatsApp sekarang ya. Ada Melin, Bu Lodro, sing jemah mah Melin, nak Melin tuh bajang Bu Lodro.
1: Jadi yang ngembah Melin.
0: Mah Melin gitu, mah Melin.
1: Kayaknya kepleset ya, mau manggil Mbah ternyata Melin gitu.
0: Mah Bu Melin Bu. Ada Kak Mangku Sedani juga, ada Mbah Nini Ita, Mbah Indira, juga ada Kenarok, Bu Anawayo Gede sekarang juga jarang ikutan ya. Selamat sore. Yang Kirana nih Mang Pandu ikutan nih. Selamat sore Mang Pandu, Bimang. Sehat selalu ya.
1: Iya, tadi meglebuk belimangnya.
0: Oh gitu, nanti ulang lagi maksudnya.
1: Yes,
0: ada juga nih yang Kirana, Lusini yang Murni, ada juga Pak Digunawan. Selamat sore. Niang Kisawa, Gek Mas juga sekarang jarang masuk ya.
1: Inge jarang
0: Mas yang ada di Tegalalang tuh ya. Bu Jerman, Kak Brong, Kak Larut, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Patut Wilke, Patut Murdayo, nih Pak biasa nengcap.
1: Nih Pak ingat ya balu.
0: Pak Yan Arbo, ada Bu Sinta, Bu Wayan Suartini, juga ada Pak Gede Supadmo, dan juga Nyomang Jerumangku Nyoman Asih ya. Selamat sore semuanya deh ya. Ada Bu Gung yang ada di Guang nih. Selamat sore
1: Guang.
0: Jerumade Sutirta juga Lembongan. Selamat sore semuanya, kompak selalu ya. Bu Jero Susi, Bang Li sama Bu Janura ya. Selamat sore semuanya, kompak selalu. Dapat tangan paling erat. Sehat selalu semua tentunya ya. Buat Putri, selamat bertugas. Makasih waktunya, nanti pulang waspada di jalan ya.
1: Oke Ibu.
0: Selamat sampai di rumah. Oke, selamat bertugas, makasih waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, Bu Eka Batu Bulan. Oke, siapakah yang akan menyusul Bu Eka? Silahkan di 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Putri.
1: Selamat sore, Kak Dania.
2: Iya, jumpa lagi di udara.
1: Iya, hari Minggu udah ketemu. Astungkara sehat selalu Kak ya?
2: Pasti dong.
1: Astungkara.
2: Berkat dapat on airnya di perempat ini dangdutnya.
1: Inge, tadi neneknya gabung lewat WA ya, sekarang Kak yang on air ya.
2: Iya, neneknya baru datang dari abis ngempu.
1: Oh gitu, tapi ya. Udah di rumah ya?
2: Sekarang sudah di rumah.
1: Inge, bisa dangdutan. Kak
2: Putri sehat selalu ya?
1: Astungkara Kak.
2: Ya, yang kemarin diajak keliling-keliling sama Ruskani, sama Yongde-nya itu.
1: Oh gitu.
2: Sama penyanyi-penyanyinya itu.
1: Oh, datang dari sini tuh melalui lagi berarti ya?
2: Iya, melalui.
1: Oh,
2: gitu. Jalan ke Cubung, terus jalan ke Nyeri, terus di Penate, turun ke Siulan.
1: Oke, okay. Lumayan ya.
2: Di Batu Bulan, aduh, pusing okay. Jadi.
1: Diajak apa, makan-makan atau gimana?
2: Ya, diajak makan, tapi nggak jadi, saya balik jadinya gitu, Kak Putri.
1: Berarti ngelindeng aja ya, Kak, ya, di jalan ya, aja ya.
2: Ke malam, nggak mau malam-malam.
1: Oh, iya. Iya, karena selesai acara juga udah jam 6-an ya, Kak, ya.
2: Iya, balikin jam berapa sih, jam 7-an ya.
1: Oh, gitu. Jadi sampai malam.
2: Langsung udah ke bypass itu, langsung ke Sanur gitu lah, bypass Murarai.
1: Iya, astungkara lain kali ya, ada kesempatan lagi Kak ya, nanti mungkin ya, lebih selip
2: ketemu
1: ya.
2: Ketemu sama Gek Putri kok wajahnya sudah baru lagi nih.
1: Ah iya.
2: Iya, rebonding itu saya lihat.
1: Dipotong rambutnya kemarin, karena riwah Kak, kan udah punya anak
2: iya,
1: kecil ya.
2: Rambutnya semua, wih, sama cantik lagi ya.
1: Astungkara, biar makin semangat siaran.
2: Ketemu kok kaget. Beneran nggak putih ini ya?
1: Berubah ya?
2: Ya, di apalagi pakai apa itu namanya mikrofon itu ya. Tertutup telinga lagi, aduh.
1: Tambah beda.
2: Iya, beda sekali itu.
1: Iya, karena nanti ketemu-ketemu lagi Kak ya, biar ya, wajah baru terus.
2: Begini biasanya nggak putih, kalau ketemu penyanyi yang pas, baru bisa hadir gitu.
1: Oh iya ya, kalau kemarin kebetulan memang kenal Kak ya, Pisago ya katanya ya.
2: Iya, orang Pisago dari Sanur, udah sering ngajak di udara juga dia.
1: Iya ya, karena awalnya memang katanya ini juga nggih, pendengar juga nggih.
2: Terus lagu dulu satu juga.
1: Boleh, lagu apa Kak hari ini?
2: Lagunya Kalau Ada Mimpi ya.
1: Mimpi dari siapa ini Kak?
2: Mimpi dari Ida, Ida Zubaidah.
1: Oh ada Kak.
2: Ada ya?
1: Nanti diputarkan ye.
2: Ya lanjut, tengok dulu ya.
1: Iya silahkan.
2: Yang barisan ada Bu Eka Batu Bulan. Selamat sore Bu Eka, istirahat dulu ya. Sambil mendengarkan lagu yang di request baru tadi. Ada Mbak Indira, Mbak Nekapa, Pan Devi, ada Gek Mas Payang, ada Bu Putu, Keboyowo ya.
1: Iya.
2: Ada Pak Man Pandu juga, siapa lagi? Bu Lodro.
1: Iya.
2: Siapa lagi? Ada Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Pak Depolos Jaya, Mbok Mailin ya, selamat sore. Ada Mele Sekar, ada Guniang Yoga, Bu Biro Mangku Sudani ya, selamat sore. Batu Nindi, Bu Pera, siapa lagi, Bu Sinta, Nini Santa juga, siapa lagi, Bu Agung Guang ya, ada Niang Kirana, Ruskani juga nih ikutan, Gek Putri. Ya, kan sudah dikasih tahu, ikut nak di
1: Nur. Dangdutnya. Ya.
2: Itu sudah teman lama sekali itu dia.
1: Ada
2: siapa Pak Nyoman Utama, Nini Ayuna, Bu Wayan Suartini. Ya buat semua aja dulu Kak Putri.
1: Nggih Kak.
2: Ya buat Kak Putri selamat bertugas. Dadah bye bye.
1: Dadah bye bye. Terima kasih Kak Dania dan juga Nini pastinya yang selalu bergabung ya. Dua lagu ada Pagar Pakan Tanaman tadi requestan dari Bu Eka dan juga Mimpi requestan dari Kak Dania. Kita dendangkan rakyat dan rai.

0: kelurahan Pedewekan, ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, naide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogian tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, cekot ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

0: Terakhir, Rai, tadi sudah ada dua semeton yang mengudara ya. Ada Bu Eka Batubulan dan juga Kak Dania di seputaran Sanur. Lagu requestannya itu tadi ada Pagar Makan Tanaman dan juga Mimpi ya, sudah mengudara. Jadi Raki dan Rai yang masih belum mengudara lagu favoritnya ya sore hari ini, silahkan langsung bergabung di 0361223361. Silahkan Raki dan Rai, sudah Putri buka kembali, diramaikan kembali. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Putri cantik cerita, Pak Tujeng.
0: Iska Pak Tujeng, dari Pejaten ini?
1: Enggak.
0: Dari ini, dari Kerambitan.
1: Wah.
0: Hah?
1: Wah.
0: Kenapa menguin ini Agus? Ah Nini pakai menyamar suaranya, kan jadi tebak-tebakan jadinya.
1: Aduh, Nini baru bangun, Gek.
0: Bangun dari mana? Bangun tidur beneran atau bangun dari duduk?
1: Bangun suling duduk.
0: Biasanya suka gitu soalnya, bangun dari duduk.
1: Apa kabar, Kak Putri?
0: Astungkara baik. Nini gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik sekali. Di sini ada airnya menyentak.
0: Sama berarti mengui.
1: Aduh, panas sekali.
0: Tapi ini ya, kalau jemuran langsung kering ya, Nini ya?
1: Iya.
0: Iya, tetap bersyukur Nini, yang penting bisa beraktivitas, Nge.
1: Iya, minta lagu dulu, Kak Putri.
0: Boleh, lagu napi Nini?
1: Sambal lado aja ya.
0: Aduh, sambal lado biar tambah panas.
1: Lama gak makan sambal lado tuh.
0: Oh gitu, jangan sering-sering Nini, nanti sakit perut nanti.
1: Enggak, sering-sering ya, kapah-kapah aja.
0: Iya, kanggoin kapah-kapah ya, biar sehat perutnya ya.
1: Iya.
0: Salam-salam.
1: Saya mau sedikit,
0: Inge,
1: Kak Putri.
0: Inge, silahkan.
1: Ada Biman Pandu, naik lagi Biman Pandu. Ada Gelin.
0: Maelin.
1: Maelin, gak kenal sekarang ini aja.
0: Inge.
1: Ada Bu Putri Keboiwo naik.
0: Iya, belum naik Bu Tunya.
1: Iya, naik-naik Bu Putu Pastu. Ajak Nini dan nyidang-nyidang naik
0: gitu, ya. Iya, Putri. Kadang katanya Bu Tu bisa sampai di bawah meja loh Nih. Biar gak kena ini. Sinyalnya pasti ngetomplok.
1: Tadi kayak itu.
0: Ya, namanya rame-rame Nini ya, jadi gitulah rebutan.
1: Di sini bocornya aman. Jadi gang ini gak putih.
0: Oh gitu, jadi tidak sandar motor.
1: Tahu, di sini ada sekolah SMP. Desa.
0: Oh gitu.
1: Rame di gang.
0: Oh gitu, gang tapi rame
1: ya,
0: jadinya
1: gang,
0: tetap ya.
1: Gang-gang boja.
0: Gengge.
1: Rame sekali masih gak putih.
0: Iya, kan bagus rame-rame, jadi Nini tidak kesepian nanti ya. Tetap rame, groang-groeng nanti ya.
1: Ya, saya ngeluh lagi sedikit ya.
0: Silahkan
1: ada
0: dilanjut.
1: Ada Pak D. Karjo, apa kabar Pak D? Ada Pak Pandai Wayantamo juga pagi, apa kabar? Pak D. Gunawan, Bu Eka BB udah naik, diam dulu sebentar. Ada siapa lagi tuh? Niang Kirana, Niang Kisawa. Ada Nini Tuade, Ring Mas Ubud. Ada Bu Wayan Swatini, Ring Sedang. Naik Bu Wayan. Bu Lodro udah naik, diam
0: sudah
1: dulu
0: tadi.
1: Metik-metik bunga aja Bu Lodro. Siapa lagi? Nini Ayuna. Ada Nini Ita. Ada Lodeka Diasi. Siapa lagi? Mah Egi Kekeran. Gung Biang Sri Kekeran. Ada Mah Tu Nini. Ada Pak Kak Tiatot. Kak Pedas. Kak Mengku Braban. Siapa lagi?

0: Itu aja Kak Putri.
1: Daftar
0: semuanya ya.
1: Astung Bu
0: Sinta
1: sudah.
0: Lagi satu.
1: Oh iya, tadi Bu Sintanya sudah naik.
0: Udah naik. Diam dulu Bu Sinta nanti.
1: Inge.
0: Beja Pak Yan Lodro. Ibu Lodro dah ya.
1: Sudah Bu Yan Lodro. Selimputan.
0: Iye. Aduh, kene ya nak coba lincir nyauh kan bila Kak Putri.
1: Kan kenapa? Yang penting kan ingat sama teman. Ye, maksudnya sudah benar.
0: Siapa lagi tuh?
1: Iye.
0: Sudah ya semua.
1: Astung kare, yang lainnya ya, dibungkus nge.
0: Siapa belum di calling ya? Nini Jerman lah lagi ya.
1: Iye.
0: Ada ibu di Bangli nih tuh. Ya, gak,
1: sudah tadi.
0: Mirah,
1: oh, gak Mirah.
0: Sekar satu.
1: Oh, iya.
0: Ibu di Bangli nih itu.
1: Bu Janura.
0: Bu Janura.
1: Sampun, sudah tadi.
0: Ya, itu aja Kak Putri.
1: Inggih, Nini.
0: Ya, Putri pulang hati-hati ya.
1: Inggih.
0: Nanti sama yang kecil itu ya.
1: Inggih, Nini.
0: Sama bapaknya, sama nenek, kakek itu.
1: Iya.
0: Mampir ke Mengui Kak Putri.
1: Astung kare ya, nanti kalau ada lewat sana nanti yang hubungi Nini nanti ya, biar bisa mampir ya.
0: Kalau yang berikut tonton napi.
1: Iya, nggak apa-apa. Kan biar dapat kenalan aja, nge.
0: Ya, gitu aja Kak Putri.
1: Iya, Nini.
0: Tergalah mancin. Om Santi.
1: Dadah bye-bye. Dadah bye-bye Nini Agus. Terbawa suasana Nini Agus ya. Lupa sampai berdangdut ria ini ya. Tadi lagunya Sambalado sudah disiapkan ya Nini ya. Lanjut lagi ya Putri mau sapa-sapa semeton yang sudah gabung di WA ya sore hari ini. Ada Nini Hayuna ya yang ikut bergabung dan salam kompak untuk semua penggemar berdangdut. Terima kasih Nini Hayuna. Kemudian ada Bu Agus di Bongkase ya ikut bergabung, katanya ikutan monitor aja. Salam kompak buat semuanya, Astung Kare. Terima kasih Bu Agus. Ada juga si cantik Bu Ninda Kuwem ya. Halo-halo Pro Dangdut, Gek Putri ikutan goyang gek biar happy. Salam untuk Pak Yanarbe, Bu Tuku Bu Iwo, Jero Mangku Sudani, Nini Ayuna. Semuanya gek ya, cuaca panas. Wah sama nih Kuwem panas juga ya. Oke, lagu dari Ayu Ting Ting, Sambalado siap mengudara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan dulu.
2: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
1: Lini, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
1: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
2: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
1: IGP, terserah.
2: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
3: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ratu Goyang dari Anissa Bahar ya, sudah mengudara Reki dan Rai menemani kita sore hari ini di Prudangdut ya. Dan waktu sudah semakin mepet di jam 5 sore, Reki dan Rai, terima kasih banyak untuk semua yang sudah meramaikan Prudangdut sore hari ini. Untuk acara selanjutnya tentunya ya di jam 5 sampai nanti usai di jam 7 malam, kita akan bergabung di program Lingsir Sanje. Untuk edisi atau sesi pertama ya di jam 5 sampai jam 6 sore, nanti Putri akan ajak Reki dan Rai untuk membahas informasi seputar destinasi wisata lokal. Dan dilanjutkan untuk jam 6 sampai jam 7 malam, nanti akan ada informasi seputar adat istiadat dan budaya Bali. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan di Prudangdut. Dan nanti jangan lupa diramaikan kembali di program Lingsir Sanje.

Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali.

Dalang Rai, Ketua Umum Dekornas Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, Puskor Hindunesia, Ida Bagus Kasusena, saat audiensi dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Bali kemarin, mengatakan penguatan perlindungan pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga proses pemulangan dan reintegrasi ketika kembali ke daerah asal. Diakui meskipun regulasi perlindungan pekerja migran terus mengalami penguatan, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama koordinasi antar instansi dalam penanganan pekerja migran bermasalah, termasuk proses pemulangan warga Bali yang mengalami persoalan di luar negeri maupun pemulangan jenazah PMI kepada keluarganya. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahajeng Rekelan Rai, Putri Kanteng Susatya Nyarengin, Triki Reng Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dan Rekelan Rai, ini sampun ringgalah jam 5 sore, nggih, pacang iring titiang Rekelan Rai, jagi niki nyarengin program Lingsir Sanja. Malih jebos, niki kantos puput, nggih, niki titiang pacang nyarengin, ringgalah jam 7 wengi, nggih. Rekelan Rai, sekali biasa niki nggih yen sampun niki galah jam 5 Lingsir Sanja, pastikan niki pacang mausang informasi destinasi wisata lokal. Nyiring serengin nggih Putri Rekelan Rai, sore hari pun niki melancaran melali-lali keliling Bali nggih niki ngerarah genah-genah pariwisata sane pasti kebecik. Lah, nanti ke presida Rekelan Rai kunjungi kenten nggih utawi niki presida informasinya disimpan dumun kenten nggih. Wenten galah durinan kenten nggih jagi melancaran niki sampun wenten referensi kenten nggih. Talar pasti ke Rekelan Rai reng Lingsir Sanja puniki pacang kawentenan tembang-tembang Bali seneng nyarengi Rekelan Rai menghibur Rekelan Rai reng sore hari puniki lan menemani istirahat Rekelan Rai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek. Tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

masa ngenenin indek genah berwisata kenten gering bulan kemerdekaan pun niki Putri Pacang niki mengajak rekelan rai kenten geng melancaran melali-lali. Pastikan niki ring genah-genah sane maduwe niki tema-tema kemerdekaan kenten geng rekelan rai. Nah selis senenggilnya niki wenten Monumen Perjuangan Bangsal utawi niki MPB geng. Nah, rekelan rai minap sampun talar wentan sane uning utawi pernah berkunjung kenten nggih ring Monumen Perjuangan Bangsal puniki. Nah, monumen puniki wantah aja silih sinunggil situs bersejarah nggih rekelan rai sane pinih krusial kenten nggih ring Bali. Santukan niki kedadosan markas rahasia gerakan bawah tanah nggih niki perjuangan rakyat Bali, Jawa, lan Lombok kenten nggih dalam merebut niki talar mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia rekelan rai. Sane unik niki rekelan rai nggih, yani biasanya nih monumen-monumen sane lianan kenten nggih monumen perjuangan punika berupa tugu kenten nggih. Nah, monumen puniki utawi sane kebawasan wau Monumen Perjuangan Bangsal kenten nggih. Niki berbentuk bangunan rumah kayu rekelan rai sane bertingkat lan niki bergaya kuno nggih. Nah, sane sampun uning niki, pasti ke sampun pernah berkunjung taler nggih niki genahnya ring wewidangan dalung nggih. Nah, sane durung uning niki putri wenten alamat lengkapnya nggih nika megenah ring Banjargaji Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, pastikan ring Kabupaten Badung, Bali nggih. Utawi niki presida patokannya niki ring ujung Jalan Raya Padang Luih nomor kalih niki rekelan rai. Tala sampun wenten niki ring Google Maps duene nggih. Nah, monumen puniki rekelan rai berupa bangunan berbahan kayu, niki nganggen pintu lan jendela sane bisa dikatakan zaman dulu utawi jadul ngeten nggih, berukuran cukup besar niki rekelan rai nggih. Ring bagian dalam niki menyimpan niki berbagai lukisan, foto dokumentasi lan arsip sejarah perjuangan.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kelan rai ngelantur niki Putri Pacang niki membacakan nggih utawi ngewacian niki informasi ngenenin indek monumen perjuangan bangsal nggih sane wonten ring wewidangan Dalung. Nah, rekelan rai ngenenin indek asal usul pun niki nggih wonten sane menyebutkan niki sedurung kedadosan antuk markas genah pun niki merupakan sebuah gudang kopra komersial nggih rekelan rai. Sedia dikenal niki dengan nama Rumah Bangsal. Naring kurang lebih niki warsa siu sangga petang dasa 3 nggih utawi 1943 ring bawah tekanan penjajahan Jepang niki nggih. Tempat puniki dialih fungsikan niki oleh para tokoh pejuang sekadi ke bawasin Pak Joko utawi Wijaya Kusuma lantan teler I Gusti Ngurah Rai lan Nyoman Manti. Niki keanggen genah punika genah pertemuan rahasia kenten nggih. Rapat-rapat sare krusial rekelan rai nggih umumnya niki digelar ring tengah malam nyantos subuh kenten nggih. Niki pastika menghindari patroli musuh saat niki nggih. Nah, ring sehari sedurung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nika ring pinanggal 16 Agustus nggih. Ring siu sanga petang dasa 5. Nah, para pemuda lan pejuang niki lintas pulau berkumpul ring bangsal untuk niki merancang strategi penyerangan niki majang ring tentara Jepang lan pengambil alihan kekuasaan ring Bali niki rekelan rai. Peristiwa pun niki tercatat talen nggih niki sebagai salah satu dari 47 rangkaian peristiwa penting niki ring penentu sejarah kemerdekaan ring Pulau Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ade, kenapa?
4: Aku jatuh.
3: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Ade kan hebat.

0: hari.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental beraroma rempah.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Rakelan Rai Monumen Perjuangan Bangsa Lupun iki nggih berdasarkan iki ulasan ring situs pemerintahan Kabupaten Badung lan tokoh-tokoh sosial politik niki rakelan Rai ginah pun iki dihargai antuk simbol perekat nilai-nilai kepahlawanan, kesetiaan lan persatuan lintas daerah sane melampaui waktu ngenten nggih. Nah, struktur pun iki telah dirawat pindih becik ngenten nggih oleh para wargi adat Dalung niki. Lah niki kerap kali difungsikan kentangnya untuk makudang-kudang acara sekadi kawentenan lokasi upacara hari besar nasional. Niki dados kaanggen tempat berziarah, korve rutin, ataler edukasi sejarah, majang ring para yowana nih. Nah, rekelan Rai sepunapi niki, sampun kesami uning nggih ngeneni inde genah monumen perjuangan bangsal puniki. Utawi wawu pernah mendengar kemanten durung boleh berkunjung ngenten nggih. Nah, rekelan Rai niki genah sene becik pisan nggih. Tapi malih niki yening rerah kentan foto-fotonya nih ring internet makin sampun wenten nggih. Niki genahnya becik pisan nggih, sekadi rumah kayu bawa sang wawu kentan nggih. Niki kantun tertata dengan rapi dan baik rekelan Rai nggih. Jadi asto niki magenah ring pertengahan kota nggih niki. Sira sane nenton uning dalung nggih pasti kesampun uning samian. Niki genah sane ramai pisan sampun akeh penduduk mangken aran akeh perkembangan-perkembangan modernisasi. Nanging genah monumen perjuangan pun niki kantun aja gelan lestari. Demagi informasi bahwa rekelan Rai nggih presiden iki dados referensi kenten nggih majeng ring rekelan Rai napa malih sane seneng niki antuk wisata-wisata sejarah lan perjuangan nggih tepat niki ring bulan Agustus nggih bulan kemerdekaan.

0: Bosan, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Rekelan Rayu Punika Wawung, ini indek informasi destinasi wisata nggih sane wenten ring wewidangan Bali pastika. Lan sane mangke niki rekelan rai renggalah jam 5 kaliwat 55 menit. Pacang iring titian jagi nyaga yang mepuja trisandya. Santekan rekelan rai sedurung mepuja trisandya niki pacang kawentenan bisa malontar batur kalawasan talar wenten renungan sedurung puja trisandya.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Аскю, Уарусо, Ахуария, Пир, Питон.

Поранья китангари, мамочка сорвала.

Rakelan Rai punika wawus sampun sinareng sami irageng guncarang puja trisandya dumugi jagat balining ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Mewali seni mangken iring titiang ring program Lingsir Sanja Rakelan Rai, mali jebos Putri Pacang Niki menghadirkan informasi ngenenin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Lan Rakelan Rai presiden informasikan titiang ring galah jam 6 lewat 21 menit malih jebos nika wentan azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Samparan mereka-mereka Rakelan Rai tetap sesatia dari ring pro 4 RRI Denpasar sarang Putri ring Lingsir Sanja.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Tradisi kawin lari di Pedawa Bulele. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaib dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaib akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raka dan Rai, Putri akan mengajak Raka dan Rai untuk kembali ke program kita di Lingsir Sanja. Dan pastinya saya telah menyiapkan informasi seputar adat istiadat yang akan saya bagikan untuk Raka dan Rai di petang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ibu, ibu, jagoin.
4: Aduh, Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
5: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
3: Oh, begitu, Pak.
6: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

Pastika bertepatan di ke Buddha Cemang Merakeh puniki ring hari Rabu utawi Buddha kenten ge ring Pancawara Wage lan Wuku Merakeh niki ring kalender Bali. Rakelan rai galas sene becek sekadi benjang niki ge niki kedadosang momen sane penting antuk niki menata hati lan diri sendiri. Mangda niki menjernihkan pikiran dari pengaruh hal-hal buruk kenten ge rekelan rai. Lan pastikan niki galah anggen amamohon rek ida sang yang widiwasa niki antuk anugerah keselamatan lan kesuburan niki baik untuk diri sendiri dan alam semesta rekelan rai ge. Mareng rahina sane benjang niki rekelan rai ge talor pastika akeh sane wenten piodalan ge. Ring merajan atau wiring pura-pura kenten nggih. Talar akeh niki sane melaksanakan persembahyangan kenten nggih. Ring genah-genahnya nih soang-soang.

0: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakelan Rai sampun nampak renggalah jam pitu wengi nggih nenten kerasa niki Rakelan Rai sampun wosan galah putri nyarengin Rakelan Rai ring rahinane mangken. Sesama peng banget sana sampun nyarengin titiang nggih renggalah jam 3 kantos mangken niki renggalah jam pitu. Malih jebos Rakelan Rai pasti ke kawentenan niki nggih siaran tembang warga kesarengin atuh kakyang lan atuh gongkak. Ngelantur di kawantan semeton titiang beli dede seni paca nyarengin Rakelan Rai nyantos puput gantos kantos nika galah jam roras wengi.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyani. Media kaaptiang mangde prasida dados kontrol perlindungan HAM. BMKG mikilingin keramane waspada ngarepin masan endang saneka iusin antu El Nino. Ingge pamiarsa sane mangkin titiang putri ngaturang gatra sejam kepnyane. Raka Lanrai, staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, ngawedarang ngamademang kramat yosan pinake sinalih tunggil pelanggaran HAM sekadi sane kepanggihen ring juo legi tabanan. Kawedarang parilaksana kaun sane kemargiang punika nenten patut kemargiang. Dani mausang parindekan sane kepanggihen ring juo legi inucap yukti kaun mawinan pangrembe saking media kabuatan pisan utamanya nih rikaladik nyobiahang gatre mangde maimbang sahe nenten kantos nyobiahang gatre sane nenten ngawi kramane biute. Gatre selanternya nih rekalan rai, prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Iwayat Gita Giriharta makelingin kramane mangde prasida nincapang kewaspadaan ngarepin ius El Nino sane sampun iusin Bali. El Nino puniki metu sangkaning wenten pemanasan suhu muka laut ring wawidangan Samudra Pasifik Tengah lan kangin. Sane ngawinan sabahe sayan ala arang taler masan endangi sayan lami. Dan ing ngawedarang kawentenan puniki taler nyusin kawentenan toya bersih sane sayan akide panadunan produktivitas pertanian taler nincapnya ne risiko kebakaran hutan lan lahan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai, aktivis lingkungan Nyoman Mahardika ngawedarang nanganin leluhune sayan dengan kemargiang yening wenten mangirangan lulu saking sumber. Santukan, yening leluhune ngedikan, pastika leluhune sayan dengan katanganin. Dan ya taler mausang, pemerintah taler legislatif sepatutnya ne prasida nyusun kawicakan sane minayang nanganin lu ring ulu taler ring teben, mangda prasida memargi becik. Yening sampun prasida kedap-dabang becik, pastika nenten malih medal pikobat indik nanganin lulu. Gatra sareka pinguntap, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ikade Mudarte ngawedarang, kaubandane sampun nyobiahang ke sekolah-sekolah, mangda para siswane praside sayan eling, ring keselamatan berlalu lintas, tale rikalani ngawiguna yang angkutan umum. Kawedarang, kesadaran berlalu lintas puniki nenten wantah tanggung jawab instansi ring baga transportasi Kemanten, nanging sekolah taler membuat pisan mangde prasida nincapang pakelingan para siswane. Manut I Kadek Mudarte, panuntunan punika sampun membuat pisan pinake pemargi sane kemargiang mangde para siswane sami prasida tertib berlalu lintas napi malih ake siswane sane kepanggihin ngawiguna yang motor nanging durung tatas uning ring aturan berlalu lintas. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembe gatra basa Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau, sampun iring titiang miar sayang gatra basa Bali ceraki.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada. Itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
0: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Swastiastu. Enggih radhi dene pamirsa. Sane susatyo sareng titiang kiring perumpat RI Denpasar ring acara tembang warga. Waning rahina sane mangkin rahina anggare jantan sampun kedagingin puniki antuk. Tanteri puniki. Sedurung katur yang pamirsa, talar titiang nyantos sapurauh ide ratu kaki yang dokter menawi ide rauh napi macet yang dikiring margi, titiang pacang mahbah puni kedemun, ambil titiang ring tantri nandake. Ida dane pamirsa sane sampun wenten cakepan puniki ring tantri nandake. Erah punika ring halaman 32 punika. Niki jagi kawit entiti yang sane makin. Aum awigenamastu nama sidim.

0: Enggih, sampun kalih pada ditiang mahbah puniki sane pendek. Meli bos-bos, ratu dadane pamirsa sane sampun uneng puniki berside ngeranjing dados lanturan puniki ceritanya nih. Inggih, ratu dadane pamirsa sane sampun saya gering juru puri griya suang-suang durus ngeranjing puniki. Agung ngisir titiang ring puri bian basir, adu kaki yang rai, Pak Yandane. Om Swastiastu.
1: Swastiastu, bungkah.
0: Inggih, rumangku.
1: Adu kaki yang durung rau.
0: Menawi wenten, kinten itu lungo minap niki durung rau.
1: Inggih, titiang lanturan ring sana panjang.
0: Inggih, tadi. Cek, becek, becek, becek, inggih.
1: Inggih. Bom, itu nama tu nama sidem.

0: Lihat Andri.
1: Nih, nenten malih cerita yang ingian wengi ne punika benyang semengane Rares sesampune kadur dane dia Tantri.
0: Kentiar keniras rine pati.
1: Irik Rares kelangkung ledang pisan pikayonan ide sang Prabu.
0: Dan pangwaki dulu.
1: Ricat kalau ide nyingakin nelek tekang puni ke dia Tantri.
0: Kacarian semua gegetu.
1: Maklawen hari sekadi anak nerug dag ngetong capuni ke kayu ni desang Prabu.
0: Idetan manusia.
1: Kapi kayu nantuk desang Prabu. Boyo je manusia puni ke kekantanan ni dia Tantri.
0: Bangun yang jala di madu.
1: Duaning sat sang yang jala di madu ni sane manis puni ke ngerauhin lang ing ide.
0: Anu apa manut meng ayu.
1: Tuanin ini kalis tu ayu ane. Ini kajegegannya ne. Jektan kadi-kadi dan wenten sani presiden nyaihin ne.
0: Nira dia sastri ke arum.
1: Tuaning dane ni dia Tantri jak setata pun iku ngenyudin kayun nudut kayun anak lanang kadiasa pun iku pi kayun ide sang Prabu.

0: kan.
1: Semalih raris punika wang jero purine punika sane wenten ring puri yek sami punika ipun ango bengong punika ipun
0: sawan yang ucap
1: nian malih wenten punika sane mekaongan punika wong-wong purine
0: iki si wong anulu.
1: Nah, ni maro ya anak jegeg. Nerus anak jegeg mulus kenten pegang pah. Baru banyak-banyak penyeruan.
0: Dan paletinun.
1: Wanington pisan winton cacat ni nanga bedik punika sane ke kantenin antuk. Baru penyeruan-penyeruan sami.
0: Ya aku jariku.
1: Raris mepajar, raris penyeruan sana siosan. Ye nak benah pesan tu. Munyin moke kenten puniku penyeruan tu.
0: Sangin mangke wangut pengawain su.
1: Sekewala ada jani to ane acok pangicang enten ipun sarang ruang ipun
0: oh kasir sang katon tan malil amet wadu
1: mire pangicang jani bapak muput ide sang prabu wosan ide pacang ngayunin anak bajang-bajang jegeg.
0: Nia si anan iringi irum-rum.
1: Iya namone teh. Oh, jegeg ni dia tantri. Dijel mire bade bakal man ngalih bin.
0: Sang laksmini kacatur.
1: Luwir sang yang ratih nyalan taro dini dijaga deh keto yang kena kenicang wok nak saja mulai keto ijo ben ngalih juga di mirip sudi deh sang perbuka ngalih nak luh-luh bajang yani
0: inggih kadi punika di jemu pangirin
1: inggih jerawangku cek niki
0: kirang langkung nunas pengampura gungka
1: inggih pun becek niki
0: nenten panjang atur puput antuk uncaran para mesanti. Om santi santi santi oh
1: inge jero mangku sekar jero mangku jedeng sampun dados penyumu inge rengungkur jero mangku jedeng sang redit yang om swastiastu
2: inge om swastiastu jungka
1: inge ka kumis napi jero mangku ya. Raja
2: Inge
1: jero mangku raja terus.
2: Agaknya raja nanas
1: terus.
2: Om swastiastu.

0: Waning ton wenten punika kekalih punika sane pacang ke acapang.
1: Denir jang ya jeman
0: antuk ide sang meraga ya jeman.

0: Yan rahan iriki reng jagate.
1: Deng len sang mahabupati.
0: Nenton wenton sios wantahi de sang poragoyan porabu sang pinako pangorek jagat pinako bupati ye.
1: Gantinen yaning wane acale.
0: Punika raris dados perkanti mangken yan ring alas sesane wayah.

0: Waningi de maporkanti sarang daging-daging sastra wong karune ya.
1: Dewi apa kani itu do
0: waning punika sahane pinage tetuak punika sang yang tuduh ya.
1: Inggih, Ratu Gungkak, Kang Jawa sampun
0: iki. Inggih, becik niki.
1: Ngiring apa jenten? Boleh sijang tunas dalam alis ide uniki. Tapi nyajang puniki Gungkak taler atau
0: inggih.
1: Kakiang niki nemu jirah ajang kemarjang suwa dharma tenggelam karya rahayu rahajang niki nak agung Sri Agung
0: enggak game lebos munggah
1: Gungkak. Karena mengenai kak peniki dorami orang dari mereka dalar, dayu mereka ke dalar, buat cabai di dalar, mungkin rajang, kita ini tan ki, ini mungkin rajang ingir tu,
0: ingir,
1: paling yang dijang galah, atau dijang ring mengenai kak, atau dijang untuk para musanti, om, santi, santi, santi.
0: Inggih, suk semua. Piro mangku paraja sampun nagingin puniki saking nusa penida. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ye, do mangan ya onek-onek yang jero mangku eh.
2: Sakti. Suk semua jero mangku ki praja pati.
0: Becik niki sinyale becik nggih.
2: Nggih, sakti tu rahayu. Sareng sami ring nusa nggih. Ongka.
0: Ya.
2: Tu kakian je tu.
0: Dorong rauh itu.
2: Dorong rauh. Kenak tu kongka.
0: Ingat dong kau kenak.
2: Ingat. Di sana kita belajar kita tu kongka.
0: Terus.
2: Om Swastiastu. Jadi nasanya dumun dengan jero mangku sih dan kok.
0: Jero mangku jedeng.
2: Ingat. Rayu. Jero mangku kekaleng.
0: Ingat.
2: Sa.

Ngak ene nyening tatu John. Ngatu John titiange tangkil ring palungu haji kadimangkin neh.

Wawu kadiasa punika atur. Okah ni dunia raris. Kagelot. Kagelot punika antuk dane rakyat anupati.

0: Kantos ngetelin punika Pipin puterin nidone diah tandri kenten kenten. Sayang dani Gusti Patih. Eh.
1: Inget tuh kang.
0: Eh, ada Gusti Patih narau nih.
1: Tapi tuh
0: Gusti Patih yang ada narau nih.
1: Dan dari kita lantas
0: dari petian. Hilang Gusti Patih nih.
1: Ben hilang.
0: Cek bah hilang kan.
1: Ini aku paling banyak.
0: Nge.
1: Sek semua tuh ini pengatas kan.
0: Nge, ampun becek.
1: Nge, matu yang dari mana woko dumun.
0: Nge, dari mana woko. Nge,
1: sarang aku habis ajiman tuh nge. Nge, sarang sami tuh mana kena, tuh kakiang kena, gongkak mana kena ring puri sami tuh.
0: Nge, mana sami kena puniki.
1: Ingin ini santan tu mana bunga tu serang pekak.
0: Yeah, mulai bos-bos, mulai bos-bos.
1: Yeah, atas sastri mulai segitu. Ngisuk semua tu besar di merta mina bawa mobil ni.
0: Yeah.
1: Ngih bunga besar di merta rahayu sami. Ngih kongkak di tang mau pamit tu.
0: Yeah,
1: om santi santi santi om.
0: Ingin gong niang Sri Agung sampun nagingin puniki. Ingin ringungkur gong niang Sri Agung sanggar di tiang. Om swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu Gongka.
0: Satu. Jero kadung.
2: Yesu. Aduh Ratu
0: Ampun. Wing radio wing.
2: Kuing Ratu.
0: Ini coba teman.
2: Ay Yesu ini. Niki Siti yang ngambil niki Ratu. Ini ledang malah jebas Ratu.
0: Napi.
2: Ini demen Ratu.
0: Ya, dores.
2: Tuh aku

0: Inge manut sekadi pesengan ide sang Prabu Eswaryo Dala.
1: Nanti makin ya.
0: Mungkin bisa ada buku tau.
1: Masa tu jak bom itu. Mungkin ada suara. Tuh, ini ada aku kencet ada satu.
0: Nah, ada yang
1: ada. Oke, jumlah tu.
0: Jumlah.

0: kathah taler panyak-panyak Indonesia ne sampun waged-waged dah.
1: Mok iyo.

0: Muka di dane, sang niti bane suario, sane sampun kasub kalok tah punika.
1: Asyik semua ratu, ledang ratu. Ratu, niki ibu lorongnya ada ngeratu.
0: Nyerus.
1: Ratu dari Madi Oko tak.
0: Ngeranyeng,
1: ratu sarkami ratu. Ratu suja ternyata nanya. Ini ratu, sarang sami ratu, sinabita untuk Brahma Santi. Oh, Santi. Santi.
0: Inye. Juru gadung sampun blok niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Gongka.
0: Ah, sanur, sanur. Inye, gurun putu, napi. Napi niki, napi.
2: Tidya nyaranya nantuk, rara kediri.
0: Ah, inye, inye, inye. Cik, cik,
2: cik. Inye, yang nantuk manut, sarung.
0: Miring, durus.
2: Om mari genamastu namo sidiam

Menawi dah sampun suwe pun ke katinggal pun ke antuk. Sang madruwe pun seramane kadiasa punike.

Sekadi sayang pisan pun itu. Berbah nyane pegelantes dan wenten saning rungu pun itu wangunan nyane.

0: Ben je bos pisan punika dikanyakan ide mape kayon-kayon ngayonin punika peseraman sane wog ye jag saget sampun rawuh punika dering tukad yamunane ye.
1: Aingih, susuma rata.
0: Becik sana, cik.
1: Antuk galah lan pengartos ni sana sampun becik.
0: Aingih.
1: Atuk kaki yang durung rauh, eh.
0: Aingih, dan lunga minah bida.
1: Aingih. Tidak mas galah meliki dek pisan puniki. Maring pekak sarang nini santa.
0: Aingih.
1: Munggah kak sarang nini taler puniki. Ratu gonggiang ringgiri penopengan. Ring sanur sepun api gatrane mugi-mugi sa kena ring geria.
0: Geria, nge.
1: Munggah san mangkin dagingin puniki.
0: Nge, sampun telas galah niki.
1: Ke puputang titiang antuk prama santi. Om santi, santi, santi. Oh.
0: Nge, gurun putu puniki dados penutup ring palat tengkaping partamu. Nge, pami arsa sarang sami. Masanakan dengan bos-bos, ring palat engkapeng alim, alih di tiang pacang, nyarangin pamiarsa sarang sami.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

0: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka, resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutekala, memedi, dengit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om swastiastu inggih. Radio Dane Pemirsa ngiring kan mangkin kene kantun susatyo puniki ring cakep anduwe ngiring lanturan malih sira sampun meduwe karcis terus ngaranjing Om swastiastu.
1: Om swastiastu Ratu Gongka.
0: Nggih, sira niki.
1: Iki ana daweni Gongka.
0: Daweni. Nggih, lah ini.
1: Kan aku ratu kacang lungong ye.
0: Benten ngelungain ni dah.
1: Iki dia melajah demung kesacong ye lungong kangi.
0: Terus.
1: Temanut, alih jubah sundun aku.
0: Terus.
1: Om swastiastu.

Risampun araris rawoh iri kering genah. Iri keraris malih ide ngentosin angel, ngentosin rupa.

0: tuah pedidi dogen ane nawang ipi ane.
1: Lu amare

0: Gumanti mintonin puniki kasujatian bawos.
1: Sama ratu kemcat.
0: Tapi boleh
1: yang nyarang ratu.
0: Inge.
1: Kampulo kirang ni
0: untuk
1: kakiang ni.
0: Pun bagus.
1: Inge niki.
0: Kados.
1: Ini santan niki. Untuk diri kita mengambil jebat. Beka mengabeka sahur bulodro. Ini Ratu Gongka. Ratu Gongka kena seorang sami.
0: Ratu sami kena.
1: Mungkin odawe ini mau pamit. Jalah atur di siang. Santi.
0: Ini odawe ini sampun. Ini odah santa makin. Udah lodro. Ciri dikering sibang malih. Iya, yes, sampun wentan ngeranjing, Om Swastiastu.
1: Om
0: Swastiastu. Iya, itu nyambung gak loh si bang, jangan limur si bang.
1: Iya, gak sedang. Siapa lu gak rata gak?
0: Nah, itu berlimur, bu. Jadi gak loh, nah jani.
1: Iya, gak sedang. Dah wendi, mas anak dah wendi. Sampun ngedatan nih, bu, ledra.
0: Ya, yeah, leres.
1: Ini
0: dia
1: panggil, Ratu. Leres. Ini, kata-kata, tuan-tuan, tidak, Ratu.
0: Ya, yeah, leres.

Inyeh, waning ton wenten punika anak alet, jeng sepi punika kewentenannya ne, raris penyeruane punika pun api pun.

0: sana jegek ngayang-ngayang puniku waluya dewan sasih kapate kenten biang dan Gusti Ayu pinateh nikahin puniku putrine dia tantri mana kesibang rada bungo kata atine
1: rada hilo galih
0: nah kang wang mentu nak
1: Nge, Radu
0: Gengkak,
1: sesama banget Radu, tak hilang-hilang di tiang Radu nge.
0: Nge.
1: Maka Radu di tiang hidik kantan Radu Gengkak. Nge. Sing Radu Gengkak, malah jebok maring margi nge, mangi rahayu nih Gengkak Radu.
0: Nge.
1: Nge, sama Radu mangin hidik di Twitter. Weka bebe. Munga buka sarem buadi guyan sari merdo ini belok munga ampun ini belok nih Ratu Gengka
0: ampun si malu
1: nge ini santa munga ini santa nge maka berak pasti menetor
0: nge kak berak nak sutato menetor nak demen kan bu lodre soalnya
1: nge Ratu
0: nge kang yang mentu nak nge
1: Inge, mangke nasaran di jang alak rado, sampun boleh nuna sama ibu rado. Inge, bubur dan siang mangke nantu, Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, ibu lodra sama. Inge, ringungkur ibu lodra, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Inge,
2: melajang.
0: Sirai niki.
2: Melajang niki mual.
0: Kukuh neh kukuh.
2: Kukuh.
0: Adi gak meliana dia suara adi.
2: Rapi tu.
0: Ojoh maru nang inge.
2: Makin kari joh.
0: Ampun. Ampun maciri kak Nadia nih.
2: Boleh. Masalah bingung.
0: Nih, nih salam nih, Bu Sari Merte nih, dong, sing man-man munggah nih, Nek.
2: Nggak munggah, Bu Yan. Mereka jemput Bu Yan Sari Merte, otolar Bu EKBB. Alaman kudo nuntuh, Kak, wawin nunggung, Kak.
0: Ya?
2: Alaman kudo, San, kau?
0: 30.
2: Udah malu.
0: 32. Dot ngelih tau. Nggak boleh lanjut, nih, Mare.
2: Nge.
0: Nge, lanjut ndak dos, cek.
2: Om Swastiastu, Om Wigenemastu, Namo.

0: Raris ide mungah punika ring pakoleman ide.
1: Oh,

0: Wawu kadia sepunike panganikane desang Prabu irike raris danene diah tantri ngaturan bakti punike ringi desang Prabu.
1: Nakarame jati suku
0: raris dane nidiah tantri mijit-mijit punike cokori desang Prabu.
1: Mala tiba dawo tiga
0: kantos dawuh tiga punike wanengan wengi ne
1: sang dia abonga semua hari
0: irek rares ni dia tantri jeng mewaban dane menawi te sampun arep kiap punike.

0: Pangandikari de Sang Prabu, nenang nyai penyeruan. Tutu damar nang melang damar de bangseng ketu. Kentani de Sang Prabu petang itu to. Engken petang itu.
1: Angat. Kengken carane de duduk.
0: Nak ketun dia tandri dan nak nyatu bona.
1: Nge kemulan kentan tu.
0: Nge nak pekayon ni de Sang Prabu mulu ketu.
1: Nge nak
0: ngawawo. Nge nak abani.
1: Surah mangkin asal bu bapak.
0: Nge bubun lapis liu.
1: Asal bapak senang.
0: Nge.
1: Nge tu negong ka.
0: Nge. Ka anin sambar ka anin jak ka ciatop.
1: Lebih kejap kan Kak Tetop. Ini Ica.
0: Kak Amberita itu taban ben. Buk murah liu taban. Inge.
1: Inge. Inge. Menegung Kak.
0: Deres. Deres Kak.
1: Amin. Om Santi. Santi. Santi Om.
0: Inge. Pekak Nadia sampun lagi. Inge. Inge. Sana siwasang. Hari ngungkur Kak Nadia. Sanggara titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu itu. Gungka.
0: Inge siapa ini ki?
2: Iki yang sakit semikum.
0: Bu Adi.
2: Inge.
0: Inge jak patuh modulasi jak jero cito ne. Inge deres Bu Adi.
2: Kacang apa uruk di situ?
0: Inge.
2: Om Swastiastu. Bu Ayu sekutang pun mulai tu.
0: Siapa?
2: Bu Ayu sekutang.
0: Dan nyedang-nyedang turun gunung ya.
2: Ini mula malu jemput wajib ngalir bu Lodre. Sampun sistemnya gak terlalu ini bu Lodre.

Iyan sing peleh ben tiang nebak to pastane dewone diah menake benah ketel enten ide sang prabu nganike.

0: Di seberau ini wo di suarga tangkel yang itu sang yang ini re matur sanyen aratu betara ton sido titi yang udo itu sang aji darmo kenten betenya.
1: Yang mana
0: sang sikit ni? Ya, dos.

Tur maning maeng sogan punike ngingkin mau jalan punike.

dia kesumingkinan ring ajang itu sang Prabu sambil yang natakan Nurojo punika egol-egol pemargin dan ini.

Mawe nang raris kecingak antuk ide sang Prabu. Beh, jek cekadi nyuh gadeng kemar pun ke Nurojan ngane ngelege.

0: carui ngelian-ngelianang cecingat punika.
1: Anu le amusam amakecang
0: ngat sambil ngan tolah tole je klecat klecat beratu pocol kentan rasa-rasa yang kini de sang prabu. Inge Bu Adi. Duwak ngalih topik Bu Adi ne.
1: Semua antuk galah mikir ratu atau suwi ini sampun becik.
0: Nggih.
1: Mangkin Bu Eka munggah mangkin.
0: Bu Eka sareng Bu. Dari merte
1: Bu. Inge atuh titiang lum semua pamit.
0: Nggih.
1: Mang de kenak lantun nggih. Mangkin titiang antuk pamitan ti Om, santi. Santi santi Om.
0: Inge Bu Adi sampun lagi ngemengreng Bu Eka dalar Bu Ayan Sari Merta durus ngadanyeng Om Swastiastu. Ih, gak tu kan dengar di sira niki.
1: Titian tu titian.
0: Jak tu je kan tu.
1: Nggih. Ngene ape tu putus-putus.
0: Oke tu Bu Ayan Sari Merta nggih.
1: Nggih. Bu Adi.
0: Lanjut nang Bu Adi long sa.
1: Ketian tu.
0: Lanjut nang Bu Adi long sajan.
1: Niki pisaco bakat ambil tu.
0: Tu Bu Adi kan pisaco ambil.
1: Ring napi, ring kuda, alaman kuda tu.
0: Alaman lama ni buku nenek 31.
1: Tu yang beriti tu kuda ya tu.
0: Bisa jauh mendek dah. Lewat kan bisa 40 bisa tu. Ada sing dingah nak mengening.
1: Sabun tapi alamannya tenuning tu.
0: Enggak napi dah dah. Dia main aku, dia main aku. Utus sekian sangat indrang. Udah Prabu Hari Dharma.
1: Enggak, sampai Prabu Hari Dharma. Napi dikit nyupat buaya enggak.
0: Ah, jauh dodori dah.
1: Oh, hari yang depan tu.

là nhất này. Kantos ninggalin rumah punika titiang kapituduhan antuk meme bapak antitiang punika mawene titiang tangkel ratu.

0: Duan nin titiang ko paksa punika antuk meme bapa titiang mangde titiang ngenyakin punika jadmone sane nenten pisan wenten kenah titiang ratu
1: tos tos ni
0: Ratu, Ratu Sang Prabu, kumanten nyane titiang puniki nak totosan menak titiang Ratu.

sakewanten genah titiange iri kering pegunungan ayat kacundok ringangane ratu kadimangkin.

0: sang Bupati.
1: Duaning piragi titiang angane ratune keberbohan kesungkan kayun punike maka hawenan titiang rawuh pacang ayahen angan palunguh ratu kadimangken
0: lena panjang tuh
1: ngabisin nah.

0: Gumanti di tiang nyadio punika dados pengayah utawi panyeruan alungguh iratu.
1: Nyuadir.
0: Sampun raris di tiang dados panyeruan ratu, saledang kayu ratu, jagi nitah padewekan di tiang ngiring ratu sang para buah.

Napi malih rares. Wenten kayone ratu jaging angen titiang. Para miswari.

Sakawanta nampur yang aradu, titiang jugul, titiang tamat pisan, tenwinten maduwe gegunan.

0: kan. Di pet parade ni ratu lesu kak di mangken menawi boleh lunga meidah-idahan di tiang sampun pacang ngurut-ngurut cokori ratu.
1: Mana gelis ratu sirep.
0: Ada mare tandri bong bong mecek-mecek congkor sih. Jadi dia menako jadi tu.
1: Ingat ratu matur suksema tu enggak.
0: Yeah.
1: Tapi niki wendan Pak Nyoman Liana niki sarang-sarang munggah pelajebol.
0: Nggih, suk semua Pak Nyoman Liana sampun monitor puniki.
1: Nggih, dari mate munggah
0: iki dari mate.
1: Niki kita taler munggah niki meipin di yang
0: nggih. Nggih, niki antun malih siki mantan niki doaning sampun nepek niki sirai dados penutup niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: munggah. Nyen dah kadek nih.
1: Nggih
0: itu. Aduh, nana dah ada dari penutup nih.
1: Nggih, jadi yang ada penutup tuh.
0: Nggih.
1: Uyan, dari macam anak Uyan. Paman Liano, talan merajang paman.
0: Nggih, terus.
1: Yang mana sendon tu gongga?
0: Nggih.
1: Om, terus dia sendut.

0: Ening, ening juga pelengan janin yang doh yang ening salah tampi yang kapan aji eh.
1: Jangan aku anur wani.
0: Napa temawin nang? Biang aji nunenin anak ibu kecening eh.

dadi cingak biang. Pidab-dab aja nih dewone cara anaknya sungsut ke donyen cingak biang ceningnya.

0: Yang ngedor-dor ajen cenenge kamu di tongos sesirap jak magadablog keto nyening.
1: Data napa cucu kampo mua sabo.
0: Rasa-rasa sing ida ngelesan kampo sing ngelesan sabo jak ngeliling makolam ajen dewa ni.
1: Yeah, nandiro wengi.
0: Tuh, ane ngarana yang mucih no pesan yang aja nih dewa nejak sebat reng kayon ne.
1: Dorong kacong kadeku.
0: Tuh, ba ane sing kekenah buan biang cening. Lah, ba waktu nih.
1: Tersuk semua.
0: Enggih.
1: Yang ada sepenuh tepat tu.
0: Enggih, pun becik.
1: Mata kongkak ini kalah ni artos tu.
0: Ingin.
1: Om Sandi, Sandi, Sandi, Om.
0: Ingin, Pak Mirsa, sana kesami. Waning galah sampun telas pun ini. Sana durung presiden ranjing, Kang Yang, dumun monitor kemantan sabar pun ini. Waning sampun galah. Kirang langkung antuk titiang inter acara duwe, titiang nanas geng pengampura. Sana mangkin, sinap titiang antuk ngaturan baramo santi. Om, santih, santih, santih, om.

Ada kalian dari pemirsa semeton ideal seni kandun misikian ring perempat suara budaya Bali lanturang di tiang seni mangkin antung aturang drama radio seni ngambil judul drama radio layak masih ada seni mangkin durus biar sayang.

0: Iya, kita pura-pura gak lihat aja. Ih, ngeri aku.
1: Aku juga lah. Kalau lari, malah dia tersinggung. Kalau enggak, takut.
0: Kita nyapa aja dari kejauhan.
1: Iya, benar.
2: Sentul dan Kolak menyapa Dadong Kicer saat berpapasan. Dadong Kicer hanya mengangguk tanpa kata-kata dan tanpa senyuman, sehingga Sentul dan Kolak mempercepat langkahnya.

0: Semua orang begitu padaku, seperti melihat ulat sekeranjang. Semua pada menjauh. Awas kalian, nanti tahu rasa. Dasar orang-orang bodoh, sok tahu.
1: Pasar begitu ramai. Wayan Cubling pagi itu juga ke pasar membeli keperluan dapur dan peralatan di warung ukirnya. Begitu juga Dadong Kicer yang seharusnya berjualan bunga dan canang untuk puja ada di sana. Dalam situasi ramai dan berdesak-desakan, tidak sengaja Wayan Cubling menyenggol bunga dagangan milik Dadong Kicer yang mengakibatkan bunganya terjatuh di tanah. Apalagi malamnya hujan deras, air masih menggenang di tanah yang tidak rata. Bunga Dadong Kicer jatuh di genangan air hujan itu.
2: Maaf dong, aku tidak sengaja dong. Biar aku merapikan bunga dan membersihkannya dong.
1: Berkali-kali Wayan Cubling meminta maaf sambil mengambil bunga yang terjatuh. Tapi Dadong Kicer tidak bicara sepatah kata pun dan hanya memelototi Wayan Cubling.
2: Iya dong, bunganya telah rapi kembali. Aku permisi ya dong.

0: Wayan Cubling bergegas pergi dan kejadian itu dianggap telah selesai dengan minta maaf.
1: Loh, Li Wayan? Kok tumben jam segini sudah pulang? Baru jam 3 loh, Bli.
2: Bli terasa capek sekali hari ini. Punggung Bli rasanya sakit. Seperti memikul beban yang sangat berat.
1: Oh, mungkin Bli memang kecapean itu, Bli. Sana istirahat dulu. Tiang buatkan air hangat ya. Ada apa denganmu, Bli?
2: Perut Bli rasanya sakit sekali loh.
1: Iya, sabar, Bli. Tiang urut dengan minyak ini. Buka dulu bajunya, Bli.
0: Wayan Cubling bajunya dibuka. Ternyata,
1: Bli, perutmu besar sekali. Padat sekali kayak batu, Bli.

0: Jubling muntah darah. Baunya amis, seperti bangkai busuk. Walaupun beberapa kali sudah dibersihkan, dipel, disemprotkan parfum, namun bau busuk itu tidak hilang-hilang. Besok paginya, dia diajak ke rumah sakit untuk memeriksakan perutnya yang terus membesar. Dan anehnya, seketika badannya kurus, tinggal tulang.
1: Bagaimana keadaan suami saya, dokter?
2: Tenang, Bu. Dari hasil pemeriksaan, baik-baik saja. Dari USG, tidak ada positif tumor. Tensi, gula darah, jantung, semuanya normal.
1: Tapi, suami saya muntah darah, dokter.
2: Iya, lebih baik ibu ajak aja bapaknya pulang dan rawat jalan ya. Karena dari rekam medis semuanya normal.
1: Iya, terima kasih dokter.

0: aku dengar Wayan Dubling, suaminya Losari, sakit keras dan dipulangkan dari rumah sakit.
1: Jangan-jangan. Tidak.
0: Apalah?
1: Tidak sengaja suatu malam aku melihat bola api di atas rumahnya Wayan Cubling. Terus pergi menuju rumahnya Dadong Kicir.
2: Nah, pasti itu Amah Leak. Leak Dong Kicir.
0: Jangan ngawur. Kita boleh curiga, tapi jangan nuduh. Karena kita tak bisa membuktikannya.
2: Oh, iya, benar-benar. Benar. Aduh, kasihan Wayan Cubling. Dia baik, sopan, tidak pernah buat masalah. Kenapa dia yang kena?

Malam itu, Lusari mengajak Wayan Cubling ke rumah Kak Mangku. Di sana, Wayan Cubling direbahkan dan diperiksa perutnya. Kak Mangku memegang ubun-ubun Wayan Cubling sambil komat-kamit. Kak Mangku membaca.

0: ada yang dendam pada Yan Cupling karena orang itu merasa tersinggung. Apa dia punya musuh?
1: Oh iya, Kak Mangku. Liwayan pernah cerita bahwa dia gak sengaja menyenggol dagangan seseorang sampai jatuh. Dan Liwayan juga sudah minta maaf, Kak Mangku.
0: Iya, sudahlah. Mari kita sama-sama mohon kepada Dewata. Semoga Tuhan mengangkat sakitnya.

0: ikut campur dengan urusanku. Kau mau mati ya?
1: Dong Kicet, bukannya aku ikut campur urusanmu, tapi aku kasihan melihat wayang yang polos. Baik hati, kau sakiti. Apa masalahnya?
0: Aduh, kau tahu, Mangku. Aku sakit hati bukan kepada wayang cuting saja, melainkan semua orang desa sinis kepadaku, sehingga aku tidak punya teman.
1: Itu juga salahmu, Dato. Kau menjalankan ilmu hitam, memang itu risikonya. Tapi aku mohon, hentikan. Hentikan, Dato.
0: Tidak, dia harus mati.
1: Kalau begitu, sekarang menjadi urusanku, Dato. Terimalah. Iya.
0: Baiklah, Mangku. Terimalah ini.
2: Untung saja, Mangku cepat berkelit serangan Dadong Kicer yang secepat kilat.
1: Terimalah ini, Dadong.

0: Wayan. Beli Wayan.
1: Biarkan dia muntah loh. Setelah satu jam, dia akan terbangun. Ajaklah dia pulang.

Bing muntah hebat. Tapi kali ini bukan darah yang keluar dari mulutnya, tapi air bening. Seiring dengan keluarnya air bening dari mulutnya, perut Wayan Cubling mengempes dan dia tertidur pulas. Benar saja, setelah satu jam, Wayan Cubling terbangun. Dia merasa lapar sekali. Dan anehnya, Wayan Cubling merasa baru bangun dari tidur seharian tanpa ingat apa yang telah terjadi.

Sehari setelah kejadian itu terdengar berita, Dadong Kicer meninggal dunia. Dengan kejadian ini, bahwa kekuatan ilmu layak di Bali masih ada. Sehingga kita hendaknya selalu berbuat baik agar tidak membuat orang lain tersinggung.

Demikian drama radio persembahan RRI Denpasar dalam judul Leak Masih Ada. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin rekan-rekan dari para pemirsa sahabat budaya seni kadun musik yang ring perempat suara budaya Bali seni bahu sampun aturin di tiang siki tembang nyaringin para pemirsa ringgal lahung ini mangkin antu siaran kelanguan kesarangin diri Mahendra nyaringin para pemirsa kandus puput galah dulu ini jam roras wengi meli jebos ring sesian kaping kali meli jebos siki bernostalgia nih. Nah seni mangkin sangre di tiang Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, Sabik Pun.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, selamat malam, Sireniki.
1: Dari ujungnya Lampung Wai Kanan.
0: Ujungnya Lampung Wai Kanan, ada Bligo Finda.
1: Aduh, pura-pura nggak tahu apa pengerjaan tiang.
0: Oke, halo. Halo, beli Gopinda. Ngiring bawa anak malik. Nge, semoga bisa masuk. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, Dede Bagus. Selamat malam. Iki anggung biang yoga, Gunung Karang, ngareng.
0: Biang yoga.
2: Dalam keadaan sehat, Niki Flu, Dede.
0: Aduh. Patah, Niki Tiang, agak kenten, tapi wasana.
2: Niki, nunas tenang, Bang sayangin senune murid. Cicat makan sami, tiang nenden magatro, dede malah jebos udah lah pada orang margi.
0: Semua biang.
2: Santi.
0: Suk semua sampun bergabung Niki biang yoga ring seputaran dan pasar Senewawu sampun bergabung Niki nyerangi dede ring perempat suara budaya Bali. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajang Wongi, Dede.
0: Rahajang. Kena.
3: Ini nenek magatro kini wawanin male Gopina.
0: Wawanin male.
3: Nenek magatro di Dede.
0: Ngiring.
3: Yang yoga, Rahajang Masana. Enten Bu Sabebe. Enten yang kirana, yang kesawa. Bapak pandai mandi ngabung nyari itu semua bapak pandai. Ini menten yang kecawa mang buduk niki nyari itu semua mang buduk. Menten buah marani kaya, buku keboiwo, pak yanarbo terus mancung niki bahaya mas nindi nyari. Itu semua mas nindi kak ciato, pak pedes, lama punya mana sih nini ayuna. Indira, Bu Pera, Rajang Wengi, Wendan Pak Desi, Senasi Gatron, Bu Kena. Cita sekarang kami, Dede. Anggis sang kami, Kena Rahajeng. Semoga saya senang nyarang selangwan, Dede. Mali jebos semua menostalgia, Dede.
0: Nostalgia mungkin, Iki?
3: Dede, mandok Kena satu, Dede.
0: Miring.
3: Kami soal yang
0: galah
3: om,
0: santi om. Semua om santi om Nini Ita senawu. Sampun bergabung niki nyarangi Dede. Selamat malam, halo.
4: Selamat malam, halo Dede ring bagus.
0: Om Swastiastu.
4: Swastiastu, Dede KK bagus ya.
0: Sehat KK.
4: Sungkarum Dede. Dede penapi
0: dados tiang kena mungkin.
4: Mangga melantur kena nge sareng sami nge. Cuma tembang Dede.
0: Nggih, tembang napi.
4: Batu melablab nge.
0: Batu melablab nge.
4: Yang menika rumah
0: Iring.
4: Nge sana pemirsa sareng sami pendengar program 4 mungkin. Mangga sekarang kami kena rahayu.
0: Cuaca niki kenten, cuacanya agak ekstrim niki.
4: Iya nggih.
0: Selalu menjaga kesehatan nggih.
4: Iya.
0: Mangdone selalu menjaga kesehatan.
4: Nggih, niki ampun agak bengek
0: niki. Nggih, niki ampun. Ngiring Kak Eka.
4: Nggih, siang pamit niki.
0: Ngiring.
4: Om santi.
0: Ingin esok semua rekan rai terus temen biar siang sana pacang lintang.
5: Meh lo belanja dong.
6: Meki sini.
7: Meh lo aku mau ini coklatnya 5 ya buat
6: lima ya. Oh ini ki.
5: sama ini snack sama minuman
6: apa lagi?
5: Dingin.
6: Oh, itu pojok itu mau 5 eh.
7: Oh, itu. Niki.
6: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
7: Tambah lagi.
5: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja.
7: Sudah.
5: Ya, banyak kayaknya. Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
6: Plastik dong.
7: Maaf. Saya lagi diet.
5: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
6: Iya, plastik.
5: Kok diet sih padahal?
6: Hubungannya apa?
7: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
6: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
5: Ya deh, iya. Bawa kantong.
8: Geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, Ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar. Apa masih kuangan bayuan
3: tiang muda dari kekene. Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Semudah di daratan rai, para pemirsa, saningan dan mesikian, nyarengin dede, ring perumpaan suara budaya Bali, tembang, sabu, sampun, katur, ngeh, nyarengin para pemirsa sami, ring alam ini mangkin, dumugi je presiden terhibur. Sang radi tiang malih mangkin, selamat malam.
1: Raja wongi bedede.
0: Raja.
1: Kita sarang apa stawa bedede.
0: Ngeh.
1: Ngeh, minas temang bedede.
0: Ngeh.
1: Temangnya, mang nanek, ngeh, sani penawar rindu.
0: Mang nanek.
1: Nggih, ana penawar rindu.
0: Penawar rindu, nggih ditunggu, nggih.
1: Nggih, moga terus arep sami kemantem di Dede.
0: Nggih.
1: Nggih, Om Santi, Santi Santi Om.
0: Am Santi Santi Santi Am. Suksema sampun bergabung niki. Nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali wentan beli rangga pastawa. Wentan ring seputaran Karangasem, nggih. Malih siki penelpon sane mangkin jagi sangra titiang selamat malam ring sesian ka pertama elingan mulai jebos bernostalgia nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng.
0: Rahajeng.
2: Titiang tanah lot niki beli dede.
0: Mbah tenindi.
2: Patut pisan.
0: Punapi sehat.
2: Nggih sehat ya ngulih dede. Dede sepun api.
0: Dadas kemangkin kena.
2: Nggih tetap sehat nggih.
0: Nggih.
2: Nggih dede.
0: Tiang.
2: Si tiang menas tembang niki.
0: Tembang napi.
2: Tembang ne ada ulik nggih.
0: Napi nika.
2: Napi asane sambal lindung jendan.
0: Goyang sambal lindung.
2: Nggih goyang sambal lindung. Nggih.
0: Nggih.
2: Nggih. Suk semua titi yang beli dede.
0: Aha.
2: Suka titi yang megatro sereng sami yang terniki nggih.
0: Nggih.
2: Masa dok kena sereng sami. Sereng beli dede selamat bertugas. Nggih. Mari jemput budal lalon alon ring margi
0: nggih.
2: Selamat
0: ring margi nggih.
2: Nggih. Nggih. Suk semua beli dede.
0: Ngiring.
2: Om Santi Santi Santi.
0: Sik semua mah dunini. Rekalan raya dulu sedumun biar sayang sane pacang ngelintang.
3: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Semudah lidang rekelan rai, para pemirsa, sani kandun musikian, ring perempat suara budaya Bali, tembang senewawu sampun katur. Nge, mungkin ring sesian keping kali, ngiring bernostalgia. Nge, nah, sani mungkin iring didang bernostalgia, nah benjang, kena niki mececim pedan. Nge, mangde selang seling, macam cimpa dan pisan bernostalgia pisan gitu. Nggih, sami makin sang radi tiang selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam Dedek.
0: Om Swastiastu.
1: Rumah Indira.
0: Ih.
1: Tuh megadang mah. Megadangin beli Dedek.
0: Aduh, tabanane ungu sam terus nih.
1: Tabanan
0: unggul, mulu wengi-wengi tabanan unggul. Tabanan unggul niki.
1: Yang siang, ya sore, dangdut tu meroy sekalah tabanan itu. Munapi katra deh.
0: Nih, mangkinan dados, dados kena.
1: Nih, sami ja kena rahayu nih deh nih. Bernostalgia dari ini kita deh. Mah ngelah ke anu nih lucu nih deh.
0: Nah, panggil tuba.
1: Udah melucu maronya kejadian dukun purnamo nih sebelum purnamo dede mah ngai Banten ajak limo sih gitu dede tuh jadi sud ngai Banten tel mengaso subuh istirahat makan siang nih jadi dede terus jadi busur ngajeng kan istirahat kagak gua kejap nyo ajak curhat ini kita kini serius sorto gitu bola dah itu je gaduh dede alu dede alu aja kuluk dede juga berah alu mulihan kadang kuluk dan pelangsit ini aja limo tu dede samrat ada ulung kopen dede aduh jangan bakat kadung tubuh pengel kujakan dede
0: konya asing mati aja alu lah nih.
1: Nyang subuh ngisi kopi ngisi jajan dede gitu karena gede alu aman pao tuh gede anu dede kan dekat kantor polisi dede di belakang kantor polisi sampai manggil polisi dede
0: ulian alu kan di mana
1: Pak polisi tolong gitu nak tawang ragu berdua nyang dede saya yakin aja Pak Polisi gitu. Yang kan itu nek gitu yang gue pikir. Ada alu gitu. Mana nek? Kita ngapu pistol gue jadi.
0: Banyak.
1: Ijo terlalu nek gitu. Itu kan banyak. Banyak sih sama dede. Itu lah kan Pak Pol. Dajak dua, yang itu dan kliennya sambut tu di keranjang. Ana
0: mbah marane dugun. Ngisin untung sing apa dane tim gegana tu.
1: Nang tu Pak Polisi.
0: Bakat nih kan. Bakat.
1: Bareng telepon ngai lawar alu gen gitu Pak Polisi jeung mulai anu yutunan ke Kelabah nak nampin Kelabah ini.
0: Nggih.
1: Live boyo malunan onyo jarengat Pak Polisi masih kurang ya Pak nggih ketang walentanian. Nggih kenapa yang nak perlu masih pangman pun bialu masih dinikit. Ada kita lah pengalaman Mbah Marun ini.
0: Nggih, sok semua luar biasa ampun nih ka.
1: Dede aja segas nggih. Kalau yang disebut modal saya dong ya beli dede nggih.
0: Ngiring.
1: Nek kamu Santi, Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Pecek. Alu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Jiang.
2: Jadi ganteng sempurna.
0: Eh. Santa, Santa. Pun api sehat.
2: Asung karo sehat.
0: Eh.
2: Sempurna sehat ya.
0: Inge.
2: Ya usah ditanya, pasti sudah sehat.
0: Pasti, pasti, pasti.
2: Adi, yang lah cerita budi kenten. Yang kan kene ke beli yang payuk baru. Begitu beli cukup. Begitu beli cukup kerja biasa angkat kendin. Angkat kan begitu kali ke tengah kamar. Sing itu ngesap pengangkat yang cukup.
0: Yeah.
2: Mare balik beli. Jukut lah ada ke payuk selama yang bolong dan
0: jadi balik nang ngepejek. Jukut apa dah?
2: Jukut meli jukut gedang mekua.
0: Pih dari adang gedang.
2: Gedang itu payuk apa dari adang bolong pesen jadi balik berselam tu agak ni tahu
0: ya. Tiang tayen gitu tapi ngorek tapi ngablam talo jek adang dari talo.
2: Payuk ya ke dalam dan payuk baru pun saya selam badang. Ajukut yang bersing dari balik, apalagi ajukut payuk bersing dari balik. Bin lah cerita.
0: Besiakan malu kang nen pangdo ortang.
2: Okey, besiakan yang kaguang, besiakan yang penting bang masuk kan. Asyik semua.
0: Aduh.
2: Hajang tugas. Walang
0: santangin. Aduh, ajak ada kan. Lingsir-lingsir ya. Halo, kau ni lapor polisi. Tekol atas ni santa. Ulin di sanur. Ngabo adang gedang. Aduh, nak kentan ampun ge. Sal pertama usia sekebedik sampun rambut sampun uban. Gigi sampun keliling kota pawahi. Pikun. Nah, tuh. Untung sing kantos terbakar nih nggih nih santange benyang-benyang iling-iling. Nah, ngiring mawali sanetiosan yuk bernostalgia iring ditiang-ring ngelawung ini mangkin bercerita tentang pengalaman kenangan yang pernah dilalui. Nih, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
0: Inge sira niki dada lesu.
3: Yang ada bangun.
0: Aduh. Apa? Aduh, kengkeng yang mengui.
3: Gak tuan sih.
0: Kena, ring mengui?
3: Yang ring tabanan.
0: Siro ring tabanan.
3: Yang makaciran.
0: Iya, makaciran. Nge, pun api makaciran. Makin wawu jelas niki suara ruwene.
3: Kecil.
0: Nge, terus nah, bercerita.
3: Dan api niki.
0: Bernostalgia niki.
3: Yang bajang ada
0: bebas
3: itu. Aduh, ini jangan bebe. Yang bebasnya umur 20 tahun. Tapi
0: ingat mah. Punapi niki ceritanya punapi.
3: Atau bantuan niki bantuan cinta punya yo.
0: Napi?
3: Yang atapan bantuan niki.
0: Oh atapan, eh terus.
3: Tak bisa dia.
0: Terus?
3: Nih ajak dia kembali orang ini. Jadi jalan dia jemaah. Ya kalau tidak memang kebun.
0: Terus.
3: Ibuang dia ajak main deh. Karantina nanti yang rado. Ih, ku antena. Jangan belajar sini.
0: Halo gitu. Kalau halo gitu di kelanten dia rago ke teman-teman terus Mbah Kaciran kengken.
3: Ya kan bisa dia tuh.
0: Oh, arti yang
3: lah ini. Adik itu.
0: Terus Mbah Kaciran kenten kayun.
3: Kan ya dia ngeling yang lu.
0: Oh.
3: Yang letak di kamar. Dekat-dekat yang bajang, senen dia ngebu juga 20 dia yang bajang dia.
0: Oke, dan terus mangkin pun api.
3: Benten dia kaki jalan.
0: Kalian mangkin yang ketemu kengken.
3: Kencari dan mangkin.
0: Kenapa?
3: Kencari
0: mangkin. Nging ampuro ampuro.
3: Benten dia menaiki mulut ya. Nak kaki jalan dia.
0: Oke, dan.
3: Mulut sama kancing.
0: Nge, semua mah kaciran nge. Teh kentan. Ulan jejam lain bukan dinge. Artinya menurut mah kacir nikah kak nikah tan ganteng.
3: Ya.
0: Kak nikah tan ganteng lah ne.
3: Bagus.
0: Bu ya bagus udah mbah tan kayun.
3: Yang tren wajah sing sebali nang ada orang wajah.
0: Oke, dan.
3: Kajilan dia agak jadi lewong itu buka net yang punya yang
0: baik yang tinggi. Kan balik harga kan? Oke, dan kono kamu balik harga.
3: Ibu udah rajin itu terkenal harga
0: itu. Ingin sih semua mah kaciran.
3: Ini kagak ngake.
0: Ngiring. Ada kita kenang-kenangan eh, ya nak dumun nge. Yen mungkin ampun kena pasal nih kan. Aduh, ngeh, artinya perubahan nih ke kekal berarti ngeh. Setiap zaman ke zaman nih ke wentan perubahan nih nak dumun nih jak belai biarpun nak sing teman aja kena nganten jak nyak singnya jak belai bang. Yen mungkin dan dados. Aha, pasti dilaporkan nih kang. Eh, Raglan Rai, sambutan pindah frekuensi ring 106.4 FM, dumu, durus dumun, biar saya yang seni pacang lintang.
4: Bu, tolong ingetin ya si Made, jangan jajan sembarangan di sekolah.
5: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
4: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
5: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
4: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
6: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Raglan Rai para pemirsa semua di tiang sanikan dun mesikian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali sana wau sampun katur tembang nyarangin para pemirsa sami ringgalah mengini mangkin dumugi je presiden terhibur ke mantan antu tembang sana sampun katur ring di tiang ring siaran kelanguan edisi bernostalgia. Inge sana mangkin sira sana jagi bergabung kembali titiang sampun buka ring line telepon 223361. Selamat malam. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Selamat malam Dede Bagus.
0: Selamat malam Nini Agus.
1: Kenap jatre.
0: Kenap
1: kewah di menek jak di dede ya.
0: Ada sekentan.
1: Hei, cok kriting kan si diman yang ngaling tubuh kan si dan ngurangi. Mau kot di dede jak bleg molen.
0: Bleg, oli, misi oli, bleg.
1: Bleg molen, set.
0: Deh, makin kan pun.
1: Ya, makin pede si dede.
0: Inge, beres nah.
1: Yang kan bajang eh.
0: Aduh, jegeg.
1: Yang kan jegeg. Aduh, tak boleh jegeg. Yang kan keburuk di dede.
0: Yeah.
1: Ajak memek tiang eh. Bukenten. Ampun tiang sembahyang. Kan suwe masih ada buruk. Dengar tiang pun nak bisik-bisik ni. Dia kan konek itu. Begitu nyah ya mulai siang kan cuk begitu nak kena do berita napi agak bapak yang nu di puro tu aja oi apa aja mulai ni panitia mulai ni kan petang gitu siang ya dapat lo nak kentan nak sam kentan mukumpul di dangin di jalan ni.
0: Oh.
1: Nak ujang kumpul ni ke tiang, ya bapak tiang. Ay, ya, ay, sing tadi nak ngancen dan ni. Tadi saya nak mejuk-juk ke ni. Kat lapor polisi ni ke tiang.
0: Oh.
1: Samran ke. Aduh, saya kata minyak saja yang di dede. Mejuk ke tiang tu.
0: Oh, artinya gas niko bapak nini sampun uning tentang hukum genden minam ge.
1: Sampun deng tadi nak nanti nganten sing ado waktu ketuang. Sesamra gampun
0: niko. Jek jok jek lucu sendingat yang ngejojo.
1: Dan nampun nak mejok-jok ong pidan. Aduh.
0: Jek nyak sih nyak, jek menek. Itu model.
1: Jek, ya nampun ajak liu dan luong bani nyangkol.
0: Jek saup.
1: Saup sangkol ajak mulai.
0: Jek lucu. Luang cara rawano mulai bang sito, saya kata jek saup.
1: Saup sangkol jek orang apa.
0: Ada akhirnya Nini ke mengui mungkin dah kendan ge.
1: Mungkin agak masih tiang mulai. Kepekan masih tiang ado nak nyatang di DDG.
0: Wah.
1: Begitu oh, ado masih nak orang. Adi nak merembung ni, ni kalau ni ni gitu. Tak tiang tu masih memek tiang ni emek di sago tiang. Memek.
0: Tahun kuda kira-kira nih ke nganten mejuk-juk nih ke?
1: Tahun 62 pak.
0: Woi. Berarti di tahun 60, tahun 50 ni kau jak ngejuk-ngejuk.
1: Eh, kau pun nak ngejuk-ngejuk. Aduh, rasu betara. Nanti yang masih bani-bani tidur tu kan di dede.
0: Nge, nge.
1: Aduh, rasu.
0: Nge, sing semua ni Agus.
1: Nge, sing semua. Atur galam.
0: Miring.
1: Boleh mau banyak
0: sekarang. Nge.
1: Ada jebat budal mana selamat.
0: Nge, sing semua.
1: Nge. Suryalah
0: mangke. Miring.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Nih ampun, nih kenangan. Mungkin si Roy kalau mejuk niki. Om Swastiastu.
1: Aduh, gedendek nih Pak Dede.
0: Aduh, legalo.
1: Legalo, kami teka gedendek nih Pak Dede.
0: Ada legala kada nak bermasare. No, masih magadang.
1: No, magadang antos Pak Dede. Ini. Kejar-kejar, Dede.
0: Ada. Legala.
1: Liang, kejar-kejar, Miya.
0: Kejar-kejar, Dede kejar-kejar.
1: Kejar kana lari dina
0: nene gak ini gak ini ya ini
1: aduh alele
0: enggak gale pasti ngelak kenang kenangan kene pidan masih das meju asan itu
1: ngelasan
0: aduh.
1: Kana-kana siang di dan Pak Dede. Mau ngeruk sama dan Pak Dede.
0: Napi?
1: Mau ngeruk negang sepeda.
0: Oh, muruk mau sepeda.
1: Iya.
0: Terus?
1: Ngeruk nampun siang kenilin siang sepeda. Ngeruk ulung kan siang mau sepeda. Sing-dang-dang gitu. Sing bisa gitu. Ulung kan sepeda. Lah Pak Dede.
0: Diji.
1: Diwa ngajan ngelotang urung na siang pin ngelotang pin ngajan gitu dia ulung luntur lo galo.
0: Udah untung sih matatu cokor cokore.
1: Bapak berapa isang urung na medan yang bisa-bisa madun-madun.
0: Duh padalam lo galo.
1: Atong sumut sari urung na tentang yang beli yang yan
0: mana selalu mau? Adi wayan di wayannya ni tadi.
1: Wayan di dan tiangnya wayan wayan warisin.
0: Isa aja sangkalang di drama gong ada lampan nyen tengah luh warsini. Ternyata lu galuh jelah ni toto nanggone satu tu. Deh, senteng.
1: Pak Dede, nonton lo galo.
0: Nanang di TV-TV, ten, mabalik lo galo di film di apa jadi di TV lah, napa balik?
1: Tidak yang di anak kain meninggal itu di Cangkilung.
0: Ah, di Cangkilung dah kubun tiang di Cangkilung.
1: Iya, di Cangkilung yang meninggal itu sen Pak Dede sing mau ada siang.
0: Bo morto gesto nak subo morto gesto kedip lap-lap orto gesto di Joyo kalale pok galuh kone ulin di Sibang dan nyen jawarana dana luar sini kita sana jak pokoknya misi nini gitu rene bojak jelas nyen menelenken lu galuh mana tuh kone man megending jak telah kantina ngeling saja kita lo
1: aja gitu.
0: Wih, aduh, meletus.
1: Merdu sekali.
0: Tuh, apa buin lo galo guys? Apa ada aneh tuh gan misi tundung ini tuh pengen ngeling ora. Tuh sebat hati ini ngal galo kenu abe nak jegeg. Mensa do misi sujenan misi mah payas.
1: Nak jelas apa ngalo?
0: Ya eh. Pangal pengijang kelas kada nak sujen.
1: Nenek
0: saya coba apa nenek? Ah, jangan gitu orto nyen ya galo ulin disibang ada aneh nyen lah orang tu pokoknya nini kan misi durin ne yang mau payas. Iya ratu panggil pengijang keles kade nak sujen.
1: Ada ni lo galo ne lama tu.
0: Nah ne baru nak bawa. Jek nurau rada ne lama. Sing semua dumun lo galo.
1: Nama dede, sing semua aduh berjodoh jangan
0: dede. Aduh, setata berjodoh.
1: Yang lo jodoh biar di mana-mana.
0: Pasti ketemu.
1: Ketemu sama dede Hendra ganteng bagus.
0: Aduh.
1: Pak dede Pak Hendra.
0: Aduh. Yang
1: dede paling malu tolong. Pak Dede
0: main
1: lah, gitu.
0: Aduh, nak benar kena kena hati yang ingin. Yang ngibuk-ngibuk mulut dunia, lo galuh. Ternyata ingin. Suk semua lo galuh.
1: Ya, kembali. Suk semua, Pak Dede. Ganteng bagus.
0: Aduh, lo galuh cantik. Sujenan.
1: Nggih, yang nikah dumun sang boleh
0: kecewit. Nggih, mando boleh semeton sane tiosan. Nggih.
1: Nggih, haten dia kalah pada dia.
0: Miring.
1: Itu kencang nanti Rama cantik. Cantik. Rahayu pada dia.
0: Rahayu legale. Rakle rahayu para pemirsa sampun sampai dapat frekuensi. Terus dumun pirsa yang selewat yang lintang.
2: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu.

pembahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Rahajeng, Rahajeng Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukahas.

Semoga didang rekan rai berapa miarse senengan dunia rakin dede yang perempat suara budaya Bali sana bawa sampun naturin di tiang tembang ya nyarangin sementara yang ambara ringkalah mungkin makin dubungi jia presiden terhibur jadi di tiang ringkalanguan sesian keping kalian tuh bernostalgia suk semua wenten bu Jerman ring seputaran payangan sampun nyarangin dede wenten pak Mang Pandu suk semua sampun bergabung megatro kocap majang ring semeton sami salam kompak ke mantan Govinda talen niki suk semua sampun nyarangin ngeh sahabat budaya ledangan pisan galah druini niki sampun telas dede yang lusumu pamit sarang sami suk semua untuk oratiannya nih menawi tu wenten iwang ristiro ning pemargi di tiang enter acara pun niki banget lungsur geng reno pangampura melija bos jagi iring di tiang jagi kelanturang atau ngaturang rahino latri apresiasi budaya kesenian tradisional darah Bali. Om Santi Santi Santi Om.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebenarnya di antara kalian raih berapa miarsa seringan dunia ringin didi ring perempuan suara budaya Bali landurang di tiang acara dulu ini ring galawang ini mangkin untuk ngaturang siaran rahinulah triapresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali yagi katur drama gong selendang sutra bage kapertama durus biar sayang
1: 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Bung Ringser, Pak Lungguh, Cokor, Dewo.
1: Dados prano gatuh pisan, Pak Lungguh, Cokor, Dewo. Mano ni dewe di tiang purus hidup tanggel orang ajang, Pak. Napi minabu enten, Pak Wajano. Kemauan nasapun ikir, Pak. Sepetang kilan di tiang kumandiring lige, Pak Lungguh, Cokor, Dewo. Dados mati wasan pisan, Pak Lungguh, Dano. Napi minabuen dan sungsu ping sedoyo. Ienir kamu yang titian, waluyo suka disangyang surya. Lini puteni ngelamat wa, rengrem kejan panuwo dokor dewo.
2: Paman Agung,
1: ingat titian, melah pesan buat sepenangkilan paman semang dekani. Paman yang sido tangkel di ajang gelah. Turmaning sido paman ngetos kengkem sebobawan gelah. Sing lempas buat penarkan paman. Dan bina cari surya kakem-kemban ikulah. Malih maka di anak kejenak. Malih maka di anak kerem-kerem. Apa ni ramanya? Dumirip paman nengsa. Apuan gelah hiling tekening kumargin gelah anisu beliwat. Sing adelen pariunukan yadi dia nawang sari. Paman suba nawang. Yen tuah kegelang gelah malu yadi nyen nawang sari. Suba rasa jangkep wawilangan nanging tan preside jangkep ala kirap. Ngantos inglah ngawilatin pasiwomaran. Kasur laki pasiwomaran. Turmane ngiyadi nawang sari jangkep mekurenan kejagat arat neduipu. Apan rasa pindu pengklu gelah ke kasurang mawetu jengah ya terang kayung gelah. Uleh ken-ken penginkinang winayu pang presidesan ngomat yang somahnya yadi nawang sari. Melaksana paman turmane ri sepelaksanaan paman sida mapi koleh mati somah niyadi nawang sari disubahne mati cagar yang kain telah lakar jangkep mekurna wala disubahne pada penak laki yadi nawang sari nuwak anggap mesatiot kening somah yone nene ngawinang sungsu tenglah kayang janinya paman. Dados malih palungguh Cokor Dewo. Eling ring ningge hidoi ari. Titiang sampun mewanti-wanti mepungan orang aja. Duanin ido yari sampun wate. Sampun mewali kering sejeronin panje maha budde. Ian duantah tangkat dunia ku titiang duaku. Sampunan pisan malih eling ring ningge hidoi ari. Makin asap demikian. Ian wantah tangkat yukia kutitia. Palungguh Cokor Dewo pindah ke murdan yang jagat. Tangan antuk Palungguh Cokor Dewo jadi ngeruruh anak istri sana si Oma. Titiang kumandi jadi ngemit pemadi derwe.
2: Melah pesan atur paman yang kopi kayun penggelah.
1: Misi mulan teratur paman. Ian gelah ngin ngalap rapi lenan kenia dinawang sari sidoelah. Apan rasa kuasa gelah di jagat yang orang wasi. Paman pangnawang pina kunteng hayun gelah. Bendan yang gelah manguhin anak lu. Patuh kopane kenia dinawang sari. Rikalu ditu maru ada kayun gelah ngalap rapi. Ian singketu sing ada kayun gelah ngalap rapi nyan paman. Indah yang api kayu nerin ratu laku dia nasapun ni keraris runduk bawa jadu duwe dan gelesang lingsir penunggu Cokor Dewo yang nasapun ni ke
2: hidup pemana kengke makin nasapun ni ke
1: niki saking kus baktin di tiang ngat padu kumanti ringlingih penunggu Cokor Dewo sat mako di tiang ngaturang kuangin ratu kunapi yang dianak di tiang ibu ni ayu jadi ngatur ngayah ring dikit palungguh Cokor Dewo
2: kengken paman
1: Pinaku nyambung tuh paman ya tuh batin paman dini di puri jongrang gusti. Pianak paman ya ayu bang sido nyandingin lah ngawuran kita kita paman. Dan malungah donyen paman mecager paman subenawa. Apa buen subade putran lah iceneng bagus. Ya dia kan sing putra penggelah ngerupakuh patuh yang penggelah ngeyakin. Walayan pari undukan pianak paman, larmani puan bawasak, iringan ngelah kepuri melungi. Yang asapun ikut dulu-dulu.

0: Dan amat-amat liangi dewek ngiring sepemargin di dua pengkudel. Itu merako bagus. Alap di dewek lantas kanteng. Ini pemekas. Ini di Suryo Dipo. Itu wicaksana. Wikan. Ngintran jakat. Itu mawinan jakat. Trep nih. Ngilik seguluk paras-paros. Aku naik. Ini lantenglah nyamuk. Bapak Bentar. Yang gue ajak tangganya. Bagian Tori. Selesai malu. Wow, rauh Jayu Prana.
1: Ngen Jayu Prana.
0: Itu berjalan sini, akol sini.
1: Cang Jayu Prana.
0: Bener.
1: Yang Cang Jayu Prana, nyanyi terpatah saunggaleng.
0: Konslet orang saunggaleng, saunggaleng.
1: Tengen cang akon saunggaleng, awak cari godok hemon tu gitu.
0: Mencingi akon Jayu Prana.
1: Tujuh kita maro.
0: Nah, ngujang tu jani uyutang. Bemekas ni jani sih nak. Idewe dalam rangka pesta seni ke Siomolas. Oh, Cibang Ngawang. Jani pesuang, aku mirip Ciklang, lang bareng-bareng. Yang tiap gokal pesuang, Ci. Jam nilai yang bu jelek anon Ci, jek cang, otomatis suara jelek.
1: Nah, yang bu keto Ngawang diramo kal pesuang, Cang.
0: Wih, ramo.
1: Apa ngato nimpalan, Ci, Ngawang sama sang.
0: Engken, apa orang, Ci?
1: Jai sama sang.
0: Bungut paun cang tepukin ci
1: senyak sama sang kang wang ngartai
0: cang ngarti cangnya masanin nah
1: enak si ya bubo sama besambal
0: jaji dewa pitung samudro cang lewatin retayan cang ningah wiramu sorot tedaran Keng-keng, jangan pengerti.
1: Karena itu perlu makan, ini juga arti yang nak waluh penongkok.
0: Oh ini, wawanin, melebihkan.
1: Nasi, ya buboh, sama besambal.
0: Oh ini, wenten, mangke nasi buboh, muas tu tepeng. Rian tukang nenten medue ulam kang yang sambel. Geng-geng jangan mengerti.
1: Jajok ino atamas wadahin.
0: Jajok ino pun iku patut ni genang ring bokor nenten medue bokor kang yang tamas.
1: Biuka
0: Nah, niki wenten makin biu sane tasak sekebule. Mangga memberi atas sakipun sekebantu kabrit.
1: Ado wani, ado talo.
0: Wani pun iku wantah raku-raku, taluh ipun wantah ulamnya ni. Mangga jangkep dadah sasiki, dagingin sahur.
1: Ado emas, ado perak.
0: Mas sarang perak pun iku wadah perhiasan itu dani. Ritet kali di dani pedak tanggil ke puro. Nenten medue mas sarang perak. Kang yang semprotan.
1: Bawang kasuno.
0: Bawang sarang kasuno pun iku wadah baso-baso. Ritet kali di dani mekaryo lawar. Mang do becik rasani pun dagingin plexin.
1: Omang omang di posisi.
0: Yukti yukti genah omang omang pun iku wantah ring posisi. Yen ning ring gunung kuastanin bekecon. Aluh sam jang arti gelingan.
1: Aku aluh. Cekidah itu arti yang si gendengan cange. Kalau biu kayu nasa kabuleh pang mepriak nasa sekop wajib kabrit. Bawang kesuno misi baso-baso misi pleksin. Dah-dah-dah hati yang Artin gendengan cacat jalan mulu jadini ngoyong.
0: Yen jang yang subuh 80% benar tu artian artian jang.
1: Cai gendengan cang artian.
0: Oh nah, yang gen yo artin itu. Nasi bubur mabe sambel.
1: Tukang tapuh subuh magambel.
0: Jaja gino tamas wadain.
1: Pero gino ne subo kepayasin.
0: Piu kayu nasak abule.
1: Subo liwana ke mo bale.
0: Ado wani, ado talu.
1: Ado muani, ado lo.
0: Ado mas, ado pera.
1: Ado lengar, ado bonglak.
0: Bani. Bawang kesuno.
1: Bajang teruno.
0: Omang-omang di pesisi.
1: Ngeroman kisi-kisi. Biasa toh.
0: Artinya hebat. Yang jemak cik penterjemah luar biasa.
1: Maksudnya ngelak ketat gue jalan mulu artinya sehingga kan tidak-idak ting artian.
0: Eseng beli jaga tahun cik melajain itu cik. Ya ini gini nah. Nak jaga rasa indah seseorang tuh berlainan.
1: Oh melainan saja. Lain gogo, lain pekenahan, lain dedemanan.
0: Nah.
1: Aman yang dedemanan sih suruh apa nih?
0: Yang cang jaga lain sorot ke barat-baratan teman cang.
1: Nah. Tujuh lung. Suruh ke barat-baratan. Pang dadi barat dirit.
0: Nah, jadi sing dengan pemekas negeringan cang.
1: Oh, nana.
0: Sendunya sebuah lagu yang dibawakan oleh bintang tamu kita. Televisi Republik Indonesia. Kali ini tampil di depan saudara-saudara sekalian dalam acara Anekarya Nusa Kambangan.
1: Nusa Penidap dong. Nusantara gitu, nak.
0: Dalam acara Anekarya Nusantara. Kali ini bintang tamu saudara Bentur hadir di depan saudara dalam lagunya yang berjudul Tenda Biru. Tenda Biru. Sebelum lagu ini saya nyanyikan, ikutilah dulu pesan-pesan berikut ini.
1: Udah cakidah lagu nai.
0: Kacang ditipi sama balik.
1: Berpitan kalau pesu tenda biru nai.
0: Jani. Oke, berpacu dalam melodi. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat.

Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku

parça. Thank you.

0: Sar, naiwasin ko. Berjani nguntul, kengken ke siapa metatu di bang. Naiwasin tu jauh muda dong. Jak cara tanduk sambil wono, ngulah-ngulah pesu jak mekeplos, tan sideng itung merang kap merang ke samping, mula jelemes singlah pengono dike. Setahun dene ngerawas mekemelan bibeh, iwasin malu, yen pasti ke semekan bencang iwasin marah kemelan bibeh. Ampurayang di tiang nunas kelewang.
1: Oh, belakas, nato.
0: Ar,
1: iya.
0: Jadi neglah mekesiap nih marai.
1: Anto napi.
0: Ri sedang melingih di puri. Rumah sesamar saru benglah mireng. Jenengan dijo ya, denak megening gitu kayun gelah. Iseng medal ke jabo puri, yeye. Nenek, rejuno megening not. Gening apa ya doh?
1: Gendengan pun gaduh-gaduh. Medaging kul, medaging kacang, medaging sambal.
0: Tuh, pen soleh di ngemadukan bin kemo bin mai. Bentar. Inal yang gelah di pewanengan, sawetara memen ada dasar tiban lebih. Adin jenis yang kain, ada ngenah tangkil ke puri. Itur. Uli pidan dijut saya nongos.
1: Kadung ke dalon ikun ngerelah pekarian, wakung.
0: Alih, gai.
1: Inge, ikun nak suwe, makenah kiri kering Madura, wakung.
0: Di Madura?
1: Inge.
0: Jatuh ini gelah nawan. Ini ke bawah Madura, iyan juang uli dini dewa ratu joh sawat. Selat samudra dauh tukat tuh di Jawa nongos nih.
1: Inge kering Jawi, kumang.
0: Tuh di Madura di Jawa cai nongos.
2: Inggih Duduk Agung sampun dak setiban di tiang ini.
0: Sedang melah. Jatine cai pangnawang nah. Uli pidan langulati dot nawang paunukan pari basa duro negara. Ini kebenang kas cai ada ngoyong ditu. Ipidan duga senongos ditu. Ia nuju nang sanikale sanje-sanjene. Ada tetujuan lakar melali. Mejalan kemumai termaning kecunduk ngajak anak wong Madura metakon iya bisa cai nyautin ngangon bahasa Madura. Biasa nih
1: waman kengken bahasa Madura
2: sekali Indonesia ngenikaya di mana tanah dinjak di sana langit dijunggu
0: itu Indonesia menyen cara Bali lantas
2: ring dijo ibu pertiwi di injak Iriko langit suon.
0: Nah dari kanggo. Men kengken
2: bahasa. Uniki bahasa Madura. Halo sampean mau dek dong.
1: Oh patung eh sampean masih.
2: Cai seretan hijau cai ini.
1: Man apa
2: ini? Halo sampean mau dek dong. Tamulik sampean. Kalau sampean mau tekdong, yenci kena bulus. Tak muling sampean.
1: Yang isi muling apa dok?
2: Yang muling.
0: Kenapa nih bermalu yenci resep?
2: Muling si bulus. Muling si bulus. Oh. Do di margo si bulus.
0: Oh, bahasa Madura.
2: Reni kira sampean. Kaya patah aja lang. Halo, dah kaya patah aja lang sampean. Dah kaya patah gemro.
1: Apa artinya?
2: Cai jelah mau macam-macam. Jeneng cini cari cicing badang. Sing kanggo ban cicing badang, cikanggo ang cicing gemro.
1: Oh yang cang
0: cicing gemro cilang ngane. Aduh, kini ngon saja gelah. Bane calo lemu bibe yang rawasak bahasa Madurone. Jendangnya ulian biasa tuh awinan. Halo, elang rawasan. Tur, yen bibeh apa bahasa Madura?
2: Bibeh bahasa Madura, wantah colok.
1: Memek.
0: Colok? tolong.
1: Yang bibehe tolong. Yang cungohe roko.
0: Ujangnya galosan Pak Sumaduro. Matanya kopi. Sing gitu.
1: Mat.
0: Bibeh tuh nak alus di Maduro tuh colok. Yang para depet ada dagang sate lantas sate Maduro. Jiseng tadi ngomong, masa pinjam jelok mas. Men, cek kepus gigen saya ini.
1: Arti keto.
0: Gigen keto. Arten Cina ke ngile bibeh dagang sate neng.
1: Oh, pinjam jelok tuh artinya nak ngile bibeh. Kau angkal cok benturo.
0: Men yen prade lantas ada nyet lakar nyilih solo angon ngenyetan rokok prade.
1: Men kengkeng tapi nyabat deh.
0: Biasa kemantan niki. Mas tak pinjam korek api mas. Rao korek api. Mas tak pinjam jelo mas. Kepus gini. Nabi malah kita kena. Jadi yang siap.
1: Oh yang begitu goncang. Yang ini jangan bertakon kenci.
0: Apa?
1: Man yang bahasa Inggris ni kencen bojok.
0: Ye ye ye. Weh. Jai bertakon tunggu dia nyamane orang ubuan bojok ya.
1: Bahasa Inggris ni bojok ni kencen bojok.
0: Oh. Yang ada bertakon tujuan bertakon dek itu misi nuding bojok. Nyata kencen bertakon.
1: Wau titi yang rajin.
0: Engalsan walas, walas hidup ni kene. Apa mirip bahasa Inggris ni bojoge, gitu nyata?
1: Nih, okeyen bahasa Inggris ni bojoge.
0: Liman Cina lepas, kengkeng bahasa Inggris ni bojoge nih limau.
1: Bojong ang limau eh, seng gak dia ngan mudeng.
0: Komen
1: kengkeng bahasa Inggris bojoge.
0: Wah, weh, benjelak-jelak jelbol. Jak salak
1: sanki ya lu
0: sintilan. Nana yang saja mulut saya nawang sideben nyautin tu penyakon nyamunnya apa bahasa Inggris sebut?
1: Bahasa bojong bahasa Inggrisnya bah ringan masalah. Titi yang pun biasa crash program dia. Bahasa Inggris dikir yang kuto di dia. Menjang tijau bahasa Inggris bojong ni this is lutung. Jangan kedaji. Bocoknya gak jangan lutungnya nama nyamuk tau. Mana? Ngapet-ngapet sama jilincak. Kalo
0: udah ini pengaku-ngaku duen. Konek ngegemel bejek nagih sangkut. Walau sinawan. Jek ngaku bener-bener nyerade. Dar.
1: Yang?
0: Cai menakon mare. Mula nyete metakon tuara nawang artinya apa mulut saya metakon sangkaning nguji ya gitu dia malu.
1: Yang tengah lalin tak menapi kebisani pun nih. Bukan yang angkan pun lincah aku niki.
0: Nah yang gitu hidupnya saya nawang apa bahasa Inggris nih bojok.
1: Ini yang mau nanti yang metakon nawang itu yang kena pun nih.
0: Teman apa?
1: Yang ken ya. Yang bahasa Inggris nih bojok. Mangke.
0: Dua gila weh. Eh. Men yen prade ada bojok selam.
1: Bojok selam? Belek mangke.
0: Weh, men yen ada bojok putih?
1: Mangku.
0: Weh. Budi yang kembau laku.
1: Nih jelemu kurang ajar nih.
0: Sing dadi ngeros gitu. Permada adane. Ayo kita mojar ginawe karno sule.
1: Watan dadot memunyi ngawe ni nyakitin kuping. Aris.
0: De biasa ibang raos tata ngardi sengsaran kena timpal kena anak lem. Tawang mangku tuh. Mangku sing adalan mulut wah merupu yang serane. Yen prade ada nyet cai memekas lakar maang paukudan. Nungal kini desang yang widi. Mapan mangku tuh. Apa benekin ucap mangku. Kayangan, ilo-ilo dahat gumi dengar di wakasan hati mati cai di kedituane di dasar kawah nun nyanan gebuk gumi bungutnya acuman.
1: Yang taruh yang orang mangku kayangan, tunggak mangku kayangan orang bojok. Macamnya nopo meraksi to di tiang.
0: Ya den tuare mangku kayang bersekala cai matur rawasang maros.
1: Tiwang atur di tiangnya wawu.
0: Engen.
1: Bojoknya mangke, bojok selam belek mangke, bojok putih mangku, mangkun bojoke anoman.
0: Cok mesti bebek. Luwak pesan cai ngliukan layah tan petulang cai.
1: Men layah apa metulang? Temen ato ya bojo putih mangkon bojoke totonan anomne.
0: Weh, nang dek aku de cengah nah. Sing ada sime, sing ada pra bojoke nglamangku caranjane. Yen ngerawas anoman, jeng anoman bojo putih pragak pilan. Cuman
1: mangkir ten sapuniki Bagong. Jago napi punika panjangan toko dewa. Mawenan ngesengen parakan mangke tangkir napi wenten punika katut taot.
0: Ayo, durung pang bojo kore dewa ngrusuhan wecane ketibo ring sekian titiang mangke presiden titiang sumning.
3: Cai bentar gitu masih cai bentar.
0: Iye.
3: Mulut wah parakan sayanglah cai materu.
0: Jadi ni mawinan kelah nitah cai sing adelen.
3: Kelah do.
0: Cai pang presiden ngiring pemaring kelah tangkering dan nangis. Mapan. Wisrang pengarsan ide dah mengene. Kelah pang presiden pedak tangkil diajeng. Nayan pengundukan daging bisama. Wacana nela karunto dekin gelani kal ketibo dekin popor ngelak sing pasti ke kena benden tuawinan pangsi yang ngalan tengai mewastu mengah brahman dia kayu lido
1: iring lah tanggal kal kal mau dano mandi sampun nepak ring pesepak
0: iring lah disangat.

0: Nana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang ya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pintar.

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong.
1: Yang mangkal hendak ke ruang tanah sedang ngiring ratu becek pisan pekenan sokot mengiring dap-dap ratu mangga sami rauh di kenyaksian kekuat nak meyatnya.
0: Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gender wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yatnya yang diiringinya.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Paman Marco, buka pengide gelane supaya patung masih nejani kayun gelah. Gelah akan mata timbangan tekening paman Marco. Apan paman sebuah jenawa? Gelah ngentos tinggi hidai beli. Maka mudaling jaga. Larapan hidai beli mukulo sebuah newatu sebuah sedih paman. Apa benar jani putran gelah tening bagus sebuah dulu? Gelah ngide tekening pianak gelah. Pangsi dai jeneng ngentos tegak lah. Kewala kayang jani masih sing ke seneng pengide gelang paman. Nah ni jani gelang ide tekening paman makurku. Uli kengki jepan paman maut saho. Pangsi dai jeputran gelang giringan muka titah gelang paman.
1: Yang sesapun ini gak dibawa sebab gak dimangkit. Itian kan sido malih batu rengajang sepur dewa. Yang kan minap kan dimangkit manggil dia yang kan. Mangga nyawis bocano duwene daging pikayon cukur dewa kebunut ini yang kena dengan yang kemana
2: sampun ini ratu ini yang titian sampun mewanti-wanti matur ini ke yana taler dulu winten sani pemuat kayu ini macam rinjakat duwene ini kira sani makin nyetan becikan ini yana sepisan mangga tangkil sampun api hitam
0: gelas pemutus para kali makmur mungkin kewalau kayang jani konen ada putran datang sekarang paman
1: ya sampun ikut di tiang pesawat paman menang itu yang
2: makin pitelasang pisang kayu cukur di sapu napi antuk manggil ke yana kumandis semangat sering pakai
3: metang rugere matur sesepuh. Doaning pisrang pengarsan ibu. Lama kene ditiang presido wenten tangkir ngajeng. Menawi to wenten pacang ngerundung pawet sana sarat atur terus-terus ngandika ibu.
0: Dede salah paham. Penangani jan sarat saja. Kewala kene ibu subo pangkudu-kudu kadeng ngadakang peparuh. Ngundukang paundukan dewa kang ngentos tegak ibu. Kewala kayang jani masih sing sido pani dewa ngistinin pengide ibu. Kengki jatuh ini. Kang tegarang kenah. Dajai dewa lakar muponin kesukan. Kenah pedidia. Ingetang. Urip ibu pani bunyi leh. Kenan nyen ben mani puan. Nadak sarah ibu ngalin mati. Kalku dia dewa gumini dewa dini. Pemekas banyak-banyak dewa ini tanding ngami. Singgangan
1: dewa. Tunggulo didi arah ke ruangung. Mungkin wadah pemutus cokor dewa jani arsang ringin dan akhir. Nabi mau wenang sampun ike. Sampun peng tiga peng empat didi angirin. Ido nakilingsir mau sanin nek keprabonan ido dikirin.

0: ngawet nang ngobrol ibu. Sadurunge titiang ngawet ngaturang jagro ibu. Pengajeng titiang banget ngelungsur gangernes nampuro ibu. Titiang banget ngelungsur kapung orang. Doneng Sumatera boyo wenten mana? Titiang pacang purun tiwal tempal ring daging wucanan ibu. Yan nurun ring sekian titiang. Menawi ibu kita masih paman-paman pada mekenjang subenawan. Yan aliang pailah kelahan lungsur aja-aja. Ngelaksanen apun madan berahme cari asrama. Dadi saluran ini kapaica di sejeroning pesraman. Mulai saja sidah paripurna bengelah. Wala, namangane kelah nu merasa paman. Nudekin unuk oku dan wimuda. Beloknya keliwat tu awinan rasa sing sidah bengelah ngelaksanen.
1: Mas Nugro dijara kedua, aku panon yang tadi tiang persangga, Nugro di tiang. Yen ku mentos, mangga ku manti rumase, are ngangga wikar, Mas Nugro. Ku nikah doh pisan. Boya kewetan, bawa sudah sang anak yang merah kelingsir. Nyasan-nyasan kebet, daging pangawuruk saja rune ngangga, sumayan saya rumase tambah terus satu. Mantina sekali pun dipantung, sayan-sayan mendaging, sayan untuk ikut. Sudah tenen api malah sana angin cokor dewu. Mumpung ring aja makin, ih, mangga jantan.
0: Ini jadi paman, wadah padu dan dua lu. Napi wentan sung sekel ring sejeron pi kayun. Ina yang kegalangan makin, majeng ring kena kelingsen mangga mungkin kita yang mundur tuh jantan cokor dewu.
2: Sana gumandi banget ajarin di tiang ring mana. Ten mangga nenten sangkaning di tiang raris ngemurdaning jagat duwene nyakro daloy riki ruk ibu asapun api pemargini daya aji ibu mang nawenten sapun ike mana titi
3: wala ada semangup di dewan roki tebe pire badan yang kebang dewan dewa matur dengan yang ibu galangan
0: matur matur cokor dewa wenten susikal yang sejelan
3: pikaya aku jadinya kena
2: iki ibu iyan titi yang nguning ayang atur. Sapa ini kan lina ni do yaji sane sampun lintang boyo lawas sampun. Menawi to ido sampun merupa umur yang acin dia wastu. Lima ngerai do wengi. Yang boleh nyumpuna yang angan ido ibu.
3: Ide paman.
2: Ini gelang ngipi paman.
0: Tapi napi daging punya benan cokor deo.
2: Ini. Napi kelugre yang berada di tiang hoja.
3: Yang simpang kawang ibu ni.
2: Sampun ini. Kini-kini paman. Konen gelah presiden ngaturang sungkem. Dadi supengeriena di deng rundun bisamu. Ning, sening bagus perdana putra dewa sapunika. Iyan mula saking nekeng tua sekayu ni dewa lakar ngendos lingi haji. Ngendos lingi ibu ni dewa ni. Waduh, pengayu bahagia aja ni sapunika. Wala, setonene iyan tua dadi pengide haji. Lautang, tedun di dewa kejabo puri. Di dewa pang presiden nyelahan para janda pemekas nyadu nongos di panepi siring. Pang seng pocol di dewa man, paweweh di sejeroning. Pesraman paundukan darmu, patut di dewa ngelima. Di subane sida melah, sida antar bendi dewa. Lautang bencepok. Di dewa pang presiden ngelalan ngumbar desa ning, itu nyen paman. Ngungsi tuntungin ukir mega kemar. Mapan di tua demi simpen pusaka sakti kabinawa pusaka lilit suci selendang sutra kuning tuh gitu. Yen pradesi ini apa nih dewa ngemoleh niscaya ning di dewa menjadi sakti dan pengan sinemah dening parjana sinemah dening satru napi malih kinasihin dening guru pan kasuk seman pusaka itu paman. Mulut wah merasta yang sahananing momo angkara Dharma wajia juga ini sejeroning jagat raya itu ada gitu paman.
1: Iya, nawak-nawak titiang. Boya sangkaning titiang uning ratu. Mana nentan titiang tersangka. Iyan penyumpenan ratu tuaku. Unika saat maka sapun sikta saneng ngajarang kawon wiyatin becik pemangu kiriki paring sajeroning kau wiripane sekali. Tapi malah sekali penyumpenan cokori dewa. Yang kerana

0: raka kawitan kita sama raka leluhur. Unika saat maka sampun ngajara keraha jengane sali peraya panjang pangutin cokur ini. Lumadak adi asam unikun. Sali maka pamakan cokur ini wo. Kunapi, sakunapi, api arsir isa jerunin pekaitan.
1: Laler didiang woh kenatur. Kadi atur belin didiang ratun wagung. Uniki sanang ngumargi cokur dewa. Rumah sat uniki sampun sipdoni ngerauki nangar cokur dewa. Pawisik raja dewato dewa ini. Kemohon cokur dewa makin ngemargi ini. Kaon wiatin pecik. Boleh wiatin nenten. Unika wantah didah ini raja dewato ini. Unika yang kemana hantu didiang.
2: Dewan patut yang kemana hantu didiang. Kadi atur pengabeh duwe maka senami. Ini sadurung punika rasa durung kumanel mana di tiang yang prade ibu nitan di tiang ngamel Jakarta ini sira uning melarapan sempena yang di tiang punika mewastu asung kawin ini sida ngemolin pemarkin di tiang prade ten wenten ibu ngerundun wacana sampunika bang ayang di tiang ngerake saling ngungsur nak wikan ngerawasang bu ida sang sane sampun meraga yang sadu gunawan sang sane sampun ngewikanin ring sejeroning Haji Danur Weda kantun taler mewah ngerawasang sapa indekan ngemurdani jagat tapi malih di tiang lewiranganin kadi mesel kakule sesidan-sidan ngerateng taler pacang mebrarak kenapa yang kumandi kelugere sepisan di tiang lungsur waran nugrahan mang neledang mapai segala di tiang pacang mepamit dengangan ibu ngungsi tuntungin ukir mega kemar
3: Jatene bat kayu ni. Kewano rehnene mejalaran penelitian. Luas idewo mepamit kang ngalen ibu. Apa ben ramen nyet idewo la karang ya sayang kumini idewo ni. Tunggu dia ibu sing ngelutur. Dan ikini sentang.
1: Iya di dia.
3: Lan saya kang undok upekar ku widiwidanan hari.
1: Munas dicer ya raja nengge raja maku tempanan. Mane kesareng pemargi duwe nang raja.
4: Ireng-ireng.
1: Eh paman.

0: no lesamon lo mapan maro pasule na sari kliahan mumine banu ket kenyam lo elo ya sani sing yo ten kepungin mok lo maro pasu pengidang makanyam di kengkene semangan maro bangun lo kudepukin mok makanyam ada kabar baru nih lo tadi mau nawang ah mok lo ada aduh doge kena tiangi patuh buka ibi puan ada sing kena tiangi melenang mok ngadu melenang sajan mau nah lo udah jo keto kan mau kengkene masa dia nawang dah ini syarat kena mau ke pangsido nawang apa nih ngawin nanti yang satu liang satu syarat san mawanan mau metakon kan lo yang keto ayo rena jo enak lo rena kewalo pangsing dini dia menan mertene ibapo sedang mesari lah ngale tongos mau
1: pasti rahasia
0: sing jo keto mau lo

0: ayone mekejangkres nang tapi niki dewek setu anggone. Nuju nyang tiang besliakan kemargane. Mekejang nyamuk rayo. Nyamat sare uko dan tiang. Dene ngawi nang tadi. Sayang mbok hukum sajerengan kena.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ini rekan-rekan para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Niki raja semua niki aturan titia masyarakat rai para pendengar kanten nge. Nge pasti kesampun niki kanten sarang titia niki dayu ari kecunuk male ring ambare. Nah ring rahina baca mangkin ring tanggal 5 Agustus kali tali 6 likur mangkin. Inge Rajang Sombong selamat pagi atau orang titiang genten nge ringgalas mengipun iki rakerai ngabit saking kalah mangkin nyantos jam dasa semang menuju bos titiang dayu ari sani nyarangin rakerai ring sejeruning pekubuan suang-suang niki nge ring DJ pada bekenang nge asung kara mogi sami stata kena rahayu rahajang taler pasti kesampun nenten kekirangan punape punapi. Inge taler niki rakerai siaran dua prosedur rakerai perengang genten nge ring aplikasi RRI digital sani sampun prosedur ku unduh ring App Store utawi Play Store taler ring streaming ya ring rri.co.id. Ngira kalau rai, dah jadi pacar nyobi informasi ke dumun. Niki ring margi yang muruk nomor pitung dasa dan pasar. Kena tiang petugas mungkin. Pasti ke sampun wenton edan acara seni pacar ke margian. Nyantos puput ringgalah jam dasa semeng mali jebos niki. Nah inge meja bos ringgalah jam 5 lintang 14 menit kintan nge niki majang ring umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya Dewi Ari akan mengumandangkan azan subuh niki nge dan selama menunaikan ibadah azan subuh gitu ya bagi yang merayakan juga nge lantur sebesarnya azan subuh niki nge untuk saudara kita umat muslim ya niki titiang lantur antuk ngaturan teman-teman maka miwah niki seperti biasa, ring galah semang talar niki aturan titik ring ambara untuk rajang bali ring siaran surya puja. Ini ring siaran surya puja di maju bos niki pacang angkat topik atau judulnya nih pengertian dan contoh sekar madya. Sani kelingin oleh ide bagus putu arcana pinakangge saking Kementerian Agama Provinsi Bali niki. Ini ngelantur akrai talar niki nyanggre ring galah jam nah, pasti kesampun di tiang aturang edan kadiring bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring puja trisandia. Inge ring kalah jam 6 lintang kenten nge pacang aturan titik ambare talo nyareng rak rai untuk mirengang niki siaran galang kangin we jebos seni pacang aturan titik ring bantangnya ne taler pacang kedaging titik taler ring ambare ring rajung bali niki mata ini informasi maka mewah tembang-tembang sekali biasa aturan titik niki karinin antuk perakiran cuaca provinsi Bali taler ring arus lalu lintas. Ingin lantar niki ringgalah jam pitu nyantos jam siya kenten nge gala sarang rakerai niki antuk interaktif ya pasya mau sang ngenin indik topik-topik aktual saking sudut budaya niki nge. Nah niki pasya margi kali kira langkung kali jam kenten nge lantur ringgalah jam siya nyantos ring jam dasa niki pasti kesampun kerakin wajib bos ring obrolan komunitas kesarangin LBH apik. Ainge rakerai kadia sapun ke titiang presiden matur nginin ini kaya dana cara seni pacang kemari yang mali jebos mogi mogi sarang sami presiden nyaring titiang ri ambara nih kenge ini mentan interaktif anggeng kalah duwe ne kenten nge nyaring titiang ri ambara pastikan ini nomor telepon 0361223361 utawi ring whatsapp sampun nang lali untuk menggatere sarang titiang kenten nge gaterenya nih minakadi ring angge rakerai sarang sami sapun api ring rahin ande beci sampun margi antar ke napi nenten kenten nge taler ring cuaca dan segala macam halnya nih ke. Nge pasti kesampun pacang sapu sangre dayu kari biasa nih. Ayo nge rakerai para pendengar niki mang de presiden mangge semangat malih kenten nge pacang aturan titiang tembang ya minap jam mangkin wenten sani mau tangi ya ten kenapi ngiring biasa yang teman-teman rohani mana presiden lebih rileks lagi taler manggihan energi positif dari segala penjuru nge. Nah niki minta teman sakit palawara sani mamude narayana untuk menikah durus biar siang.

0: keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Om Swastiastu. Halo umat Hindu di seluruh Indonesia, para pendengar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya Ida Bagus Putu Arcana sebagai penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar akan membawakan penyuluhan atau Dharma Wacana mengenai Sekar Madya. Ya, untuk Sekar Madya itu sendiri, kita mulai dari pengertian Sekar Madya. Pengertian Sekar Madya atau yang disebut dengan kidung, yaitu merupakan mentrum yang digunakan dapat dibedakan menggunakan mentrum macepat dan kidung, ya. Yang menggunakan mentrum tengahan pada prinsipnya syair kidung itu dikaitkan oleh jumlah suku kata dan bunyi akhir rima. Tetapi di dalam sistem penulisan, teks kidung dalam lontar-lontar kerap kali tidak menggunakan tanda batas larik atau baris, ya, yang biasanya ditandai dengan tanda pemada atau cari agung. Pola mentrum tengahan biasanya disusun dengan komposisi yang terdiri atas kawitan panjang dan pendek, pengawak panjang dan pendek. Sekar Madya atau kidung pada umumnya menggunakan bahasa Jawa Tengahan, yaitu seperti bahasa yang dipergunakan dalam lontar cerita Panji atau Malat, dan tidak terikat dengan yang namanya guru lagu atau padalipse. Pada kidung, aturan yang ada adalah pembagian-pembagian seperti pengawit, artinya pembuka, pengawak atau bagian yang pendek, penawo bagian yang panjang, dan pengawak bagian utama dari tembang itu. Tembang-tembang yang tergolong ke dalam Sekar Madya adalah kidung atau kekidungan, kidung yang datang dari Jawa sekitar abad ke 16 sampai abad ke 19. Akan tetapi kemudian kebanyakan ditulis di Bali. Hal itu dapat dilihat dari struktur komposisinya, terbukti dengan maksudnya ide-ide yang terdiri dari pengawit, penawa, pengawak. Nah, hal ini merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam tetabuhan Bali. Di Bali, kidung-kidung selalu dimainkan bersama-sama dengan instrumen. Lagu kidung itu ditulis dalam lontar tabuh gambang, dan oleh karena itulah laras dan namanya banyak sama dengan apa yang ada di pengembangan menggunakan laras belok atau belok tujuh nada yang terdiri dari 5 nada pokok dan 2 nada pemiru atau tengahan. Modulasi, yaitu perubahan tangan nada di tengah-tengah lagu, sangat banyak digunakan. Adapun beberapa jenis kidung yang masih ada dan hidup di Bali antara lain, yaitu kidung Haji Kemang, Kaki Tua, Sidepakse, Rangga Doje, Rangga Lawi, Pamancah, Warga Sari, Para Raton, Dewa Ruci, Sudemala, Alis-Alis Ijo, Brahmana, Sangupati, dan masih banyak lagi yang lainnya secara teknis untuk menyanyikan kidung yang biasanya dinyanyikan secara berkelompok. Pengambilan suara pada tengah-tengah lidah dan reng atau gema ke dalam. Hal yang penting di sini dalam menyanyikan kidung adalah kebersamaan atau kekompakan. Dengan agar nada suara ngumbang sep atau ngas, nguncap, yaitu alunan irama yang dapat menciptakan suasana atau getaran di sekitarnya. Jika dalam melantunkan kidung dapat menggunakan irama nada yang kompak dalam suatu kelompok, maka suara kidung yang dihasilkan akan terdengar sangat indah, dapat menyejukkan hati setiap pendengarnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan istilah kidung dalam tradisi Bali. Kata kidung merupakan kata tiruan bunyi. Kata kidung merupakan kata tiruan bunyi dingdung, sama seperti halnya dengan kata cecak sebagai tiruan bunyi cak cak cak cak dan sebagainya. Dengan demikian, kidung diikat oleh aturan yang bernama guru ding dong, yaitu pola nada akhir pada setiap baris atau lari dalam satu matra. Demikian pula alat-alat musik tradisional Bali menggunakan nada dasar dong deng, dong dang, ding atau dong, dang, dong dang, ding. Ya, mengapa suara ding dan dong digunakan setiap penanam aturan tersebut? Hal ini dapat dimengerti melalui pemahaman konsep tata letak dan aturan kombinasi suara tersebut. Yang menurut lontar prekempo dinamai Sandi Awianjana dan Matra Lingga. Sesuai dengan aturan hukum Sandi Awianjana dan Matra Lingga itu, bunyi yang paling serasi harmonis adalah ding besar dan dong kecil, karena nada ding dan dong merupakan nada pokok yang disebut ampel suara atau lingga suara. Nada ding termasuk kelompok suara anugosa dan nada dong merupakan kelompok suara udiantia. Menurut lontar Kidung Rangsang, sebuah karya sastra kidung yang digubah oleh penanda Idamadi Sedeman pada tahun 1943, sesungguhnya kidung diesensikan oleh bunyi-bunyi seperti dong, dong, dang, dang, dan ding. Dalam bahasa Bali, bunyi dong, deng, dong, dang dinamai aksara suara dan bunyi vokal. Karena itu, vokal dong, deng, dong, dang, ding adalah bunyi atau aksara suara yang bisa menjadi nada. Maka suara dong, dang, ding, dong, dang, ding itu harus disusun secara berurutan. Ya, secara berurutan menurut tinggi rendahnya bunyi-bunyi tersebut. Dengan demikian, prinsip dasar penyusunan kidung menurut Kidung Rangsang adalah dimulai dengan menyusun bunyi-bunyi itu secara teratur, lalu menghitung jumlah suku kata menurut melodi dan menyusun kembali pada garis berikutnya dan seterusnya.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: kemudian dilanjutkan dengan permainan nada dingdong dalam kidung sebagai hakikat kehidupan. Murut lontar prekempo dalam instrumen dan nyanyian Bali tradisional dikenal dengan nada-nada dasar, yaitu dong deng dong dang ding atau dong deng dong dang ding. Nada-nada tersebut menempati penjuru alam, ya, yaitu nada dong bersama dong berada di tengah, nada deng berada di barat, nada ndeng berada di barat laut, nada ndung berada di utara, nada ndung berada di timur laut, dan nada ndang berada di timur, nada ndang berada di tenggara, dan nada ndeng berada di selatan, dan nada ndeng berada di barat daya. Nada tersebut dibangun oleh suara tiap-tiap bunyi. Nah, sebagai dijelaskan di atas bahwa kidung merupakan suatu tiruan bunyi dingdong, bunyi ding dilambangkan dengan hulu dan berada di arah selatan dalam pengidar-ngidar Nawasanga. Selatan disebut dengan Daksina, adalah wilayah Dewa Brahma, warnanya merah, simbol api, bersenjata gada dan mempunyai kekuatan sebagai dewa pencipta Utpati. Bunyi ding menyimbolkan penciptaan atau kelahiran Utpati. Dalam realisasi kelahiran manusia yang pertama kali muncul, Ut yang lebih dahulu lahir adalah kepala hulu, menyindung dilambangkan dengan suku, berada di arah utara dalam pengindar Nawasanga. Utara merupakan wilayah Dewa Wisnu, warna hitam, simbol air, bersenjata cakra, dan mempunyai kekuatan sebagai pemelihara atau sediti. Rutan bunyi ndingdung menyimbolkan proses kelahiran atau penciptakan upeti, kehadiran yang berkelanjutan atau pemeliharaan sediti yang disebut dengan urip. Kemudian dilanjutkan, nada deng disebut disimbolkan dengan taleng yang berada di dalam barat dalam lontar. Keputusan Daksa Aksara dijelaskan bahwa taleng merupakan simbol tangan kanan yang bermakna kebenaran. Jika urutan nada ning dong dimaknai sebagai proses kehidupan, dapat dijelaskan lebih jauh bahwa setelah manusia lahir hidup di dunia ini dari ning kendung, maka manusia akan melanjutkan perjalanan hidupnya mencari kebenaran atau deng. Selanjutnya manusia akan mencari kebenaran, sumbernya itu datang dari yang simbolnya itu cecek, yang simbolnya Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan dalam kehidupan. Hal ini diindikasikan dalam keyakinan dan kepercayaan umat Hindu di Bali bahwa bila mana mereka sedang bercakap-cakap atau membicarakan suatu lalu mendengarkan suara cecek, maka dengan serta merta mereka mengucapkan sesapaan Singgih Sangyang Aji Saraswati. Maksudnya adalah apa yang diperbincangkan itu diyakini dan dipercaya dan direstui atau dibenarkan oleh Dewi Saraswati. Demikian umat Hindu mencari dalam menemukan kebenaran pada sumbernya, yaitu ilmu pengetahuan yang dipegang oleh Ida Iswara berada di timur dengan senjata Bajra yang bahwa guru berkewajiban menyuarakan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup bagi umat manusia. Nah, kemudian dilanjutkan, kidung sebagai sekar. Sekar dalam arti tembang dapat dikenali dengan istilah sekar rari atau tembang rari. Sekar alit disebut dengan tembang alit. Sekar Madya disebut dengan tembang Madya. Sekar Agung disebut dengan tembang gede atau tembang agung. Dalam rangkaian kidung sebagai sekar yang berarti tembang, kidung dikategorikan sebagai sekar Madya atau tembang tengahan. Sebagai tembang atau nyanyian kidung merupakan ini titi nada atau laras. Baik laras belok maupun laras slendro. Dalam lontar prakempo dijelaskan bahwa laras belok merupakan simbol dewa kamu dan laras slendro adalah simbol dewi rati. Di dalam buku Manu mengatakan bahwa peranan dan fungsi Dewa Kama, terutama ketika Dewa Kama diidentikan dengan Dewa Agni adalah sebagai perantara yang menghubungkan manusia dengan para dewa melalui upacara korban atau yajna. Kidung dalam perwujudan Dewa Kama di alam fana atau sekala menjadi peranan jiwa manusia untuk mencapai pembebasan sempurna dari ikatan ke dunia hewan dan kemudian bersatu dengan asalnya di alam keilahan yang kekal abadi dan damai. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fungsi kidung di dalam umat Hindu. Dengan melihat kidung sebagai karya yang memadukan pengalaman estetika dan religius serta kedudukan dan fungsi sastra agama sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Bali. Tampaknya fungsi kidung di Bali lebih tepat dijabarkan ke dalam dua lingkaran fungsi yaitu lingkaran fungsi utama dan lingkaran fungsi sampingan. Lingkaran fungsi utama terdiri dari dua macam fungsi yaitu fungsi agamaan dan fungsi keindahan. Fungsi keindahan meliputi fungsi hiburan, fungsi keagamaan yang sesuai dengan tiga kerangka dasar agama Hindu yaitu tatwa, susila, dan upacara. Nah, dalam rangka filosofi atau tatwa, kidung dipahami secara hakikatnya sebagai proses turunnya wahyu Tuhan yaitu mantra-mantra Weda yang menjadi kitab suci dan sumber tertinggi dari ajaran Hindu dimulai dengan suara nada atau gelombang vibrasi. Dengan demikian, sejak Weda pertama kali diturunkan ke bumi dan diterima oleh para maharsi sudah dikenal dengan nyanyian pujaan. Hal ini dibuktikan berdasarkan istilah Rigveda yang berarti mantra-mantra pujaan yang dinyanyikan. Sebagai nyanyian pujaan Gita, kidung melukiskan hakikat Tuhan beserta ciptaannya. Dalam filsafat Hindu dikenal satu Tuhan yang dinamai dengan Sanghyang Widhi sebagai yang maha kuasa. Sanghyang Widhi memberikan kekuatan suci dan kesempatan makhluk hidup dalam wujud sebagai dewa. Demikian pula Sanghyang Widhi memberikan perlindungan kepada ciptaannya. Dalam wujud petara, Sanghyang Widhi bertindak sebagai pencipta atau utpati, pemelihara atau stiti, dan pelebur atau pralina. Berdasarkan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya, pengarang melukiskan hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Dalam sastra kidung, perwujudan Sina Suci yang Widhi dalam bentuk dewa-dewa dan betara memberikan kekuatan perlindungan kepada ciptanya sehingga menjadi bagian penting dalam karya sastra kidung.

0: ini kebawa sang ulah ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun ngenten kekalih punika pojangane.
1: Dengarkan acara Bapak Bantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah.

karena tambang pada hakikatnya merupakan mantra dan sekaligus yantra. Di dalam rangka mantra, tambang berisi doa-doa pemujaan. Dalam rangka yantra, tambang merupakan alat yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian dan meningkatkan wali kepada Tuhan. Pada akhirnya dalam fungsi keagamaan dapat dikatakan bahwa kibang berfungsi yang pertama sebagai ibadah keimanan, kedua sebagai persembahan, ketiga meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau serada bakti umat Hindu kepada ide yang dewasa, keempat sebagai sarana penyebar luasan ajaran agama. Hal ini sejalan dengan kedudukan kibang sebagai kita atau syair imah yang terikat aturan mentrum yang terdapat di dalam pusat Taka suci weda, baik surti maupun smerti maupun susatra nibanda. Yang kelima, memimpin dan menuntun umat Hindu atau umat manusia menuju kesejahteraan lahir batin berdasarkan kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dan yang keenam, sebagai upaya penyadaran umat Hindu menuju kehidupan yang damai.

bahwa wajib dilakukan khususnya oleh umat Hindu. Pengertian tentang yatnya tidak sempit, yatnya memiliki pengertian yang begitu luas. Yatnya berasal dari kata sanskerta yats yang berarti memuja, menyembah atau berdoa. Yatnya juga berarti persembahan suci yang dihaturkan dengan penuh rasa ketulus ikhlasan dengan tujuan sebagai ungkapan rasa syukur umat Hindu terhadap apa yang dinikmati di dunia ini. Di dalam pelaksanaan yatnya di Bali tersebut tidak terlepas dari namanya Pancagita, di mana dalam Pancagita salah satunya adalah Dharma Gita yang termasuk dalam

Baik, pendengar RRI dimanapun berada, demikian yang bisa saya jelaskan tentang definisi atau pengertian dari sekar madu atau kidung. Dan juga tadi saya sudah mempraktekan salah satu contoh dari kidung di wilayahnya, yaitu kidung Kabupaten Wargasari. Baik, para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, kita membahas hidung, dan saya mohon maaf jika ada yang berkenan, dan saya akhirnya

Silakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, pernikahan, nyambut, sehari sebelum hari raya kawinan atau pengantin kawin dan lainnya. Nyambut hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan pakaian sarana upacara atau pantun. Hidangan yang dibuat sangat beragam tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caro, kuah balung dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan, semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno.

terkejut berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun terkejut maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmu. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Inggih, ra kerayu para pendengar setiap perempat RR Iden Pasar, suara budaya Bali. Inggih, sikan ngiriki kantun sarang titiang ring FM 106,4 MHz sarang dayu hari kantengnya kantun jarang ra kerayu nyantos segala mangkin. Inggih, di bawah sampun margi niki wenten azan subuh sania turang titiang ya, yang dayu haturkan di udara bagi umat muslim saudara kita ya, yang sudah menunaikan ibadah selamat gitu ya. Semoga selalu diberkahi oleh kelimpahan rezeki, selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nggih. Lanjut di sini rek rai titiang sampun katuran taleri saran Surya Puja. Kenten nggih niki seneng ngambil mudanya ne pengertian dan contoh Sekar Madya kedengen oleh De Bagus Putu Arjana. Nah niki rek rai seneng senang megegitan, metembang, mesanti. Kenten niki dados anggen tapi wasane nambah wawasan male, nambah pengetahuan male. Tapi niki nggih seneng kebawa Sekar Madya tapi bentuknya ne kidung kenten nggih. Eh pantan tapi wasane wantah nyarang-nyarangin ke mantan kemauan dasarnya basicnya nenten uning. Nah sekarang niki presiden mau dikenal sarana karai untuk siaran Surya Puja 2 di Wawu. Engge talur sampun aturan titane kira enggaklah jam 6 pas kenten nge kadi Puji Trisandi sampun katorang rahajan niki rumun bagi umat Hindu Sedharma senenten ring Bali kenten nge nggih tukaran niki meja bos tapi sini sane kekaryanin kenten nge presiden kesuryani oleh ide kenten nge presiden margi antar nyantos puput engge rakarai kadi bos sidang wau ringgalah mangkin pasti kesampun pacang kedagin anto tapi wasane siaran gelangkangin talur kurang-kurang informasi taler tembang-tembang seni presiden menghibur akarai nggih. Inggih antor ing belolan galangkangin gedumun iki maju bos pacang angkat murde ring aste core kenten nggih. Nggih sapun api daging bebawasane niki ngiring piar sayang ya sedun iki wenten sani jagi ngelintang antuk menika durus piar sayang.
1: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: subo irago demen momoto ndo.
1: Nah, iya, setahunan
0: harapan sugih ado. Lajur mau pasti
1: gitu. Oh, gitu. Nah, saja waktu itu tuh. Nggih. Iya, nak momoto. Anak ama judi sih gitu. Mawiran ke bawah. Judi itu borok kehidupan.
0: Borok kehidupan.
1: Oh.
0: Penyakit berjalan penyakit. Boleh cara mungkin nak boleh judi nak boh ngancan hebat mungkin dan online boh judi cuma kita ragu berjudi aduh.
1: Jangan sampai kita melakoni hal seperti itu. Karena yang subuh demang kita apa pun pipis lah. Oh, lah dengan mal pipis liu. Lah lantasan.
0: Lantas.
1: Dot dan mengemal pipis liu.
0: Bah, lah pada yang sausak su.
1: Paling pada di.
0: Paling, bo paling maling. Aduh, lah. Pak Anun gelap sago kat jemaat ni nanti.
1: Itu subuh.
0: Memogi jatuh kadi puniko tu. Peh, nak dengar dia mungkin nak. Kena buat judi online makin merajalela tu, wah makin je, akhirnya nak terjerat kena tu, kadi terjerat judi online ni kau je, buat kewah ngelam kocap ni kau je.
1: Karena tergiur tu.
0: Nih,
1: tergiur oleh jag sugih nadak.
0: Oh, aluh asal ngelipis.
1: Jalan pintas.
0: Oh, nanti balik di bang malah kau menang malu dek kan, pancing ni kau tu, wah.
1: Sing tawang masih segitu yang sebagai melanang nih orang melanang bahasa air itu tuh apakah melanang ada anu apakah yo ngelah trik banyak naik demon malu
0: banyak tertarik
1: nonton yo nih pemekasan jani kan rago ini tuh aneh sih ngelah bayu gitu tidak terbiasa. Nasi jaya pasti kenal gitu.
0: Nggih.
1: Ngelah terus bani rago. Marupu apo yo an, ane marupu sekayo awatro.
0: Nggih.
1: Ulian mengalegai.
0: Nggih. Tabungan
1: apa dite kan yo. Dini arus mesti lagu waspada tu.
0: Nggih, waspada niko.
1: Waspada dengan kejahatan-kejahatan yang ada.
0: Oh, nggih.
1: Santu masih kal buntut itu.
0: Nggih, nak men kewah bumi ekonomi agak susah. Nak lah budayo kadi wau arto wau niko. Lah budayo kita malim, kita kena nak makin akeh mungkin kan ya.
1: Makanya lagu jangan memberi kesempatan.
0: Kesempatan. Oke, kan niko modelnya.
1: Yen lagu memberi kesempatan kan bisa lagu dengan cara anu pintu tidak dikunci.
0: Ah, oke. Okay. Dan maksudnya kali rumah suung, pintu dan mau kunci.
1: Oh, itu masih lagu ngabung perhiasan tuh misalnya sengaja lagu memamerkan.
0: Oh, di rame-rame waktu mas nang bercara kalung sampi terus sampi gedeannya.
1: Kan mengundang maksudnya.
0: Iya, kita nak nyopet.
1: Saat kalau yo memberi kesempatan.
0: Yang berpikir je, adi demen nak maling kau ni, ian rago uman sekaya ulian mau maling ni, kau tenlubung kau cak anu di, engkau ni dengar yang mandi
1: nikah ngasih kau. Ian pengajah agama kan boleh jelas pelih
0: tu. Memaling ni kau ten
1: asal sampai merugikan orang itu sah, kejahatan. Sakit walau ada masih pengajahan pirang tu.
0: Enggak ni kau, enggak.
1: Ane beran asto coro.
0: Asto coro, asto ni kau.
1: Aku tus.
0: Tus sakit ni.
1: Tapi yang ada anak maling gitu misal itu. Sengko di dia kan nampi dosa itu tu.
2: Cantik, kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Siro, siro bareng.
2: Aku tos saja nampi.
1: Siro kene kok jak kudus nang ana?
2: Bukan ke bos Asto, Asto coba itu. Apa sih pasti kok sebuah ngelak ngamah nih kan ngene mandosone aneh melaksana
1: durat mako ini maling
2: maling ada buen nek kedua aneh mau nyetujui
1: artinya mencuduin kok
2: misalnya yang kalau maling kamu tuh
1: lung
2: kalau paling kamu
1: lung do jadi orang-orang luung ini pun kenal barang
2: kenal dosane waktu ben ada ben yang kenal dosane nampi
1: nih
2: sudah nubar tuh sangat tarau ubar lo ada timpalnya pas baik-baik nih ki.
1: Ini mengkap nih. Ini mengkap bang maling, nih mau menyembunyikan, melindungi kan?
2: Melindungi.
1: Kejahatan nih kok. Kenapa masih itu? Meh ratu.
2: Abah Ben, buat tawang kalau saya ngelaporan.
1: Nampak timpal ya, dobo lapornya. Kenapa masih itu?
2: Saya melindungi secara nyata. Tapi sudah.
1: Ikut. Ada niat ya, ada niat untuk melindungi nih kok.
2: Tahu aja tapi pura-pura tidak tahu.
1: Nih.
2: Ben aneh anu ben kena dosa.
1: Aneh nada yo. Aneh meli hasil curian.
2: Aneh mau nikmati bareng hasil curian.
1: Meh, ya kadang keluarga aneh memalin kok bareng menikmati.
2: Bareng menikmati bisa istrinya pertama kan.
1: Menyantun tawang ulian memalin. Kenapa masih ini? Yang ten tawang ya ulian memaling.
2: Hasilnya boket ajang
1: artinya ten sadar aku kenal barang ini.
2: Kadang-kadang kan tidak perlu aku menceritakan diniman atau
1: yang ini
2: itu. Asal subuh animo ani misalnya ngabo mulai ajang ya subuh. Kan kepanak-panak nih.
1: Kenal barang.
2: Tapi kenal.
1: Meh ratu. Berat nih kok.
2: Gitu kone terisastro ngerawasan. Inti nih gitu ya nih. Doanya mak gaya gitu.
1: Nah, mak makin dek di Bali kita gitu, orang. Ya senyak raga mau gaya dan kan, tukang uang dari kasar di buru, tapi ya di ngayin tukang ya kan.
2: Wow.
1: So, wentan sana aku karyan di dan kena je mana nak lah cari tiang anu nih menin deh kena bagi hasil gitu umpamu kan wentan kena sana
2: asal nu irago picanga segar batis limonu lah diado
1: angin
2: anggota tubuh anemu lokal anggon mau gay
1: ditang
2: pasti akan ada hasilnya
1: dojo lengkap kenten asal nak jelek berorang nak tu nak cacat gitu, nuenan kekaryaan masih sih.
2: Benar. Kawinan kaget tak kenal awak mudah diwang.
1: Artinya tapi kau
2: kewan. Syukurilah.
1: Oh, syukurlah dirimu sebagai manusia. Artinya ulian raga dari manusia, kau pengidang raga memperbaiki kehidupan kan dia. Ya di buron cuma bisa raga makan, tidur, makan, tidur. Keberumbang biak itu kan.
2: Nah, pangsing raga patuh aja baburon. Kan cara urusan makan tidur senggama
1: berumang biak
2: itu kan yang dilakukan di manusok itu
1: tersen
2: aduh
1: buron ya
2: tidur senggama itu kan makanya
1: apa ya bedanya kalau cak buron
2: pangado bedanya cak tuh isilah kehidupan dengan berbuat baik.
1: Karena raga diberikan pikiran. Nyak asalnya. Cocok nih kok cocok. Wah kedo dari sini. Oke, dan anu nih akibatnya raga dan nah memaling kita artinya melaksanakan corah memaling nih kok. Oke, nak kenal dosa bareng keluarga nih tuh nepuk unuk
2: bisa. Jangan bisa bertaranya nggak jangan. Mana maling tuh anggon atur
1: nu. Meh aduh.
2: Ngai sodoh sa atur.
1: Aduh.
2: Kayak ido ya.
1: Barang menikmati anu hasil curian meh aduh. gitu. Nggih, kenten
2: mun. Ah kita pun angen-angen lawat segitu tuh. Nggih, heeh. Pangdo jare go nyimak gawe kok gitu.
1: Nggih, panjo yo.
2: Nggih. Nggih. Ne pun muling di
1: apa? Rong tigo. Barang anu knopet. Nyen ngelah anu oh cucu tuh, wah peka nih Fidan.
2: Barang cucu kan barang aja lo nih.
1: Aduh, dia kok jadi ke anu asane rapi kan sebang niki ke anu ke bank nih asane.
2: Tapi ya ke bank.
1: Ada nabung dan.
2: Ke bank kan antara ngejang aja aja.
1: Dia patut sweet yang anu mau margin anu mungkin anu.
2: Nana kita mana? Gih.

Sangat Cucuk adalah salah satu peralatan teater tradisional Canon Arang. Sangat Cucuk ini disebut juga Sanggah Suku Telu sebab bagian atas Sangat Cucuk ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari Sanggah Cucuk ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, Sangat Cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngira kerai kantum si kan iri kira FM 106,4 MHz sarang titiang dewi hari kantum nyarang ngira kerai nyantos segala mungkin. Ngira di bos sampun iki aturan titiang rekam bare kadi siaran galang kangen sana mamuda asco asta core kantan nge iki daging bu bawasannya kantan memang niki medaging tapi astane fenomena yang memang sering terjadi belakangan ini kantan nge dan niki sangat merugikan sekali kantan tanja wantan merugikan ke diri sendiri kemauan orang-orang terdekat pun juga kena imbasnya nge. Nah niki kementenan tapi astane pinjaman online judi online kenten nge rakarai niki patut di tapi astane diberikan perhatian khusus kenten nge duaning niki nak menten tapi astane efeknya nike menten kecanduan ya apisan mungkin niki ke tapi astane kat orang jalan ya oh sepertinya bisa ini mungkin ini gitu ya untuk menuju sukses kemauan astane ke bos judi pinjaman malih kenteng ira kerai niki titiang wanti-wanti pisan sarana kerai sampun nang nyantos terjerumus ya panten ente merugikan keluarga tersayang terutama napi malih rirage peragan kenten nge iya pada intinya niki rakerai ya napi dikuatkan mantan imannya napi jam sidang antuk kenten nge sidan-sidan sampun nang memaksa kenten nge rakerai napi malih ya walaupun kita ketahui bersama kenten nge napi astane sami nike memerlukan biaya kenten nge materi kemauan menteri ini kan yang tanjau antas segalanya kentengnya yang penting sapun api raga nyaraling uripnya nih manda presiden manggihan kedamaian kenteng nge tawi ketenangan kentengnya nantanya nyantos wawu mutangi jepragan cu ales mantan mantan nyantos kenteng gak talon kira kira itu tengah terang selama dulu terlah hajang semang nge kira kira di wawu antah angin pengiling ke mantan sama-sama saling mengingatkan ya pimaling margiang sehari-hari aktivitas sehari-hari duwe mandan nenten tapi asalnya tekanan beban kita ngirah kerai makin sampai ngeranjing ring rahino tapi asalnya Buddha tanggal 5 Agustus kali tadi 6 nikur hari kelima ring bulan Agustus makin ya asalnya katiang wantak selamatan dan kesehatan ke mantan ya taler pekarian sami nge antuk ngeruruh merta pengupo jiwa kita nge margi antar nyantos puput aing nge rakerai sani makin jaga aturan titian malih niki antuk informasi sani kali ini untuk perakiran cuaca Provinsi Bali lahirannya makin nge niki titian titian pasti kesambut saking bmkg.go.id nge minat pakar raisa nge nge pastane kayun ankitan nge mangi secara langsung durus niki menuju portal bmkg.go.id sani makin niki sani ke prediksi cuacanya nge ring berawan kenten nge niki bentane Kabupaten Jembrana Tabanan bentan ring buleleng kenten nge ngelantur sani ke prediksi cerah ya niki benten Kabupaten Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Taler Kota Denpasar aingge kadia sapunika kenten nggih hantu prakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin kenten nggih niki yeni pangi titiang ya sami ya niki preside bersahabat astung kare ya panten nenten kapiambang kenten nggih hantu margi aktivitas kegiatan duwe kenten nggih duani mangkin ke bawah sehari produktif ya ya kemauan tetap aja nih kengih rakerai titiang ngilingin ya nih penten aktivitas pasti kesampun saya gen nih kadi mantel jas hujan ya tapi payung ini minta kegiatan ring luar ruangan mangde presiden margi antar ke mantan pekarian duit sarang sami ingin ngelantun niki ring arus lalu lintas makin gini niki titian nyobahin niki ring marga yang murah nomor pitung dasar dan pasar genah titian bertugas niki titian pantau ya sudah mulai tapi wasane hal cukup ramai kita niki ring marginya nih aktivitasnya pada tapi wasane minap lintas sani sampun beranja mekario kita niki menghantarkan niki murid-muridnya kita niki alit-alitnya jaga ngeranjing kita niki titian nunas alon-alon ke mantan ingge sampunang kebut-kebutan alon-alon remargi sampunang gegeson nge ringgalah makin sudah mulai ramai ya mang yang penting niki mana sami pengguna jalan tetap aman nyantos ring tujuan tala sampunang lali antum makto sapi sani patut kebatoyang dados pengguna jalan kadi tanda pengenal SIM KTP STNK nike mana tetap kegemol genteng nge ingge mena wali jos mentan informasi terupdate dan terkini genteng nge ini perakhiran cuaca tala arus selalu lintas meja bos sobiang titiang tawi rakarai madu yang gatranya nih suang suang kentang nih saking bina rakarai suang suang durus meja bos sarang titiang bina pering interaktif dan dos niki ke sobiahin tawi ya di monitor saja sarang titiang pasti ke sampun titiang nyobiahin gatranya nih ring ambare. Ayang kira kerai, kadia mas puni kering dumun ge. Sani mangke niring titi arah kerai mas andekan dumun. Meja pas ngelantur nih kering galah jam pitu nyantos jam sia. Jagi ring titi arah kerai yang interaktif ya ngemau sang ring. Napi asane topik-topik saking sudut budaya nge. Sani mangke ngiring mas andekan dumun niki arah kerai mana presiden boleh manggil semangat malih ya. Aturan titi yang tembang niki mintan tembangnya nih saking Adi Wisnu sani memuda janda melengis.
1: Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarana upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekale yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi, staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, saat diskusi bersama wartawan di Denpasar kemarin mengatakan menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apapun termasuk pelanggaran HAM, salah satunya kasus Juuk Legi Tabanan. Ditegaskan aksi kriminal pencurian yang dilakukan pelaku sekaligus korban memang tidak bisa dibenarkan, namun aksi main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain juga tidak dibenarkan karena selain menghilangkan hak hidup seseorang juga hak mendapatkan proses peradilan sah sehingga tidak diperbolehkan menghakimi orang lain secara sewenang-wenangnya. Menurut Thomas Harming Suwarta, dalam kasus Juuk Legi Tabanan tersebut, media juga memegang peranan penting untuk memberikan secara seimbang tanpa menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena wartawan merupakan pembela HAM yang menjalankan fungsi kontrol melindungi hak-hak publik. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Minggir, gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingge. Kantong sikian sarang titiang yang dikida yuari ring FM 106,4 MHz. Semakin sampai ngeranjing ring kalah jam 5 ampura jam pitu. Jam pitu lintang 5 menit. Kantong nge titiang ngantong nyaringin akhirnya atas segala mangkin. Iya deh, sampun kalau sobian titiang niki tapi astanya untuk ring informasi utawi gatrenya ini ring perakhiran cuaca tar arus lalu lintas kenten ge bagi-bagi presiden mapi keno sane mangkin ring galah mangkin taler titiang uning ayang pacanya ring ira kerai interaktif ngeje bos kenten ya niki mau sang ring tapi astanya topi-topi saking sudut budaya. Ayo guys, seru ngelantur nih kita yang ngaturang rahajeng dumun guys. Selamat pagi majalah kerai sarang sami guys. Selamat dan semangat beraktivitas. Talar makin keranya ring rahina buda tanggal 5 Agustus kali tali 6 likur. Kenten guys. Nih hari produktif, hari yang aktif kenten guys. Niki nyantosang ya. Setengkara napi jasa nih kekaryani. Nah setengkara mesari. Setengkara margi antar nyantos puput mali jebos. Talar nih kira-kerai. Unik kira-kerai. Ring rahinane mangkin ring tanggal 5 Agustus kenten nggih niki diperingati dados Hari Dharma Wanita Nasional kenten nggih. Nah niki sakarai memang tapi asalnya secara sejarahnya kenten nggih niki dibentuk tanggal 5 Agustus 1974 ring masa Orde Baru niki nggih niki manut ring kalender nasional ya. Ya asalnya kegagas oleh Ibu Negara Tien Soeharto ya dan Ketua Dewan Pembina Korpri Dawek Nike Amir Mahmud kenten nge. Nah niki pasti kesampun mata tujuan ya rakerai niki napi astane utawi dados momen spesial untuk mengapresiasi peran besar para perempuan ya khususnya bagi para istri pegawai negeri yang luar biasa dalam mendukung keluarga sekaligus pembangunan bangsa nge. Ini mulai pisan latar-latarnya selamat dumun Hari Dharma Wanita untuk seluruh perempuan hebat ring Indonesia. Enggak rakyatnya ini mau sampun napi astane peran perempuan hebat kadi ibu-ibu di Dharma Wanita ya pasti kesami uning ya dan sami setuju kalau memang napi astane pengurus seorang ibu nih ke sangat luar biasa sekali nih pimali pamkasnya ring ria rumah jero soang-soang ya bahkan sadar atau enggaknya nih kira-kirai bakeh nih ke kebiasaan kita ya sekarang yang sebenarnya ada warisan ya turun temurun dari ibu gitu nih minap napi segala hal bentuknya pasti kan sampun diajarkan sudah sarang orang tuanya pemukasnya ring ibu kenten nge nge malah jelas pasti kan sampun titang ring nakaraya ento membawasan kira-kira warisan napi ke ya si warisan mungkin nge warisan napi ke atau kebiasaan napi ke saking ibu atau ibiang nakarai sani nyantos mungkin nakarai lakukan atau margiang namanya jebos sering titang nakarai interaktif ya berdialog sarang-sarang niki senapi astane minap nakarai sani presiden nyaring titiang mejebos ngeranjing ring nomor telepon 0361223361 utawi ring whatsapp sampun angali megatir sarang titiang puniki ring nomor telepon 0878988224240. Ayo nge serung lantar niki pacang terang titiang tembang malih ya biar lebih semangat biar lebih energik kenten nge mengawali hari ring napi astane rahinani mangkin niki minta teman saking Agung Asep sarengin Kucita Dewi sane mamurde berjuang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Nah, ingin agar lagi para peringatan perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, dari hari kantin ini, Ring FM, 109,4 MHz, puniki nyaringin agar lagi, ring gala makin, terhajang Bali, sani matang ini informasi, taler tembang-tembang. Ingge kadi buat siang bau kenten ge, tapi asane paca nyaring rakyat raya untuk berinteraktif kenten ya, mau bawa saringan ke mantan, dua nih makin memperingati Hari Dharma Wanita Nasional kenten ya, mendengar kata perempuan wanita pasti kesampun, tapi asane dalam benak kita sosok ibu lah yang muncul ya, ya yang mungkin terbayang sosok yang selalu sibuk mengurus keluarga, tapi kenten ge kalau dipikir-pikir lagi ada satu hal yang sering kita lupakan ya, ya tanpa kita sadari banyak kebiasaan yang baik kita lakukan senyantos semakin gih rakerai ya ternyata berasal dari ibu ya, mulai dari cara menyapa orang yang lebih tua katanya membiasakan bangun pagi menjaga kebersihan rumah sampai kebiasaan sembahyang sebelum mulai aktivitas katanya tanya lempas taler gih untuk kewentenan peran sosok ayah ya kemauan biasanya katanya gih yang lebih akrab dengan anak-anak alit katanya dua nih sosok ayahnya mungkin sudah mempunyai peran tersendiri ya menafkahi keluarganya katanya fasilitasi kemauan dan sosok ibu kira-kira yang sampai sekarang yang masih teringat dari benak rakerai kaitannya warisan apakah warisan ya kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang memang masih rakerai tapi rasanya margia nyantos makin ngiring nih ke bawah sang kaitannya rakerai sekaligus mengingat ibu kita sosok ibu yang kuat kaitannya rakerai inge niki yalinga maju bos nyapa rasanya nyaring titiang ring WhatsApp tawi makin kaitan dados niki nggih titah mungkah ring pesawat telepon 0361223361 sane presiden nyareng titang durus ngeranjing mangkin. Inggih sira niki nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dayuari.
0: Halo Om Swastiastu. Widang Joh niki Bali Utara.
1: Nggih, Biu Batu metangkep somi.
0: Cakep.
1: Om Swastiastu Semeton Pompat Sami.
0: Asik, mantap. Wijal yang tiang tepuk tangan iki. Pak Dodi.
1: Nggih, Dayuari.
0: Ah, ring napa asane Jembrane ya? Betul ya?
1: Nggih, Pangyangan Jembrane.
0: Pangyangan Jembrane Pak Dodi nggih, punapi gatre.
1: Karo Pak Dodi becik kenak niku.
0: Astung kare. Wawusan yang mantan niki, ring galah mangken.
1: Wis sedak kenten iki nanding Banten nasi niko.
0: Aduh, aduh, pi rajin ne, oi, jangan ngarah cager kene, anak lanang cager.
1: Kena dodi sampun kenten mekuli niko.
0: Oh, kenten, we, pasti ke sampun nyesane ngajain, tapi ada yang metani niko ibu ya.
1: Dumun almarhum memek Pak Dodi niko.
0: Kenten, tapi malah mana ngajainnya sarang ibu?
1: Dumun dalam dumun niko metangi semeng niko
0: opak ten yang ten metangi semeng ane
1: tapi
0: opak ane ten yang ten metangi kan ten
1: dundun ya niko sedurung jam 6 niko sampun
0: tangi niko sampun ten was kenten
1: niko napi niko ring kenten bersih-bersih ring kamar dumun wau yuk kamar mandi kenten mesugi.
0: Ah kenten berarti nyontos makin kantun dilakukan ya
1: niko aja kebiasaan lah dosen niko.
0: Ah becik pisan kebiasaan lian ring ibu mungkin ring bapak kenten nyikin masih
1: niko napi ya malah nge nah niko mantan kirang maka kirang langkung nyarengin Pak Dodi malibuat Dayuari.
0: Siap. Besi bu metanding gugul tiang. Inge.
1: Dayuari.
0: Sarang-sarang.
1: Nyimak ke mantan. Niko nanti sekodar saking Dayuari malibuat sarang semetoni piosan.
0: Betul sekali. Semua Pak Dodi sampun dados backuper.
1: Ambil plastik ku bikin layang-layang.
0: Ah cakep.
1: Dayuari cantik. Selalu bikin hatiku melayang.
0: Asik.
1: Santi,
0: Om. Susah banget Pak Dodi dengan pantunnya, ring opening taler, ring penutup ya. Pasti ke sampun jam medageng niki. Iya, entah tiang nikah ngecantik, entah napi astane ucapan selamat pagi. Aduh, becik pisan majane Pak Dodi. Susah banget sampun dados backuper sarang tiang niki nge pemantik ya bagaimana sosok ibu kenten ya nyantos makin dados kebiasaan ya diwariskan dengan berbagai macam petuah-petuahnya, ajaran-ajaran pelajarannya. Begitu juga didukung dengan sosok ayah kenten ya. Ingin nalar niki rakarain dari ungkur pada di sirasane kayun nyarang inti hari ambara durus niki ngeranjing ya. Ring pesawat telepon 0361223361. Ingin sanggara titiang Om Swastiastu. Nah, tetut-tetut. Ingge wawanin malin iki sires ane presiden durus. Haa, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajeng sembong ngerti
0: dayu. Aduh, rahajeng nini Ita cantik.
2: Ben-ben nak ngelebuk polis.
0: Aduh, tanjung ini.
2: Wow,
0: ketinggal
2: minamnya malah bos wawanin
0: balik. Ingge, dikuat-kuatin numun, jenetieng napi kayu duh.
2: Anak sinyal, ten bersahabat, atuh dayu.
0: Ingge, ampun, atuh nuning,
2: ten kenyan. Ten dia semadona nak samian, minap ngangen paket.
0: Ingge,
2: sampun. Model paman, jadi kau masih doa malah kidek
0: neng ten kenapi, sarang-sarang.
2: Dengan susah ini
0: sudah kan digit lo ngatus lah nggak bulan bulan lo ngatus umi kalau tiang ajeng beguling man kudang wai. Aduh
2: ya itu baru wenten paket makin namugahan wenten
0: betul sekali jak boleh ampun cunda sarang
2: sawit ini nggak ada mau ngindang
0: tuh nge
2: pasti liu pun lampu sarang wenten.
0: Iya, Sami kelojok toh. Budi ten telepon malu tidong kentan patut ya.
2: Ini siro yang nyarangnya niki itu semua bu dan urau ini nyarangnya niki. Bu jalan nyarangnya tuh.
0: Iya.
2: Bu kok dobi dia udah sopor sama nge.
0: Bu becek sana.
2: Bu saja nge ngai pantun Pak Dobi.
0: Nge.
2: Patut tuh anak-anak. Ini di den pasar Mailin.
0: Mailin.
2: Ini dah baru Pak Dodi.
0: Oh, pun beh, mau dua, ampun tuh. Ini nekak-nekak pantun. Nih,
2: nanti kau mau daging pantun nih.
0: Dadas pemanis nih ke bawah.
2: Nih. Ini enak demen nih, ngang kan bisa tuh.
0: Ada sekantan.
2: Kan bisa
0: nggak? Kan bisa, oh, merangkai kata-katanya. Nih. Oh, kentan, tenang. Wah,
2: ini nyaplirnya nih, kok
0: nyaplir
2: nyambung mesti kita masih
0: ya tanya
2: nyambungan itu kalian bisa
0: makanya harus catat
2: dulu
0: nah makin kan memperingati hari Dharma Wanita Nasional nah topiknya niki kira-kira warisan napi sane napi asane ijen sarang ibu dumun sane makin kantun kemargiang niki ring nini
2: ini nak tenten dan ini nak lencenik dan nawang tutur nak tuo kenten tu. Nisan kecuali merengang le nak semutan nak kenten jadi yang ala orang tua nak mulut ten bisu masih mulut ten kenger leng tiang seni ten boleh tutur nak tuo tu.
0: Ten kenapa? Tapi napi wastane yang ngering masak kenten gini ni atau menjalankan sehari-hari ni ke sireman ngajain.
2: Nak kenten jangan nak niru-niru timpal-timpal
0: kenten. Kenten. Tapi menten perasaan tapi wastane masih keingat dengan sosok orang tua, ibu Haji kenten tapi.
2: Nah ya nak modelnya nak kain doang tua jalan nak masak kocak, mebat pisau, masak pisau. Kanti mau tulung langsung anglang-anglang ai kenten tutur. Nanti yang lah misal kenten tutur nak kenten tu. Dia mungkin nak demen masih dia melali melaja aja tu. Jo jana kenten nak ini kemo tiang milu melaja tu.
0: Kenten senang belaja.
2: Buat industri dumun naik payu naik kenten. Jo jana bisa kemo buat tiang melali tu.
0: Iya.
2: Melalui waktu yang tole, dia kan kengke nak ngai kene. Itu waktu yang tu.
0: Oh, ini pangkeni masih tres-tresan.
2: Ini yakti tu, yakti.
0: Betul sekali.
2: Kengke nak ngai payu. Luang waktu yang itu, dongosin dia kan. Ampun keten panggil di atas ni ko. Ini bisu ni ko, ajak dia nyulis ke tiang. Ajak dia ngai kene, kengken caraan. Itu Dayu.
0: Inge, tapi momen yang paling manis sih yang diingat sama ibu, sosok ibu napi niki nini.
2: masaan itu.
0: Masaan dados napi je sana eling nini sarang ibu kenten dumun.
2: Nah ya nak nak tutur nak tak kari je baru tutur
0: kan kenten. Betul.
2: Nah orang itu yang nak kene ya nak kene modalin. Mm-hmm. Kau je nak pokok nak tutur orang tua.
0: Enggih enggih antuk margi yang setiap harinya ya pun napi.
2: Oh hari kene nya nak nak kene modalin ini. Modalin
0: ini kene nama bandarnya. Oh kenten. Oh ngeling ringu pekare kenten gini. Kene
2: nama bandarnya gitu ya nama suci ya. Ngen pejati ya. Itu dia mesti caru kene ngen caru. Nah yang sekali mungkin awak entah nak mati awak sana kenten je lah nanti orang rai kena tua ni tua mati aja tu.
0: Kenten tapi melajen ini metake napi jantuk kenten napi patutnya kenten.
2: Ini ya nak enten dia perubahan aneh cocok angin tiang angin tiang.
0: Angin.
2: Iya enten cocok angin dia enten angin di tiang enten.
0: Betul betul.
2: Nah tadi enten dia nak tulan enten angin samyang ton, angin selang itu enten itu mungkin tiang miragiang di radio radio kene anak suseman kene kene suseman kene itu enten itu.
0: Betul sekali.
2: Itu mungkin angin di tiang enten sarang di tiang angin. Ya tu yang ten ngawit orang ikan orang tua ni ko.
0: Nggih, betul.
2: Angin di sini memang kita wajan harus dia nak kemudian no, ini gampang-gampang yang penganinnya sih dia ngalih nerut-rut.
0: Oh, yang ten kenten tu. Okay, artinya masih open, masih menerima. Tapi je sana nini pikir becek ya, tau ya. Tapi apa patut kenten ya?
2: Nak zaman perubahan itu ya.
0: Betul.
2: Kemau marian yang tu.
0: Okay.
2: Nak kita nang alih bahasa ko ngajeng. Ngidang, jani bahasa ngajeng ngidang. Masa angon banten tu nak model nak ten bani tak kenten nanti tu.
0: Yeah, betul nah, sekali.
2: Nanti dumono yakin nanti tunas suka kenten makin nanti tunas ni kok gampang dengan.
0: Gampang, makin pun api untuk berusaha ya nini ya.
2: Berusaha ni kok sebisa oh kenten dan kemampuan nanti kok dan satu kenten
0: nanti
2: tu. Nanti pun ngidang nanti nano bat nanti nani nanti kenten tu.
0: Yeah, betul sekali.
2: Kenten kan jadi tiang tu tiang nak yakinnya tay tiang matur tiang nak.
0: Saya cari minum minum pengawal. Becek sampun kenten, nak sumber belajar, nak ijam mantan dados.
2: Nah kalau dia nak mungkin nak sami yang timpal timpalnya. Nah, memang aja tiang orang kan ulin tahun 90 tu. Hari kan tiang termasuk dari jadi ketua santri.
0: Iya dipercaya kenten nak mewah
2: kan. Iya, nampun kalau hari Kamis kan nanti tiang nyarengin di tempat baru tu. Dan tetap ada komisen itu ke banyak harga. Nah, iya, jadi pengisi itu udah dipenau kan.
0: Dan kenapa ya, yang penting pada dagingnya niki, ke dagingnya.
2: Ingin niki nak, engkau pindah nak ngepen, sekarang atu dayu.
0: Ya, ingin.
2: Pindah, bukan aku pindah. Ingin juga sekarang sami sama tuan sana, nyarangin semang-semang, seperti mungkin nge.
0: Ingin.
2: Mungkin nggak bu Eka, perlengkap nge bu Eka.
0: Pelengkap, pelengkap. Dundun, mungkin.
2: Ingin, niko aja lengkap, niko dengan
0: dung. Sani pada dagingin. Alamak,
2: lengkap, kenten ya. Aku banget sama Tuhan Niko kamu Niko di operasi dong aturan riwayat dia langsung kita dong
0: riwayat ini pengalaman ke bawah nih
2: pengalaman ada aduh tuh mau rahang kan bisa
0: kaling mepantun tanan tunas yang ingin ini susu banget
2: ampun ngaku wasana ngelurusan kan tadi
0: iya sarang-sarang
2: kami pengintir mandok kena sarang sawi sup semua untuk kalah ini mau pamit om santi-santi-santi om
0: inge susah banget nih kini nih kita saking bidan pejaten sampo nyarangin inge patut pisan ya kadi bos nini kita di wawu ya walaupun nenten kekawitin tapi je maksudnya ya seperti biasanya seperti umumnya kemauan pastikan sampun nge petua-petua orang tua kadirin nini kita wawu sampun sami uning ya kadirin upekara tetap selalu keilingin kenten nge sarang ibunya ibunda kenten nge rakarai mangda beci anto aku anto ngemargi yang upekara pimalih ragering bali kentengnya nenten lempas pastika ya. Ingin minum rakyat sana Liana mendua cerita yang berbeda-beda mengingatkan dengan sosok ibu yang kuat luar biasa. Begitu juga ada sosok ayah yang mendukung kentengnya ring rumah tangga ring keluarga. Nge titi yang penasaran nah kemauan meja bos lantun nanti yang kemauan makin ngirim sandekan dumun dua nih menten sana jagi ngelintang.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau, dan di Pulau Dewata Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi Makepung berasal dari Kabupaten Jemberana, sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi Makepung dikendalikan oleh seorang joki, dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya, pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jemberana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi Makepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.
5: Tips tanggap bencana kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

0: Bro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mega.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nah, ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ingin dari kantun iriki nyerang rakyat rai ringkalah makin merajang Bali seni motong ini informasi taler tembang tembang. Ingin kantor yang topi dua seni makin niki masih bersinggungan dengan Hari Dharma Wanita Nasional kenten ya. Nah niki mengingat ya yang sering diucapkan oleh ibu kenten kayak ini mau sang nenek wanita atau perempuan ya sosok perempuan hebat ya di Indonesia pasti kesempuan ibu ya yang paling utama asik. Nika pun tidak lepas juga Niki saran dukungan dari peran ayah yang selalu mendidik Niki nggih raga sarasami dawa napi astane dados jadi anak alit ya. Nah Niki minap lah kerajaan yang medui cerita malih kaitannya terus makin sarang yang titiar yang bareng ranjing ring nomor telepon 0361223361 tawi rewing whatsapp sampun nang lali ingge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
1: Rahajang semang.
0: Rahajang semang.
1: Bro, tudayu.
0: Titiang, Pak Tut.
1: Nggih, kawula nangkil. Kata si Jo, kalau gue langsung,
0: nah, enten. Nah, harusnya pentunya nampun medali cet ya, kasih. Okay. Nahan, tahan, tiang, dubu.
1: Ampun, nak. Ampun lah nahan ijo, aduh nyenen nahan ijo yeah. Langsung
0: Pangkaden yang profesional. Asal patut makin ngelanjain jatuh tenduga mantian nahan gede.
1: Oh nah, para anak belanja nah melangkenta.
0: Napi para anak pi?
1: Belanja.
0: Oh belanja, napi yang ingin belanja nih kan panak kenten dan panak capung kan?
1: Anjruk. Lanjut dan kini antuk master nih pecet tuh.
0: Abe masak kentan, nah tunas tembang sih kena. Ada patut pun tapi gak terkena nge.
1: Kalau di siang kena, patut tidak yu siang kalau kena ring dia saya
0: kami nge. Inge kena sana mungkin.
1: Iya sedurungnya siang langsung wen, kan pinunas.
0: Napi nih kang.
1: Menawi koratu, menawi semeton ring griya gulingan, ring babakan griya gadung mas itu.
0: Ring griya gulingan kan tan?
1: Iya, gak griya gadung mas para pria.
0: Oh, tonton nanti yang mirang? Iya,
1: kocap.
0: Inge, oh
1: ten. Ibi yang boleh tangkil kan? Pak Dut senang ngesane radio, ngewenten dayu hari nih kok. Yang mesakton rak lingsir kenten nih.
0: Oh minap nge dumun penglingsir nanti yang tenuning napi.
1: Wah yang dia matul jak na anom. Tenuning lah kenten.
0: Inge kudang generasi aja nih kong nge. Inge tante napi sarang-sarang batu.
1: Di hari ciri ngelih gulingan menawi monitor keratu wangcin.
0: Inge. Ah bece kenten.
1: Senang kejap ngelang nge.
0: Oh kompak ya kenten ya.
1: Ini menawi enten topik.
0: Inge jakti, makin Hari Dharma Wanita Nasional. Kira-kira warisan api ke mantan sana, santun patut margiang nyantos makin niki nginin indi ke mina dumune sering dikasih petuah-petuah sarang ibunda utawi ayahanda.
1: Iya ini petuah, sering sang yang ibu dan sang yang bapak terus. Iya.
0: Ados ton wenton nang waris napi.
1: Wawin nanti yang kari umur limang tiban pun cal raman siang kali kian pun turun.
0: Oh kentan ya si Rauni mau dua ibu angkat tidak kan orang oh, tua.
1: Ibu-ibu angkat sih kok nak bat-bat moko-moko kan tidak angkat.
0: Aduh, lacur tiang pun mungkin.
1: Iya tuh, dengan dibawa ke warisan tuh ngentan.
0: Iya, sani kelingan tos mungkin.
1: Ini bawa nak dekat tuh ngentan. Ah, di sebaliknya lah, kele, panjang mah bisa aja mas saya ngentan.
0: Bang Maguna.
1: Melaksanakan lo ngentan. Mau ini jangan dipikir mungkin. Ah, sang wanita nih kok, dia patah, sang
0: dia. Iya, gendernya ya. Patut, ne, jahil aja makin sinyal tuh. Inge patut pun api niki, ados jat tuga kan tanda ados tentu tuga. Inge makin api mina malah coba semakin lanturan ring ceritanya patut pengalaman pribadi patut durus kentarnya ring WhatsApp durus tentang kenapa patut tapi malah coba presiden mungkah durus wawanin ye. Inge patut pisan kadip nikan patut pasti kesampun sani ke bawah nasihat orang tua kentar pisan ya, sami pengabdiannya manda presiden ring anak alit nike presiden maguna niki ring napa lingkungan masyarakat ring keluarga utamanya neng ya, ya selalu diharapkan menjadi yang terbaik kentennya dua neng napi jas presiden sana disiapkan sarang orang tua difasilitasi ring anak nike pasti kesampun berdua suaya darmannya neng kenten ya selalu menjunjung tinggi nama keluarga kenten ya patut ingge mina paling sikit niki penelpon sana pacar nyaring titi hari ambara dulu terus makin angin kalah duit minap lalih sekali menit ya.

0: panggil urusan berkeramas. Nah,
1: berkeramas. Cenah nalih tiang ke gianyar desa keramas payu.
0: Iya. Mana 3 hari sekali berkeramasnya
1: ge. Nggih, panten lepek rambut tuh panten gatel.
0: Kan sebelum maturan banten jengan kan mandi dan berkeramas
1: Betul sekali.
0: Tayu hari sepun api gatro niki rai.
1: Aduh, tiang ampun panjat tebing wow.
0: Panjat tebing ping kuda.
1: Ping limo.
0: Aduh, ini
1: masih mancungnya oleh merikin. Nah. Tidak terima disuruh mesandekan di mun.
0: Tidak terima dia yang tidak
1: terima. Kenapa, Mbak? Niki mau sanggenin ring topik, tak ngenten ya. Kenapa asalnya kira-kira napi ke mantan sana kanton eling, Mbak? Kentennya yang masih dipegang teguh prinsip dari orang tua pemekasnya ini seorang ibu.
0: Ayan dumun dan kenten pesan leluhur dudayu pesannya kene mani keming gitu nak tiang kaming keming
1: gitu. Mbah keming
0: keming gitu mani awak meragul lu mani saget ada nak nubu kita bana makurenan saget do apa tujuh bonyen gitu. Pesan dari yang sudah you kemudian benar nak lah tuan rumah ni kebo bangun semanganan benar bangun malu bersampat sudah you kesan do nyemak bas kegebahnya kan yang sing jemaang bas do bujakan ke
1: kenten
0: do nak rago maro wang gitu subuh nunggah gebah kan kan ngopa
1: iya tapi jakti memang jakti nih ke
0: iya jakti yang dayu udah wang gitu jadi semangat sing benyanyi dang 100% 150%
1: iya tak kemon pasti ada pesannya yang mungkin dirasakan Mbah kira-kira napi Mbah.
0: Nah, yang dirasakan mungkin Niko ya ngen tiang landa kula ten mbukti penika sudah yu. Nah, tiang atite niki berjanji si kakek sama tiang tiang ten bang memasak kenten. Tiang ten bisa masak
1: sudah. Oh, nya. Artine ampun alasan Nika, ade sih bisa masak. Ampun menten kesepakatan ya sebelum itu.
0: Kesepakatan duga si kakek ini dua tiang bangun manting dan nyetrika si kakek sama sekali tidak mau.
1: Menten inggi. Ampun juga menten kerjasama. Ten dados napi wastane malih nika hitung-hitungan ya diperhitungkan kenten.
0: Ya, sing gak diangon perhitungan di benang. Sama-sama benar perhitungannya kan kita
1: sudah betul yuk. Sekali.
0: Kenten nanti yang lumut mungkin lenda satu dayu dan hidang. Kau kenten nak sampun peturu melen napi dan pikiran. Masih sing kijo kita umpamanya.
1: Iya.
0: Yang masa nak harus bangun semangat. Setelah dah berkeluarga sebetulan dah kenten memburuh di pemerintahan kan harus disiplinnya luar biasa.
1: Betul kan, sekali.
0: Ya harus tepat waktu deh kenten ya.
1: Betul sekali. Harus fleksibel kenten ya. Mungkinnya sibuk nih kenten ge. Yang penting utamakan keluarga demun.
0: Kenten sampun yang betul-betul sampai mangkin yang kan bisa ke dapur atau nak mantu dengan kecagerang api jok wenten di dapur Niko.
1: Yang penting memargi ya keseharian rumah Niko.
0: Mangkin aja rumah mangkin nak sampun siap saji kan makanan itu.
1: Ajak ting udian Niko repot tangan nge.
0: Jangan nasi kan ngecok Niko kan ajang-ajang Niko matias-tiasan api je patut kayon kenten.
1: Betul sekali nak ada kenten medui selera masing-masing. Iya Mbak. Betul sekali. Oh iya, di sini sudah tersenyum bahagia Ida Sang Hyang Suryo.
0: Ini burung kan seperti reproduksi wow.
1: Tepat ya.
0: Tepat
1: apa nama rem-rem kan kita berawan. Inge terus kemana niki main dira sampai nyarengin.
0: Tapi tiang mungkin nak sendirian di rumah. Usan tiang membanten kalau tiang jalan-jalan malah jebol satu dayu.
1: Nubin, ntar jangan lupa ya vlognya ya Mbak Indira lagi jalan-jalan.
0: Ya jalan-jalan nanti ke pasar keramitan.
1: Asik.

0: ditunggu Mbah, hingga terus manggil lanturang.
1: Ini niku di mon nge, Mbah Makesami atau Dayu dan Telalit yang ngonek niki grup Mbah Makesami, mangdeng satu happy, bahagia, semangat,
0: siap merdeka, inggi.
1: Ini kalah kali yang mar, Dayu. Santi.
0: Inggih, yes, semua banget niki Mbak Indira saking bidang keramitan sampun nyarengin. Inggih, yes, kadi punika sampun nggih yes, sane wenten ring keluarga ya pasti ke wenten niki sane ke bawos tapi pastine kerja sama nggih. Yen yani, nenten ke wenten kerja sama saling perhitungan mewah sampun untuk memargi kenten nggih masak kayu niki bilang semang meuyutan nampun nang nyantos kenten. Inggih, mugi-mugi sami presiden mampi kenal minap raka raya ada yang ingin disampaikan maju bos ya. Nampi malih mengingat mungkin ke bawah Hari Dharma Wanita Nasional kenten nggih pasti kesampun sami-sami aja meduwe peran ya kemawon mungkin sapun api antu untuk menyikapi mana presiden margi harmonis kemantan nampi malih ring rumah tangga nggih. Ingin raka raya maju bos paling antaran titian niki duani ngampun ke bandan tunggalah maju bos ring galah jam kutus sering titian malih ring rahajeng Bali sani matang ini informasi taler tembang-tembang.
2: Indonesia sedang dirundung malang. Bencana yang bertubi-tubi. Gempa bumi di Sulawesi Barat dan Pangandaran. Banjir besar di Kalimantan Selatan. Longsor di Sumedang, Jawa Barat. Dan banjir bandang di beberapa daerah lainnya. Pandemi pun juga belum usai.
3: Ku lihat ibu pertiwi.

Ya Tuhan, ampuni kami yang sombong ini, yang merasa mampu mengatasi semuanya. Hanya kepada-Mu kami memohon. Amankan negeri kami dari bencana yang berkepanjangan.